Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya katong ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Festival Perbatasan menghadirkan peluang besar bagi pelaku UMKM Belu. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini mendorong peningkatan transaksi masyarakat. Menurut owner Dapur Mariela, festival ini menjadi ruang promosi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Kehadiran masyarakat meningkatkan perputaran ekonomi selama penyelenggaraan kegiatan. Beralih ke informasi berikut, komunitas Ekoenzim NTT terus mendorong petani beralih menggunakan pestisida organik untuk meningkatkan kualitas hasil panen secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pembagian pestisida organik kepada petani di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Ketua Ekoenzim NTT Charles Malelak mengatakan, pestisida organik memberikan manfaat lebih besar dibandingkan penggunaan pestisida kimia bagi tanaman. Ia mengibaratkan cara kerja pestisida organik seperti vaksin yang memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan berbagai jenis hama. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Hai, laskar anafwa marlong, sapoka kilindoto, sabunu ilamora, sarada mina masa kajundara.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kanyong dan Kakak Nona, anemia defisiensi besi atau iron defisiensi anemia masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pakar Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dian Novita Chandra, mengatakan secara global, anemia ini atau IDA mempengaruhi hampir 40% anak-anak di bawah usia 5 tahun dan sekitar 30% ibu hamil. Di Indonesia angka prevalensinya memang sedikit lebih rendah, yaitu 23,8% pada anak dan 27,7% pada ibu hamil. Namun dengan jumlah penduduk yang besar, proporsi 1 berbanding 4 ini tetap berarti jutaan orang terdampak. Penyebab tersering dari anemia adalah defisiensi besi, dan kondisi ini paling banyak terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan, periode yang justru sangat krusial untuk pertumbuhan, imunitas, dan perkembangan anak. Menurutnya, IDA ini juga kerap disebut sebagai silent condition atau kondisi yang diam-diam karena gejalanya tidak khas dan mudah terabaikan. Prosesnya sendiri berjalan bertahap, dimulai dari menipisnya cadangan zat besi dalam tubuh hingga akhirnya kadar hemoglobin turun dan anemia benar-benar terjadi. Gejala yang muncul seperti pucat, lemah, susah makan, hingga sering mengalami infeksi berulang. Dan seringkali baru disadari orang tua setelah kondisinya berlangsung lama. Karenanya, ia menekankan pentingnya edukasi dan deteksi dini sebelum gejala klinis ini muncul. Ya, bukan menunggu anak dibawa ke dokter setelah anemia terjadi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ia juga mengatakan faktor yang memengaruhi penyerapan zat besi dalam tubuh, salah satunya adalah kandungan fitat yang justru menghambat penyerapan zat besi. IDA ini juga jauh melampaui persoalan medis semata. Sejumlah kajian dari WHO dan UNICEF menyebutkan anak-anak dengan IDA berisiko mengalami hambatan prestasi akademik 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan anak yang sehat. Jika dibiarkan, anak-anak ini berpotensi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menempuh pendidikan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dikatakan bahwa anak-anak dengan anemia defisiensi besi punya skor working memory atau memori kerja yang lebih rendah, kemampuan yang sangat penting untuk menjadi tenaga kerja produktif di masa depan.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang kak tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

Pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

Ya, Papa Mama, Papa Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta sudahi untuk segmen Papa Lele pagi ini. Dan sesaat lagi nanti di pukul 9 pagi, kotong akan ada dalam obrolan Akamsi dengan topik pariwisata sebagai pelestari budaya bersama teman-teman dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia Nusa Tenggara Timur. Tetap bersama beta di 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tarian Dua Bolo tidak hanya menjadi pertunjukan seni tradisional, tetapi juga menyimpan makna mendalam bagi masyarakat Lamaholot di Kabupaten Lembata. Tarian ini merupakan simbol rasa syukur atas hasil panen, sekaligus penghormatan terhadap alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Lusi Lame Antonius mengatakan secara harafiah, Dua Bolo mengandung dua kata berarti hutan atau rimba, sementara bolo berarti pujian. Dengan demikian, Dua Bolo dimaknai sebagai pujian kepada hutan atau rimba yang telah diolah menjadi kebun dan memberikan kesejahteraan bagi para petani. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya. Keunikan tradisi dan kehidupan masyarakat menjadi modal untuk menarik wisatawan yang mencari pengalaman berbeda. Ketua DPD Asita NTT Oyan Christian mengatakan karakter wisatawan saat ini terus berkembang. Banyak wisatawan memilih destinasi yang menawarkan pengalaman otentik dan memiliki nilai budaya yang kuat. Menurutnya, keberadaan kampung adat, tradisi masyarakat hingga proses pembuatan tenun ikat tentunya menjadi daya tarik yang sulit ditemukan di daerah lain. Kekayaan ini juga dikembangkan menjadi produk wisata yang memiliki nilai jual yang tinggi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Perombat RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini. Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketika kita berbicara tentang pariwisata ya, pasti yang terlintas di benaknya kita semua itu tentang pemandangan pantai yang indah atau daerah pegunungan yang memukau, bahkan panorama alam yang sangat mempesona. Tapi sesungguhnya ada satu kekayaan yang tidak kalah penting, yaitu bisa kita bilang merupakan jiwa dari sebuah destinasi yang namanya budaya. Karena NTT dikenal sebagai provinsi yang kaya akan warisan budaya, mulai dari rumah adat, terus ritual adat, musik tradisional, hingga ragam bahasa dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Semua ini bukan hanya menjadi identitas masyarakat, tapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang dan ingin mengenal NTT lebih dekat. Lalu bagaimana pariwisata dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya? Dan bagaimana agar budaya tetap lestari tanpa kehilangan nilai dan maknanya di tengah perkembangan industri pariwisata? Nah, seperti apa peran pemandu wisata atau pramu wisata sebagai jembatan antara wisatawan dengan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur? Kita akan bahas dalam Akamsi pagi hari ini dengan tema pariwisata sebagai pelestari budaya. Bersama narasumber kita yang sangat inspiratif pagi hari ini, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramu Wisata Indonesia atau HPI Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Kakak Ito Pance, di mana beliau akan membagi pandangan, pengalaman dan harapan tentang bagaimana budaya dan pariwisata ini dapat tumbuh berdampingan demi kemajuan daerah. Beta langsung menyapa Kakak Ito dari line Zoom-nya RRI Kupang. Selamat pagi Kak Ito.
1: Selamat pagi Kakak Jen. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, seluruh NTT.
0: Terima kasih Kakak Ito, salam sehat. Senang sekali bisa ketemu pagi ini di obrolan Akamsi. Luar biasa, terima kasih banyak sudah bersama dengan kami di Zoom-nya RRI Pro 4 Kupang. Nah, Kakak Ito, berkaitan dengan kita punya topik pagi hari ini terkait dengan pariwisata ya berbasis budaya. Ini menurut Kak Ito sendiri ya, pariwisata berbasis budaya ini mengapa dimaksudkan dalam dua hal yang soalnya bisa terpisahkan. Keduanya ini saling kait-mengait begitu, Kak Ito.
1: Baik, Kakak Jane, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak semua, selamat pagi, salam pariwisata untuk kita semua. Saya senang ketika diundang kembali di RRI Pro 4 untuk kita saling berbagi sebagai putra daerah di NTT. Tentu saya merasa bangga untuk ambil bagian dalam kesempatan ini. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketika kita berbicara tentang kegiatan berwisata, tentu dari sudut pandang wisatawan, ketika mereka melakukan kegiatan berwisata atau berlibur ke suatu destinasi, katakan ke NTT, jadi tentu tujuan utamanya adalah untuk rekreasi. Tapi lebih dari itu, wisatawan juga mereka mau belajar sesuatu, mereka mau menggali pengalaman lebih dalam, terutama tentang budaya yang ada di NTT. Ya, dalam hal ini ya pariwisata dengan budaya adalah dua hal yang saling mengisi. Maksudnya adalah dalam hal ini budaya yang dimiliki oleh yang kita miliki di NTT seperti adat dan tradisi, kemudian situs-situs sejarah, kemudian kerajinan dan juga kesenian, dan juga ya kuliner atau pola hidup orang di NTT. Ya, unsur-unsur ini dijadikan sebagai daya tarik utama. Sebagai daya tarik utama agar wisatawan yang bisa berkunjung ke NTT akan memperoleh pengalaman yang luar biasa selama mereka melakukan kegiatan wisata di NTT. Ya. Dari sudut pandang kita sebagai masyarakat lokal yang ada di NTT, tentu budaya yang kita miliki ini ya bisa memberi dampak positif. Baik dari segi ekonomi, misalkan ya dengan kunjungan-kunjungan wisatawan ke tempat tempat-tempat wisata budaya, ke rumah adat, kemudian membeli kerajinan dari orang lokal, kemudian menikmati kuliner lokal, setidaknya memberi dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat lokal.
0: Iya. Iya, Kak, itu luar biasa ya. Jadi ini dia yang namanya pariwisata, tetapi sangat terkait juga dengan budaya. Ini Kakak Ito sendiri kalau boleh tahu sudah menjadi pemandu wisata sejak kapan nih Kak Ito?
1: Saya kebetulan sejak 2007 saya sudah memulai kerja sebagai pawang. Pawang Komodo atau sering dikenal sebagai Ranger Komodo di Pulau Komodo sendiri. Nah, saya bekerja sebagai ini kurang lebih 4 tahun Kakak Jane. Kemudian setelah menjadi Ranger, saya memulai aktivitas sebagai tour guide sejak tahun 2010 sampai sekarang. Jadi kurang lebih 16 tahun sih sampai sekarang gitu.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Ya, dari pawang komodo kemudian menjadi tour guide. Ini pengalaman yang sangat luar biasa ya, Kak Ito ya. Di dunia pariwisata ini sudah sangat malang melintang ya. Kalau sejauh ini yang Kakak Ito lihat begitu, apa dari wisatawan sendiri itu mereka lebih tertarik ya untuk wisata alam kah? Atau mereka sudah mulai mencari pengalaman-pengalaman budaya yang otentik begitu Kak Ito?
1: Terkait dengan ketertarikan dari sudut pandang wisatawan, ini sangat tergantung dari ini sih Kakak Jin, tergantung dari mana asal wisatawan tersebut. Karena di masing-masing negara memiliki ketertarikan. Ya, secara umum wisatawan yang datang ke Indonesia atau yang datang ke NTT ini, mereka lebih banyak menikmati keindahan alam, keindahan pantai, kemudian air terjun, dan tentu saja keindahan Pulau Komodo. Karena memang Komodo ini adalah satu-satunya binatang purba yang hidupnya cuma ada di NTT, khususnya di Pulau Komodo. Begitu. Nah, kalau dipilahkan antara wisatawan yang misalnya dari Eropa, kemudian dari Asia, dari Timur Tengah, yang wisatawan Eropa umumnya mereka tertarik ke dua hal ini, baik itu wisata alam dan juga wisata budaya. Dan kita bisa melihat sendiri ya, yang sering kunjung ke Pulau Timor, ke Pulau Flores, Pulau Sumba, menjelajahi budaya dan alam itu umumnya itu wisatawan-wisatawan Eropa. Adapun wisatawan Asia jumlahnya sangat sedikit, dan umumnya wisatawan Asia itu lebih tertarik kepada wisata alam. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali Kak Ito ya. Jadi selain tertarik pada wisata alam, mereka juga tertarik pada wisata budaya begitu ya, Kak Ito.
1: Betul sekali.
0: Jadi, ya, dari pengalaman Kak Ito sendiri mungkin bisa dibagikan kepada kita semua ya. Seperti apa kira-kira Kak Ito ya perjalanan atau peran begitu dari pemandu wisata ya dalam memperkenalkan budaya kita kepada para wisatawan. Mungkin ada tantangan-tantangan apa yang selama ini dihadapi begitu ketika berada dengan wisatawan atau memperkenalkan budaya kita kepada mereka?
1: Oke, baik. Oke, kami dari Pramu Wisata tentu memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan informasi kepada wisatawan yang datang. Bahwa Pramu Wisata itu memiliki peran sebagai orang yang paling depan yang berhadapan langsung dengan wisatawan yang datang ke destinasi wisata. Nah, jadi peran tour guide itu adalah dia yang selalu berada bersama wisatawan selama melakukan aktivitas wisata. Gitu. Kemudian peran kami juga adalah sebagai fasilitator di sana. Dalam hal ini, kami sebagai tour guide memfasilitasi kepentingan wisatawan dengan masyarakat lokal setempat atau dengan budaya setempat. Begitu. Agar interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal bisa berjalan lancar, tugas tour guide untuk bisa memfasilitasi semuanya dengan baik. Kemudian, tour guide atau pramu wisata juga berperan sebagai pemasar. Jadi kami ini pemasar langsung, karena kami berada di depan wisatawan dan tugas kami untuk memberikan informasi dalam berbagai aspek terkait dengan keindahan alam, terkait dengan budaya, terkait dengan kerajinan tangan, terkait dengan potensi-potensi yang ada di daerah, dan lain-lain. Jadi, peran kami adalah sebagai direct marketer atau pemasar. Begitu. Di sisi lain, kami juga berperan sebagai duta. Duta dalam hal ini, kehadiran kami di hadapan wisatawan, ketika kami berada di bersama dengan wisatawan yang datang, tugas kami adalah kami sudah mewakili negara Indonesia di hadapan wisatawan, ya, mewakili NTT di hadapan wisatawan, ya, mewakili mewakili seluruh masyarakat yang ada di NTT. Itu sih, Kak.
0: Iya.
1: Iya. Dan tantangannya, ya, pasti tantangannya tentu saja ketika kita misalnya berhadapan dengan wisatawan yang mereka tidak memiliki latar belum mempelajari terkait dengan budaya setempat, kemudian belum mengetahui terkait dengan aturan-aturan yang ada di destinasi. Jadi terkadang ada hal yang di luar aturan yang berlaku di sebuah destinasi. Nah, tentu dalam hal ini, ya, kami sebagai pemandu juga memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada wisatawan agar selalu menghormati yang namanya budaya lokal, selalu menghormati yang namanya orang lokal, dan harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sebuah destinasi. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke, ini merupakan salah satu tantangan, ya, terlebih kepada wisatawan yang tadi dibilang sama Kak Panci, mereka belum mengenal budaya daerah setempat itu seperti apa, larangan-larangan apa saja yang mungkin tidak boleh begitu dilanggar, ya, di destinasi wisata. Berarti ini juga diperlukan yang namanya kemampuan, selain itu diperlukan juga yang namanya kemampuan storytelling begitu, ya, Kak Ito, ya, bercerita tentang budaya suatu daerah kepada para wisatawan.
1: Betul sekali. Jadi storytelling ini sangat penting, Kakak Jane. Karena apa? Karena dengan kita memberikan informasi yang baik, kemudian bisa mempengaruhi perilaku wisatawan itu sendiri. Dalam arti informasi yang diberikan, ya, harus bisa menggugah, harus bisa mempengaruhi wisatawan. Misalkan, ya, walaupun dia tidak melihat secara langsung, tapi dia akan merasakan dalam dirinya bahwa oh ya, seperti inilah tradisi di NTT. Misalnya kita masuk ke sebuah kampung adat bahwa di sini sebelum kita memasuki kampung wajib kita mengikuti ritual minta izin kepada roh leluhur bahwa kita mau masuk dan selama kegiatan di dalam kampung adat ini kita tidak boleh diganggu dan kita bisa melaksanakan aktivitas dengan aman dan lain-lain. Kemudian ya, bagaimana tradisi-tradisi misalnya menyambut kedatangan tamu itu dengan memberikan hiri pinang dan lain-lain. Jadi ketika kita seorang pramu wisata memberikan informasi atau menceritakan tentang arti di balik semua tradisi-tradisi ini, bagi wisatawan itu adalah hal yang sangat luar biasa dan menggugah perilaku mereka bahwa ternyata di sini saling menghargai itu adalah hal yang sangat sangat luar biasa begitu. Jadi mereka belajar hal baru dari NTT atau dari kunjungan yang mereka lakukan di sebuah destinasi begitu.
0: Oke, Kak Ito ya. Jadi ini memang sangat penting sekali biar wisatawan juga ketika berada di sebuah tempat wisata mereka sudah mengetahui adat atau istiadat dari dan juga budaya begitu dari tempat wisata tersebut. Mungkin sejauh ini Kak Ito ya, tantangan-tantangan terbesar apa saja agar kita semua, mungkin bukan cuma wisatawan ya, tetapi masyarakat lokal juga begitu, tetap menjaga budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan pariwisata yang sekarang ini semakin pesat nih Kak Ito. Jadi mereka juga tahu nih bahwa ketika sebuah tempat wisata itu berkembang pesat, budaya itu tetap lestari dan tetap ada begitu, jadi tidak punah.
1: Ya, betul sekali. Tentu konsep kepariwisataan yang dibangun adalah sustainable tourism. Mm-hmm. Ya, dalam arti peran dari masyarakat lokal itu sendiri sangat penting di sini. Jadi kita tempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam kegiatan kepariwisataan. Gitu. Ya, dengan demikian mereka akan merasa bangga dengan budaya yang mereka miliki. Mereka akan merasa kegiatan pariwisata ini memberi dampak yang bagus, baik untuk ekonomi, kemudian untuk revitalisasi budaya, kemudian untuk rehabilitasi, misalnya ya. Juga tujuan untuk mengedukasi atau mendidik kepada generasi-generasi muda. Ya tentu tantangan ini pasti ada gitu. Dengan kemajuan yang ada, dengan infiltrasi atau pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh wisatawan itu sendiri, itu tentu ada, bisa mempengaruhi budaya lokal tempat. Tapi di balik itu semua ya, ketika orang lokal, orang setempat memiliki rasa bangga dengan budaya aslinya tanpa harus menerima pengaruh dari luar, saya pikir ini akan menjadi kekuatan baru. Jadi juga diharapkan supaya dari sejak dini, terutama anak-anak kita diajarkan tentang pentingnya melestarikan budaya itu melalui diajarkan hal kerajinan, kesenian, tarian, kemudian kerajinan-kerajinan, menenun dan lain-lain itu mesti diajarkan dari sejak dini agar anak-anak sudah tertanam rasa memiliki terhadap budayanya sendiri, begitu. Sehingga mereka tidak terpengaruh oleh derasnya arus kemajuan yang datang saat ini, begitu. Saya pikir begitu Kak Jain.
0: Iya, benar ya Kak Ito. Namun dari masyarakat lokal juga tentunya untuk pelestarian dan pengembangan sebuah destinasi wisata, begitu Kak Ito. Apakah ada peran dari masyarakat adat? Apakah masyarakat adat juga perlu dilibatkan begitu? Kalau pandangan Kak Ito seperti apa?
1: Saya pikir itu penting sekali bahwa semua tokoh-tokoh budaya yang ada dalam satu tempat atau suatu destinasi itu harus dilibatkan, karena mereka adalah tokoh kunci di balik apa namanya upaya pelestarian budaya ini. Gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan tidak ada tokoh panutan atau tidak ada guru yang mendidik generasi-generasinya ini, saya pikir budaya ini dengan sendirinya akan hilang. Oleh karena itu, partisipasi dari keseluruhan masyarakat yang ada di suatu destinasi itu sangat penting, begitu. Sehingga dengan demikian, ketika misalnya wisatawan datang di sana, mereka akan melakukan interaksi atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat lokal, dan dari komunikasi, dari interaksi ini tentu wisatawan juga akan mendapatkan sesuatu di sana, mendapatkan pengetahuan baru yang mereka terima, yang mereka dapatkan dari orang lokal setempat. Hmm. Begitu. Yeah. Ya, penting sekali peran dari semua stakeholder yang ada di suatu destinasi.
0: Kalau dari HPI sendiri berkolaborasi juga ya dengan masyarakat adat setempat begitu?
1: Dari HPI sendiri tentu. Tentu, karena masyarakat lokal itu sebagai mitra, salah satu mitra kami, karena aktivitas kami selalu berhubungan dengan ya mengunjungi destinasi, misalnya kampung adat, kemudian situs-situs sejarah, dan memperkenalkan kuliner, kemudian kerajinan tangan, kemudian ya arsitektur, apa semua. Jadi kami wajib untuk bermitra dengan tokoh-tokoh adat, tokoh budaya untuk bertanya, kemudian sharing, menggali informasi dari mereka. Kemudian tugas kami tentu juga memfasilitasi wisatawan yang berkunjung untuk bisa berinteraksi langsung sama mereka. Begitu. Karena prinsipnya adalah ketika mereka mendengar langsung dari orang lokal, maka itu dianggap sebagai ilmu yang berharga bagi wisatawan. Seperti itu sih, Kak.
0: Oke, luar biasa sekali ya peran dari pemandu wisata begitu ya. Banyak hal yang harus dilakukan, khususnya juga untuk menjelaskan mungkin kepada wisatawan tentang budaya lokal dari sebuah daerah. Nah, Kak Ito, bolehkah kita berikan kesempatan untuk pendengar, mungkin ada yang ingin bertanya begitu terkait dengan topik pagi hari ini, yang ingin bergabung bersama dengan kita, boleh ikutan di line.

0: atau menonton langsung tayangan ini di YouTube RRI Kupang, silakan berkomentar, silakan bertanya, nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kak Ito di sesi kedua nanti. Kak Ito, kita break sebentar, setelah ini kita akan lanjut lagi sambil menantikan pendengar yang ingin bergabung bersama kita di obrolan Nakamsi.
1: Baik Kak Jane, baik. Kita rehat sebentar.
0: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ditunggu atensinya ya di YouTube-nya RRI Kupang, WhatsApp

0: apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya tema Ubung Pilu atau ke Pilu Tenau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar, itu disebut klingu. Ya, itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Uitasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk

0: memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta. Tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dilihat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
1: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
0: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita, orang tua dulu, bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Sehingga, dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu. Tidak pakai pupuk.
1: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni seperti Bapak Charles Thompson Suna melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
0: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeria sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko, tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau di untuk khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di itu di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
1: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival. Bapak Mama, Bapak Saudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong ke informasi kuliner dulu. Kali ini kotong akan mengenal salah satu kuliner khas Pemalang, Jawa Tengah, yaitu Sate Loso. Sate Loso ini adalah sate yang unik karena bahan yang dipakai adalah daging dari bagian dalam sapi atau kerbau. Selain lezat, dagingnya lebih empuk dan bebas dari kolesterol. Cara masaknya juga unik, beda dengan masak sate pada umumnya. Jadi sebelum dibakar, dagingnya diberi bumbu khusus agar meresap dan dimasuk agar meresap ke dalam dagingnya dan lebih mudah dimasukkan ke dalam bambu. Bapak mama saudara setelah daging kemudian dibakar dengan arang hingga setengah matang, diberi bumbu lagi, daging kemudian dibakar hingga matang. Cita rasa sate loso bertambah ketika disajikan dengan bumbu kacang yang lembut. Perpaduan rasa manis, gurih dan pedas menjadikan sate loso selalu membuat kesan tersendiri. Biasanya sate loso disajikan bersama sup yang berisi urat, tulang muda, dan juga togo. Nama sate loso sendiri tak lepas dari sosok nama Pak Loso asal Weleri Kabupaten Kendal yang diyakini sebagai pelopor khas sate khas Pemalang tersebut. Nah, itu dia Bapak Mama informasi kuliner yang coba kotong kenal ya dari Pemalang ya, di mana sate ini berbahan dasar daging kerbau. Sate ini sendiri sekarang ini banyak diburu oleh pencinta kuliner.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kekayaan budaya menjadi kekuatan utama Kabupaten Lembata dalam menarik minat wisatawan. Tenun ikat hingga kampung adat dinilai memiliki karakter yang berbeda dengan daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Ketua DPD ASITA NTT Oyan Christian mengatakan setiap daerah memiliki motif tenun dan cerita yang berbeda. Keunikan ini menjadi nilai jual bagi wisatawan pencinta budaya. Selain tenun ikat, Lembata juga dikenal melalui tradisi perburuan paus dan kampung adat yang masih mempertahankan kehidupan tradisional. Kekayaan ini menjadi identitas yang sulit ditemukan di daerah lain. Beralih ke informasi berikut. Komunitas Perempuan Manggarai Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan melestarikan budaya Manggarai di tengah kehidupan masyarakat perantauan. Menurut Ketua Komunitas Perempuan Manggarai Jakarta, Emiliana Aka, komunitas yang dipimpinnya hadir sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjadi ruang bagi perempuan Manggarai dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat siang untuk Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua. Apa kabar di siang hari ini? Sudah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Saudara semua ya, bahwa untuk edisi kali ini di edisi siang Sasando Siang ya, kotong masuk dalam acara obrolan UMKM ya, teras UMKM, yang mana untuk siang kali ini kotong sudah kedatangan narasumber yang akan beromong ya tentang salah satu usaha yang sekarang ini mau dibilang rame ya, diomong-omong. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Bapak, Saudara semua, untuk edisi kali ini kotong sudah kedatangan salah satu owner ya dari Dapur Bunda Nia. Jadi untuk Bapak Saudara dong semua yang sudah pernah mencoba ya makanan dari Dapur Bunda Nia, pasti rasanya enak. Dan untuk itu kira-kira seperti apa usaha dari Dapur Bunda Nia, kira-kira adakah menu-menu terbaru yang disajikan, ataupun juga mungkin ada terobosan-terobosan terbaru apa yang sudah dibuat. Untuk itu kali ini di studio sendiri kotong sudah kehadiran ya dari Kakak Misel Fledia Denia Giri ya, owner dari Dapur Bunda Nia. Halo, selamat siang Kak Misel. Apa kabar?
2: Baik, puji Tuhan.
1: Oke, mungkin Kak Misel bisa sedikit mendekat ke mic ya, biar kotong pun saudara orang di rumah bisa mendengarkan kotong pun suara. Baik, untuk itu Bapak Mama, Kakak Adik Bapak Saudara semua yang siang hari ini sementara mendengarkan kotong punya obrolan teras UMKM, yang ingin bertanya atau ingin bergabung ya, kita tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua di kotong punya line telepon di 0380-833-499, dan juga bisa bergabung bersama kotong di 0811-3820-1043. Baik, Kak Michelle, ini Dapur Bunda Nia ya. Ya baik, ini sebelum beta bertanya jauh ya tentang apa itu Dapur Bunda Nia, mungkin Kak Michelle ini bisa menceritakan kepada pendengar yang sementara mendengarkan kotong di ini siang, apa itu Dapur Bunda Nia dan konsep usaha apa yang ingin dihadirkan dari Dapur Bunda Nia ini, Kak?
2: Oke, untuk Dapur Bunda Nia sendiri, mm-hmm. itu namanya tuh dari Mama.
1: Oh, Mama. Iya. Jadi Mama Nia?
2: Iya, Mama Nia. Terus karena semua resepnya kan dari Mama, mm-hmm. sehingga muncullah Dapur Bunda Nia.
1: Oh, begitu. Iya. Kenapa tidak nama-nama yang kekinian, atau mungkin nama-nama kayak Korea-Korea, atau anime-anime begitu? Kenapa harus pakai Mama pun nama? Soalnya ada terpikir bahwa, kotong nama apa begitu mungkin?
2: Soalnya dari awal tuh pernah ada mm-hmm. nama lain,
1: yeah.
2: tapi seiring berjalannya waktu pikir lebih cocok pakai Mama pun nama.
1: Atau kenapa sudah pakai Michelle mungkin, atau nama bapak? Kenapa harus nama Mama? Karena kebanyakan warung itu semua pasti identik dengan nama dari orang yang pemilik usaha.
2: Kalau untuk nama sendiri tuh itu Mama taruh di menu.
1: Oh begitu. Baik. Emangnya ada menu apa yang sampai ada Nia?
2: Kalau untuk menu yang pakai Mama punya nama itu mm-hmm. lebih ke dia punya ini nama usaha. Kalau nama mm-hmm. menunya itu pakai Michelle. Contohnya kayak ada dimsum Michelle, mm-hmm. nasi kuning Michelle. Mm-hmm.
1: Wow. Ini nasi kuning Michelle contoh. Ini apakah memang Michelle yang buat atau Mama juga?
2: Nasi kuning itu Mama. Mm-hmm. Kalau dimsum dan lain-lain yang makanan ringan itu yeah. baru beta yang bikin.
1: Berarti ini konsepnya masakan rumahan kok, atau masakan-masakan yang memang seperti kekinian begitu?
2: Lebih ke masakan kekinian sih. Mm-hmm. Karena ketong sedang mengikuti tren yang ada.
1: Siapa dalang di balik usaha ini sendiri? Apakah ini idenya Mama, ide Bapak, atau mungkin Kak Michelle sendiri yang dulu-dulu bakumpul yang Mama dong? Mak, kotong usaha kok.
2: Kalau ide dari ini semua tuh kotong pas ada dulu-dulu juga.
1: Oh begitu. Iya. Nah, itu ke mana coba bisa diceritakan Kak Michelle?
2: Waktu itu tuh kotong duduk, terus ini Mama bilang, Mama ini kan suka nasi kuning.
1: Oh begitu.
2: Jadi Mama bilang, kayaknya kotong bikin nasi kuning kok. Terus Mama bikin.
1: Yeah.
2: Awalnya tuh yang coba tuh ya masih kotong, masih teman-teman dong datang rumah coba. Terus abis itu mama bilang, eh katanya coba usaha.
1: Yeah.
2: Nah pas usaha tuh, karena kan kawan-kawan secoba.
1: Iya, yeah. Ini kawan-kawan nih mama pung kawan, kok tuh Michelle pung kawan dong nih?
2: Michelle pung kawan. Terus ini kawan-kawan dong semula cerita di dong pung kawan. Kayak, ih itu dia nasi kuning tuh enak. Jadi dong semula datang, dong coba-coba.
1: Yeah.
2: Nah dari mulut pi mulut, akhirnya mama semula jualan oh. Betulan.
1: Waduh. Jadi hanya awal sederhana, yeah. Jadi usaha. Waduh, ini luar biasa. Atau memang mama ini memiliki hobi atau mungkin pernah sekolah masak begitu mama mungkin?
2: Kalau mama itu hobinya memang masak. Jadi mama yang masak semua dari awal begitu.
1: Iya. Yeah. Baik, kalau boleh tahu nih Kak Michelle, sejak kapan ini usaha mulai dirintis nih?
2: Kalau ini usaha tuh baru kurang lebih hampir setahun. Itu potong semula dari tahun lalu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi ini berawal karena nasi kuning itu?
2: Iya, berawal dari nasi kuning. Terus karena itu kan makanan berat.
1: Iya,
2: jadi
1: betul.
2: Jadi mulai muncul ide-ide lain, itu makan-makanan ringan.
1: Oh begitu, jadi awal mula ini dari nasi kuning. Nah kira-kira di nasi kuning nih setelah kawan-kawan dong coba, nah dong pun tanggapan bilang apa? Wih nasi kuning kayak beda, kayak lain. Atau mau dong bilang nasi kuning sama sih, atau dia punya lauk nih yang beda?
2: Kalau untuk nasi kuning nih mama, mama dia punya lauk tuh, mama pakai ayam serundeng. Karena mama kan orang Sunda toh.
1: Oh begitu, jadi, aku naon ya.
2: Jadi masakan tuh identik manis kalau mama, nasi kuning. Terus ternyata banyak yang suka.
1: Oh begitu gitu. Berarti ini karena awal mula karena mama Sunda, jadi pakai serundeng. Tapi cocok dengan orang-orang Kupang Pemulut kan? Orang Kupang Pemulut ini kan kalau yang makanan berat baru manis nih, kikar mana kok orang mau yang asin, pedis.
2: Itu awal-awal juga begitu. Michelle sempat bilang ke mama toh, ih mama ini manis, nanti orang suka.
1: Betul, ini orang Kupang Pemulut nih tahu toh.
2: Iya. Nah ternyata tuh karena Michelle pun kawan kan su mulai beli-beli toh. Terus berjalannya waktu mama usaha tuh lebih rame ke ibu-ibu.
1: Oh begitu. Jadi subukan Michelle pun kawan oleh iya.
2: Langsung ibu-ibu, jadi banyak nih ibu-ibu yang beli. Bapak-bapak. Terus nanti kalau tanya bilang, ih ini makanannya manis, terus mami bilang, iya orang Sunda.
1: Oh begitu. Oh jadi karena memang mama orang Sunda, jadi masak manis. Dan terakhir memang orang Pemulut juga terima ya?
2: Iya terima.
1: Atau memang banyak komplain dulu, atau tetap mama bilang, eh memang mama Sunda jadi harus tetap pertahankan makanan manis. Soalnya mau yang bilang, ya manis mungkin awal ya kesini-kesini mama ikut mulut Kupang sudah toh.
2: Kalau komplain lebih banyak dari saya sih.
1: Oh begitu ha.
2: Saya yang biasa komplain ke mama ini manis, nanti
1: betul.
2: Orang takutnya son suka.
1: Betul.
2: Terus mama bilang, ih son deh orang suka. Gitu.
1: Jadi sampai sekarang tetap bertahan, masakan identik dengan manis-manis?
2: Iya.
1: Waduh, ini mama memang kuat ya untuk tahan. Padahal mama ini sudah di Kupang ya, seharusnya iya. Tahu ya mulut-mulut orang Kupang tuh kemana. Maksudnya kan biasa kalau ketong makan yang berat baru tiba-tiba manis itu kan memang ada juga yang suka kalau orang-orang sudah pernah dari luar sana. Tapi iya. Kalau kekotong yang di Kupang sendiri yang belum pernah makan-makan begitu kan pasti pikir, eh ini di Kupang cuma bikin sama kayak di Sunda ini nah. Tapi mama tetap bertahan.
2: Bertahan sampai sekarang.
1: Baik, Kak Michelle. Ini dari sekian usaha yang sudah dibangun hampir setahun lebih. Nah, ini kira-kira menu apa saja kakak yang dihadirkan dari dapur Bunda Nia ini? Selain nasi kuning yang tadi kakak sudah bilang.
2: Oke, kalau untuk menu itu ketong ada dimsum. Terus ketong ada kebab.
1: Wih,
2: ketong ada burger.
1: Wow. Nasi kuning kayak loncat pun jauh. Ini ide siapa? Jangan bilang ide mama juga pasti. Ini pasti otak-otak anak-anak ala Gen Z dong ini nah.
2: Kalau untuk makanan ringan kayak dimsum, kebab, burger itu idenya saya.
1: Itu ke mana sampai bisa bujuk mama juga bikin ini usaha? Atau mungkin Kak Michelle sendiri mungkin pernah coba dan pernah masak. Jadi kayaknya beta masakan bagus kayak mak. Usaha inilah ya kok.
2: Kalau untuk usaha itu sendiri, itu Michelle yang mulai berdiri. Jadi semula pisah dengan mama nih.
1: Oh
2: mama
1: begitu.
2: Nasi kuning, Michelle semula pegang dimsum, burger sama kebab.
1: Tapi masih tetap dalam naungan dapur Bunda Nia. Jadi maksudnya ketika awal buka mau bikin burger, ya bikin dimsum dan juga lain sebagainya, ini kemana? Ada penolakan soalnya dari mama dan bapak bilang, wih lu ini langgar langsung terlalu jauh ya nasi kuning, mungkin kotong pi nasi putih dulu kok, atau mungkin yang lain dulu, yang penting masih berkaitan dengan makanan berat.
2: Kalau awalnya itu dimsum tuh mama bilang kayak, ih ini nih apa
1: kan. Iya betul betul,
2: mama nggak tahu. Jadi ini saya mulai kasih tahu nih. Ini dimsum tuh yang kayak gini, kasih tunjuk video dari TikTok, dari sosmed, kasih tunjuk. Terus mama langsung kayak, ih ini kayak siomay.
1: Iya betul.
2: Terus langsung bilang, bukan ini tuh dia udah pakai mentai, lebih enak, lebih gurih gitu. Oh ya, mama tuh sering makan daging.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Jadi?
2: Jadi mama vegetarian.
1: Oh vegetarian, jadi makan sayur-sayuran saja.
2: Iya, jadi gak pernah makan daging kan.
1: Jadi?
2: Jadi awal-awal resep tuh, misal ikut dari TikTok. Oh, tapi pas lihat dari TikTok, ih, sucoba, rasanya beda.
1: Iya.
2: Terus habis itu terakhir, mama yang bilang kayak, sudah, sini, mama bantu. Mama bantu, mama bikin, enak.
1: Nah dari nah mama ini bantu bikin ini memang karena pernah ada pengalaman atau karena lihat di TikTok juga?
2: Mama tuh bisa tahu rasa tanpa coba. Jadi lihat bumbu mama tahu, oh ini rasanya nanti kayak gini.
1: Oh begitu. Wow, luar biasa mama. Ya.
2: Jadi dari situ sudah mulai, oh ini bahannya supas nih. Jadi bikin-bikin, mama suka si ajar, akhirnya sudah bisa jalan sendiri.
1: Wow, ini padahal mama sudah coba.
2: Iya,
1: karena mama kan sudah makan daging. Wih ini luar biasa mama, atau mungkin mama ada indra kan. Jadi kalau untuk mama yang sementara dengar, mama weh beta akui mama ini luar biasa. Tanpa mencoba tapi su tahu dia purasa akan begini.
2: Iya.
1: Aduh mungkin karena ini ya jadi bapak suka mama mungkin. Ya baik, ini kotong kembali lagi di makanan-makanan yang memang ini sangat jauh. Nah kenapa sampai ada dimsum, ada makanan-makanan lain? Atau mungkin ini karena ada seperti support atau mungkin karena Michelle sendiri orang yang suka makan, suka mencoba makanan-makanan yang lain. Nah ini sampai terpikir bahwa harus bikin ini. Sonde takut bilang, kotong bikin begini dong mau Sonde.
2: Oh itu kalau dari itu awalnya tuh pas jalan-jalan di CFD. CFD terus lihat kayak orang jual dimsum. Awalnya tuh kan pernah coba beli.
1: Atau mungkin suka dimsum itu sendiri. Suka makan dimsum.
2: Suka dimsum itu sendiri. Jadi mulai kayak, eh ini enak. Jadi abis misal mulai scroll di sosmed, terpikir untuk jualan. Nah abis itu mencoba resep yang kayak tadi, soalnya rasanya sound sesuai.
1: Iya, tapi kalau mama yang turun tangan,
2: mama yang turun tangan langsung enak.
1: Langsung enak. Nah ini makanan setelah buat, undang kawan-kawan coba kok, atau langsung berani bilang, eh sudah kalau dalam rumah Sasu bilang enak, kotong coba tes langsung jual Sasu. Jadi Sonde usah panggil kawan-kawan kok pakai tes, enak Sonde, enak Sonde. Kalau enak nabi kita jual, kalau Sonde biar Sobe itu Sonde jual begitu.
2: Kalau waktu itu masih kawan-kawan juga, kawan-kawan dekat rumah, terus bagi pi keluarga. Terus bilang, oh ini enak. Habis itu coba jual. Awalnya jual tuh masih yang kayak mau Sonde mau begitu.
1: Oh iya, betul-betul lah.
2: Terus karena banyak respon positif juga, kayak orang bilang, ih ini enak. Dan banyak orang yang kembali untuk datang beli. Jadi rasa kayak, oh kalau orang sesu kembali berarti rasanya harusnya su bisa. Su bisa turun di jualan nih. Makanya turun, langsung jual.
1: Baik. Wow. Ya tadi ada dimsum, ada juga burger. Nah burger ini sendiri apakah sama seperti burger-burger lain yang kotong biasa coba di seputaran kota Kupang ini? Atau mungkin ada varian yang mungkin ini sudah dapat ya di tempat-tempat lain yang memang hanya ada di dapur Bunda Nia ini burger?
2: Kalau untuk burger itu ada satu. Kotong mayones tuh, kotong bikin dari nol, dari awal. Jadi
1: oh jadi Sonde beli jadi?
2: Sonde pernah beli jadi, kotong bikin dari nol. Jadi dia pun rasa mayones tuh berbeda dengan mayones-mayones lain.
1: Iya.
2: Itu di kebab juga, di dimsum juga kita bikin dari nol.
1: Iya, wow, ini luar biasa. Pasti mama juga ini.
2: Resepnya pasti mama.
1: Wow, mama ini memang kayaknya dulu bukan hobi masak, tapi sekolah masak. Iya. Baik, ada juga kebab. Nah kebab ini sendiri apakah sama juga dengan makanan-makanan lain? Kan kotong tahu bahwa kebab ini kan bukan makanan orang NTT ya, makanan dari luar. Ya pasti dia rasa sendiri ya, mau dibilang bedalah dari makanan-makanan yang sering kotong coba di kota Kupang. Apakah ini juga sama metodenya? Dia ada sesuatu yang berbeda dari kebab-kebab lain yang ada di kota Kupang?
2: Kebab-kebab yang lain di kota Kupang itu sejauh ini kan rasanya tuh sama. Kurang lebih sama.
1: Iya, paling porsinya saja. Ada yang besar, ada yang kecil.
2: Nah, kalau kebab yang misal jual itu tuh misal pakai tambah jagung.
1: Wow, jadi ada menu tambahan.
2: Iya, tambah jagung. Terus biasanya orang tuh minta pakai telur juga. Gitu.
1: Oh, jadi ini di menu ini bukan berarti ada apa seperti topping-topping yang lain-lain, tapi kalau dong request, nah ini Michelle sendiri bikin atau bilang aduh Jamara ini kotompung kebab nih soalnya ada telur atau soalnya ada yang dong request-request, atau ketika ada orang request, kakak Michelle bilang kayaknya tambah so, kayaknya ini dong pemau begini, jadi kotong ikut dong pemau so.
2: Iya, kurang lebih itu pernah ada yang request bilang kayaknya pakai telur enak. Di burger juga gitu, kayaknya pakai telur enak. Terus misal coba bikin, ternyata cocok.
1: Iya,
2: jadi mulai dari situ mulai ada topping-topping tambahan.
1: Iya, untuk di porsi sendiri. Ini porsi yang ukuran ya kotong satu kali makan ya bisa lumayan, atau satu kali makan kotong rasa perut tak duduk memang kok, atau makan satu kurang harus dua, harus tiga.
2: Kalau dari beta sendiri itu beta jual tuh dengan harga yang murah.
1: Iya.
2: Porsinya besar.
1: Wow, ini dia. Ini memang betul-betul penjual tahu kotong kupang pung mau-mau ini. Oh begitu. Jadi ini ide dari mana? Maksudnya ya kotong bacalah peluang bahwa memang orang Kupang ini kalau makan sedikit memang sudah bisa ya. Harus yang enak tapi porsi besar itu pasti orang cari. Nah, ini idenya ke mana? Atau mungkin berpikir, "Wih, beta besar sih sampai beta rugi kok."
2: Kalau untuk penjualan itu sejauh ini dengan porsi yang besar masih untung-untung aja. Jadi tetap menjalankan dengan porsi yang besar.
1: Iya. Baik, dari sekian banyak menu-menu yang ada, yang sudah dijual dari awal mula seperti nasi kuning, dan sudah merambat ya ke kebab, ada dimsum, dan juga ada burger. Nah, ini best seller ya dari makanan-makanan yang ada di dapur Bunda Nia ini, apa yang paling dicari? Kalau orang datang, aduh jangan marah, su habis. Datang, aduh besok laiko.
2: Kalau yang paling best seller itu dimsum.
1: Oh begitu.
2: Yeah. Dimsum itu satu hari itu bisa 3 box habis. Dan itu tuh kan jualnya dari jam 5.
1: 5 sore.
2: Kadang jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, biasa dimsum tuh di jam 8 atau setengah 8 itu sudah habis.
1: Wow, ini yang paling buru. Ini sepetaran seumuran Michelle ko atau kawan-kawan kampus ko, atau mungkin mama-mama dong yang bilang, "Eh, kotong coba dong ini makanan, ini pasti enak nih."
2: Kalau yang biasa beli tuh anak-anak muda. Anak-anak muda lewat, berhenti, terus dia tanya bilang, "Kak, dimsum berapa?"
1: Iya, iya.
2: Terus mulai kayak, "Oh, dimsum 25.000. Sinam, free mentai sama free topping. Kotong ada 4 pilihan topping." Nah, biasa tuh kalau anak-anak muda mintanya tuh selalu yang keju, topping keju.
1: Baik, ini ada berapa varian dari dimsum ini?
2: Kalau dimsum masih satu.
1: Oh, masih satu. Yeah,
2: dimsum mentai.
1: Ada sonde yang request itu kalau misalnya kasih dong minta tambah, bilang bisa tambah lah kok, ini kurang nih.
2: Ini dimsumnya.
1: Iya, iya.
2: Pernah ada. Terus ini beta jual nih, beta kepikir tambah kok sonde, kalau son tambah son enak.
1: Dilema juga.
2: Iya. Terus abis itu kepikiran kayak, oh kasih topping banyak. Jadi beta mulai kasih topping tuh banyak. Yeah, tapi dimsumnya tetap sama.
1: Oh gitu, jadi bermainnya itu di toppingnya. Jadi ini sudah berpikir bahwa ya kasih lebih bukan berarti bangkrut ya, tapi kasih lebih untuk menarik ya minat dari orang-orang yang sering beli. Baik, jadi best seller ini dimsum, yang lain-lain?
2: Kalau yang lain-lain tuh kayaknya nasi kuning. Karena nasi kuning tuh itu lumayan banyak peminatnya juga.
1: Kalau nasi kuning sendiri apakah dari jam 5 sore juga atau pagi hari?
2: Nasi kuning itu mama jual di CFD dengan ini orderan catering.
1: Oh begitu. Jadi kalau tiap CFD mama jual dengan catering. Jadi sonde ready yang setiap hari orang mau makan pagi, picari. Berarti yang ready setiap hari ini apa?
2: Yang ready setiap hari itu ada dimsum, ada kebab, ada burger.
1: Oh begitu, jadi nasi kuningnya ini digeser dulu. Jadi ini awal mula apa, terus yang lebih stay-nya ini apa, kan gitu. Ini seperti jauh. Nah, kalau boleh tahu, Kak Michelle ini fokusnya kemana nih? Maksudnya ini usaha kok atau mungkin ada kesibukan lain seperti kuliah, kerja?
2: Kalau kuliah, lagi kuliah. Tapi lebih fokus ke jualan, karena kan kalau jualan nih jamnya lumayan fleksibel.
1: Iya, iya.
2: Kayak bisa bikin malam, terus nanti sorenya ini jualan.
1: Jadi membagi waktu antara kuliah dan fokus dalam usaha ini seperti apa? Atau memang ketumpu ide begini tapi semua kembali ke mama? Mama yang buat ya, beta mau pi kuliah. Pokoknya besok mau tahu, beta kuliah. Yang penting besok kasih ide, mama buat. Sesudah mama jaga, sesudah.
2: Kalau itu biasanya kadang. Kadang kalau emang kuliah sampai ke sore ke malam.
1: Iya.
2: Itu biasa minta tolong mama. Mama boleh tolong jaga.
1: Oh iya.
2: Gitu. Terus nanti mama bilang kayak, oh ya, jaga. Nanti sampai jam berapa? Terus nanti biasa ini beta kasih tahu, oh paling sampai jam 8 sa. Nanti abis dari jam 8 mungkin beta sudah datang. Jadi mama nanti sudah bisa pulang.
1: Oh begitu. Tapi sampai ada pengeluhan tuh dari mama bilang, lu hanya kasih ide sa Andi ya, tapi ujung-ujung tetap mama yang paling sibuk, mama yang paling repot sudah dari masak, bikin sampai jaga nih mama semua. Ada Sony, mama kadang-kadang kayak omong gitu, "Weh, Michelle tolong ah, ini semua-semua nih mama abis nih."
2: Sering, mama sering marah. Mama bilang kayak, "Ih, ini jualan baru kasih tinggal nih, nanti orang son lama marah." Hanya pas kesu jalan beberapa waktu, beberapa bulan gitu, mama su bilang kayak, "Sudah biar, papa bantu."
1: Iya, kalau dari teman kuliah sendiri, apakah ini banyak juga yang datang mencoba, atau bahkan ketika misal ke kampus, dorang su pesan, jadi, "Weh, tolong bawa datang di kampus, do, ini.
2: Kadang ada teman yang kayak bilang, mau coba itu dimsum yang bisa punya. Terus ada beberapa yang sudah datang, sudah coba, dan dong tuh datang untuk beli lagi. Jadi dong tuh kayak bilang, kayak ini tuh enak, ini tuh harus promosi terus.
1: Gitu. Baik, ini dari kawan-kawan dong sama kok kayak pelanggan-pelanggan lain dong kok dibeli mama, terus ini Michelle Pungkar, mama tolong kasih lebih itu mama. Jadi ya mama mau bilang tekor sedikit. Ada soalnya begitu, mama bilang, ada. Michelle kawan dong datang nih, pasti kasih lebih lah, soalnya enak nanti.
2: Ada kawan yang kayak gitu datang, terus bilang kayak, "Nih tante,
1: sini
2: tante." Terus mama kan orangnya welcome.
1: Iya, okay? Betul lah.
2: Jadi mama bilang kayak, "Oh iya." Terus bilang gini, "Ih, Michelle belum datang."
1: Wes.
2: Mama su bilang kayak, "Ih, dia tuh sedikit leh, biasa anak masih di rumah toh." Gitu. Terus nanti pas datang tuh, ini dong semuanya bilang, "Michelle, weh, kasih beta tambah satu duh, tambah dua duh, topping kasih banyak duh." Jadi karena kan ini Michelle cusan enak toh.
1: Iya betul, ya kan namanya juga selain kawan, dorang juga pembeli, jadi
2: kayak Michelle, "Sudah, kasih lebih satu, su." Kayak gitu, jadi dong tuh sering datang tuh karena sering dapat lebih.
1: Jadi hal-hal seperti ini ya memang, tapi hasil akhir sudah biasa bahwa mereka datang untuk lebih sedikit, itu soalnya pengaruh. Yang penting jualan laku. Nah, tanggapan sendiri dari masyarakat atau orang-orang yang sudah pernah mencoba Michelle punya nasi kuning, as itu ada kebab, ada burger, ada dimsum. Nah, dong pun tanggapan ini seperti apa? Apakah semua tanggapan ini baik, bagus, atau ada juga tanggapan-tanggapan yang seperti kurang-kurang bilang enak tapi di porsi sedikit, atau ada yang bilang, "Wih, ini enak nih. Kayaknya mudah-mudahan dia rasa begini terus."
2: Kalau untuk respon dari masyarakat tuh lebih ke teman-teman sama keluarga. Dong punya respon tuh karena mungkin dekat kan. Jadi kayak dong kasih tau apa yang kurang, apa yang lebih. Pernah waktu itu kan mama bikin dimsum goreng, terus mama bilang, "Coba sayin dimsum goreng ketan jual." Terus coba jual, dan ternyata tuh enak. Cuman ada BEM kawan nih yang datang bilang, "Ih, ini kayak lebih tipis, coba bikin agak tebal."
1: Nah, itu dia.
2: Gitu. Ju, coba bikin yang lebih tebal, dan ternyata itu lebih laku. Gitu.
1: Berarti ini Kak Michelle ini juga terima ya, masukan-masukan, kritik-kritik dari orang, dan ini sebagai perubahan. Jadi Sony bilang dong kasih masukan, kasih masukan Ju, lebih beta tetap bertahan, dan beta pun begini, saya sudah.
2: Sandi, ketong terima masukan, ada yang pernah beli, terus komplain. Karena dimsumnya tuh, kan dia pesan yang ini keju lumer. Keju, di isian tuh ada keju lumer di dalam.
1: Jadi kalau ketong makan tuh dia ini ya.
2: Nah itu tuh dia komplain bilang, "Ih, ini tuh dia punya keju sedikit." Dia omong. Terus langsung kayak, dari situ tuh besoknya kan ketong produksi dimsum tiap hari. Besoknya tuh ketong langsung ini kasih dia keju tuh lebih banyak sampai sekarang.
1: Ini karena komplain sedikit yang orang bilang, "Ih, dipung ini sedikit," langsung dibuat banyak.
2: Langsung.
1: Ini duduk kumpul dengan mama dulu, konsultasi dulu, atau langsung ide sendiri bahwa Michelle bilang, "Mama, nanti kasih banyak sah." Jadi mama sudah tanya, "Kenapa kasih banyak? Kok ini supas nih?"
2: Ini kalau untuk itu langsung langsung bilang mama di pengkiju tambah sa soalnya kayak ada orang bilang ini sedikit. Nah mama nih kayak pikir kayak sudah ini kan ini misal pengusaha, jadi biar kalau misal mau tambah apa sudah silahkan. Jadi mama mulai bikin yang ini kejunya lebih banyak.
1: Baik, Kak Michelle, ini untuk menjaga depo rasa. Kan ada kebanyakan tempat-tempat makanan yang satu minggu pertama, dua minggu pertama kotong makan enak sekali. Tapi nanti sudah saking lari, sudah saking laku, nah ini kadang-kadang depo rasa berubah. Nah, kira-kira dari Kak Michelle dan juga mama sebagai ibu dapur ya, ini ke mana untuk jaga dia punya kualitas rasa biar depo rasa ini sonde berubah-ubah. Jadi tetap yang ini sudah jadi orang datang cari atau mau kapan juga datang tetap di proses yang sama.
2: Kalau untuk itu dia punya bahan tuh setiap kali ketong bikin misalnya 1 kilo ayam itu berapa banyak dia bumbu itu ketong tulis, ketong
1: gitu.
2: Terus bahan-bahannya tuh mama selalu pilih itu yang paling baru.
1: Iya betul, fresh ya.
2: Jadi misalnya kayak mau bikin dimsumnya siang, berarti di paginya tuh langsung beli yang masih baru. Jadi siangnya tinggal olah jadi dimsum.
1: Oh begitu, jadi sonde beli yang banyak-banyak untuk stok. Nanti diolah. Tetapi ini kayak mau masak baru cari beli dan baru buat.
2: Jadi selalu terbaru bahannya. Terus ini mayones. Mayones tuh kan sering habis. Sering habis dan mereknya tuh kan biasa beda-beda. Nah dari situ tuh terpikir, oh kotong bikin mayones sendiri sah, biar rasanya sama, kualitasnya tetap kotong bisa jaga, kotong bisa lihat. Begitu, jadi dari mayones sendiri itu kotong karena bikin sendiri. Jadi puras itu akan selalu sama, selalu stabil.
1: Oh gitu, bagus. Berarti memang ini semuanya memang ibu dapur ini tetap mama. Jadi tidak ada campur tangan dari orang luar atau untuk bantu-bantu. Atau memang ini semua mama yang buat, jadi takaran semua mama setahun nih.
2: Kalau untuk bantu-bantu itu misal masih bantu. Tapi kalau untuk kayak resep, takaran itu biasa dari mama.
1: Baik. Pernah tidak mengeluh tentang kehabisan bahan ya ketika di pasar atau di toko cari barang-barang untuk mau bikin makanan tapi seperti habis di toko. Nah, hasil akhir kayaknya ini kotong jang dulu kok. Kotong fokus ini dulu karena ini di stok sonde ada nih.
2: Pernah ayam waktu Desember itu ayam di mana-mana habis.
1: Iya, betul itu.
2: Terakhir Bapak bilang, "Sudah, kotong pelihara ayam." Dia itu kan pelihara ayam di rumah.
1: Oh gitu. Dari karena memang cari di pasar sonde ada, hasil akhir Bapak bilang
2: pelihara ayam. Pelihara ayam. Tapi itu ayam su habis.
1: Oh begitu. Iyalah, namanya kotong piara tapi pakai usaha juga ya, namanya juga pasti habis ya. Oh begitu. Wah, ide Bapak bagus juga. Jadi Bapak tidak terlalu, tapi sekali Bapak kasih ide pasti ya. Baik, ini ide Bapak ini luar biasa. Baik, Kak Michelle, ini sebelum kotong bertanya lebih jauh tentang bagaimana Kak Michelle mempromosikan makanan ini lewat media sosial apa saja, sebelum Kak Michelle nanti menjawab ya, beta sapa dulu untuk beta pendengar dong semua yang sementara mendengarkan kotong pengobrolan teras UMKM di siang hari ini ya, dengan masih dengan Kak Michelle ya, Dapur Bunda Nia. Untuk pak saudara dong semua yang mungkin ingin bertanya ya, mungkin tempat ini jualnya di mana sih? Nah ini kira-kira kotong bisa dapatkan di mana? Atau mungkin kira-kira ya ini makanan ini di resep apa sah? Nah kalau untuk resep kan itu kembali lagi ya, itu untuk orang yang penjual. Jadi kotong itu makan sah. Ya yang ingin bertanya seperti apa ini usaha bisa sampai sejauh ini. Nah untuk itu bisa bergabung bersama kotong di 0380833 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Tapi sebelum ingin bergabung di Pro 4 RR Kupang di siang hari ini, beta hadirkan dulu ya satu nomor lagu untuk temani kotong semua di ini siang untuk lebih semangat dan terus bersama kotong di Pro 4 RR Kupang.

0: mane? Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biare, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan su berapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ha? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.
2: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua, masih di obrolan teras UMKM, masih dengan narasumber kita, masih dengan Kak Michelle ya, dari Dapur Bunda Nia. Untuk itu, bapak, saudara dong semua yang ingin bergabung sekali lagi, yang ingin bertanya ya tentang kemana ini usaha, atau kira-kira seperti yang tadi beta sudah sampaikan, wih mau dapat ini makanan nih, kira-kira kotong cari di mana, karena tadi kotong dengar nih kayak enak sekali ya. Nah, itu nantinya akan kotong bertanya. Nah, yang ingin gabung, ingin tanya juga, beta tunggu ya. Partisipasinya di 0380-833-499 dan juga di 0811-3820-1043. Baik, Kak Michelle, ini tadi Kak Michelle sudah cerita bagaimana awal mula merintis ya usaha ini, dan ternyata dari makanan yang berat sampai ke makanan yang ringan, dan ini jauh sekali. Tapi ya namanya ide-ide anak muda ya, memang harus kreatif. Nah, baik. Untuk itu Kak Michelle, ini dari makanan-makanan yang ada, kotong tahu bau nasi kuning ini bagaimana prosesnya itu? Itu sudah hantam lah ya untuk kotong yang ada di Kota Kupang. Nah, untuk burger, untuk dimsum, dan juga untuk kebab. Nah, ini dari setiap makanan-makanan ini membutuhkan waktu berapa menit untuk bisa dihidangkan biar kotong makan. Jadi kotong pigi itu ketunggu sonde yang lama-lama tapi wih cepat langsung makan.
4: Kalau untuk dari dimsum, dimsum kalau kotong dari proses awal mungkin setengah hari, yeah. Karena kan kukusnya lama.
3: Oh iya.
4: Tapi kalau kotong di tempat jualan, itu mungkin kurang lebih itu 10 menit, 5 sampai 10 menit
3: itu.
4: Karena angetin lagi, terus baru kotong hidangkan.
3: Iya. Yeah. Gitu.
4: Kalau untuk kebab, burger. Itu biasanya ini kebab atau burger tuh kurang lebih 5 menit. Karena itu kan tinggal kotong panggang.
3: Oh begitu, jadi barangnya sudah ada tinggal panggang, lapis-lapis-lapis, yeah. Taruh ya.
4: Kita langsung panggang.
3: Oh berarti memang membutuhkan waktu sonde lama ini ya. Jadi kalau kotong memang su lapar atau kepingin mau makan, begini pasti tunggu sonde lama ya.
4: Iya.

0: babnya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau untuk dimsum itu karena kan satu kali langsung di torch.
1: Oh iya.
0: Langsung di mentai di torch, tinggal taruh topping, jadi itu kayak nggak terlalu lama.
1: Oh begitu. Jadi kalau hanya untuk kebab ini, kalau pesanan 1-2 oke lah. Tapi kalau sudah saking banyak, ini mungkin keluhannya karena memang tempatnya ini masih kurang ya. Yeah. Jadi satu saja. Jadi satu habis baru satu, satu habis baru satu. Nah, kira-kira alasan apa yang sering dipakai Kak Michelle ketika orang pesan tapi ini makanan su habis, supaya dorang nih sonde yang tersinggung atau sonde bilang, "Eh, pesan di sini habis terus kok tuh bicara lain sih." Itu kira-kira ke mana maksudnya sampaikan untuk dorang?
0: Biasanya ketong bilang, "Kak, ketong biasanya habis di jam 8.
1: Jadi
0: mungkin Kak bisa datang di bawah jam 8.
1: Oh, gitu.
0: Atau kalau Kak mau pesan duluan, bisa, ketong ada nomor. Ketong ada ini sosmed juga yang bisa dihubungi. Jadi nanti Kak bisa hubungi di sini untuk keep Kak punya nih.
1: Oh, begitu. Bisa, ya, begitu.
0: Bisa. Jadi nanti datang tinggal ambil, atau nanti mungkin datang porsinya tuh masih ada untuk
1: yang beli. Berarti simpan kas tinggal memang di bahasa begitu ya. Iya, baik. Ini Kak Michelle, ini yang paling orang-orang mungkin tunggu-tunggu nih dari ketong pun dialog nih. Ini pasti dari tadi dong tunggu ini saya nih. Nah, kira-kira ini makanan ya. Selain ini makanan jual di mana? Nah, kira-kira ke mana kakak dorang deng mama dong nih mempromosikan ini usaha dapur Bunda Nia ini, yang selain nasi kuning ada menu makanan-makanan lain yang memang ini sonde kala enak juga nih. Ini ke mana dia punya promosi sendiri?
0: Ketong promosi kalau untuk sekarang tuh masih lewat TikTok. Sama kalau mama itu promosinya lewat Facebook.
1: Iya, oh gitu, bagi-bagi.
0: Iya, bagi-bagi.
1: Iya.
0: Tapi yang paling rame, paling kayak orang tanya terus nih, "Kak, ini di mana? Ini di mana?" Itu di TikTok.
1: Iya.
0: Kayak rame, sangat-sangat rame sampai kayak isi DM tuh. Kalau buka tuh langsung kayak
1: jadi mulai pusing ini mau tuh mau baca yang mana-mana nih.
0: Terus ini kan sudah pernah kasih tahu kan di komen tuh, sering balas-balasin bilang, "Ini tuh ada di sini." Nah, nanti mereka DM tuh mereka tanya lagi, "Kak, ini di mana? Yang mana? Yang mana?"
1: Itu yang kadang-kadang ya, kotong harus banyak sabar di situ. Sebenarnya sudah dijelaskan, sudah jelas ini di sini. Oke, 1-2 pertanyaan yang tanya di mana, oke kotong balas. Tapi dari sekian banyak kalau semua tanya di mana, itu yang itu ujian yang berat ya. Ya, ini kalau memang sering diposting di TikTok dan juga mama Facebook. Nah, ini kira-kira dia pun nama Facebook, nama TikTok nih apa nih?
0: Kalau nama Facebook itu masih ini Facebook pribadi. Itu pakai Facebook Michelle Giri.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau TikTok itu Dapur Bunda Nia.
1: Dapur Bunda Nia. Kalau TikTok?
0: Kalau ini TikTok itu Dapur Bunda Nia. Kalau ini kita ada juga di Instagram.
1: Oh, IG juga.
0: Tapi belum terlalu jalan.
1: Iya.
0: Jadi jalannya tuh ke TikTok.
1: Semuanya ini Dapur Bunda Nia atau nama Facebook atau nama TikTok yang dipakai tetapi mempromosikan Dapur Bunda Nia.
0: Kalau Facebook masih pakai nama pribadi. Kalau TikTok, Instagram itu pakai nama Dapur Bunda Nia.
1: Oh, sudah sendiri ya, sudah pisah. Nah, ini dia punya promosi sendiri apakah hanya template saja kayak yang dipajang atau seperti video-video bagaimana proses pembuatan dari dimsum ini sendiri. Terus orang lihat, "Wih, masih bak asap ini. Oh, ini ini enak nih, masih panas-panas nih." Seperti itu kah?
0: Kalau di Dapur Bunda Nia yang di TikTok, itu misal ikut tren.
1: Waduh.
0: Trennya kan biasa orang anak-anak muda kan biasa galau kan. Misal pakai lagu galau.
1: Oh begitu.
0: Tulis kata-kata galau. Jangan lupa beli dimsum.
1: Oh gitu. Berarti ini agak beda ya. Yeah. Jadi sonde yang namanya mau makan pasti lagunya yang semangat, lagunya yang metal luar biasa. Jadi kayak membangun kutu pun nafsu makan. Tapi ini lagu galau.
0: Iya. Yeah.
1: Dan jadi.
0: Jadi langsung rame, banyak yang DM, "Kak, ini di mana?" Gitu.
1: Jadi idenya nih karena sering scroll di TikTok nih.
0: Iya, sering scroll di TikTok terus lihat kayak, "Ih, anak-anak muda Kota Kupang nih galau." Jadi mulai kepikiran nih.
1: Iya.
0: Oh, coba ketemu bikin makanan yang tapi dia punya video tuh, kata-katanya galau.
1: Iya, jadi ini beda dari yang lain. Jadi sone semua yang puku datang, datang dan makan nikmati ini.
0: Dan ternyata rame.
1: Wow, sampai sekarang masih tetap konsisten promosi dengan variasi yang berbeda ini?
0: Iya, masih dengan variasi yang berbeda. Kadang ketong postingnya tuh ini kebab, kadang dimsum, kadang ketong burger, kadang kembali nasi kuning lagi, kayak gitu. Tapi yang paling ketong ini promosi itu lebih ke dimsum.
1: Iya, memang ini yang paling dicari ya. Iya. Karena memang anak-anak muda sekarang kan tahu toh, ya kalau ketong makanan yang itu saya pasti dong pikir, ketong cari yang lain. Meskipun ketong belum sampai di luar sana.

0: Nah, tapi numpuk makanan gotong secoba. Iya, yeah, kembali lagi Kak Michelle, nama dari TikTok supaya lebih rinci. Kalau hanya bilang TikTok dapur atau ada tambahan apakah add kah atau mungkin underscore kah atau seperti apa?
1: Untuk nama TikTok itu dapur titik bunda titik Mia.
0: Oh gitu, jadi pembedanya ada titik. Jadi yeah, tidak bisa langsung diketik sekali.
1: Enggak. Terus kalau di IG juga kita samain biar orang gampang nyarinya.
0: Lokasinya di mana nih?
1: Lokasinya katanya ada di Jalan WJ Lalametik depan Korem di Gor
0: Oipoi.
1: Itu kita di depannya. Itu kita ada tenda putih.
0: Oh, jadi tempatnya ini di tenda. Iya. Jadi bukan ready stock di rumah, dibuat di rumah begitu, Sonde?
1: Kalau di rumah ada, itu kalau ada pesanan boleh, boleh langsung.
0: Oh, pesanan.
1: Ini. Boleh langsung ditelepon atau mungkin bisa langsung lewat sosmed untuk pengambilan di rumah.
0: Nah, rumahnya ini alamatnya?
1: Di BTN Kolhua.
0: BTN Kolhua, ya. Untuk tendanya sendiri di depan Korem ya.
1: Depan
0: itu ready-nya setiap hari apa sah? Supaya orang-orang bisa cari begitu.
1: Kalau ini di rumah sama di Korem, itu setiap Senin sampai Sabtu.
0: Iya.
1: Dari jam 5 atau jam 6.
0: Sore.
1: Sore.
0: Iya.
1: Sampai jam 10 malam.
0: Jadi itu saya, Mbak Saudara dong, yang ingin coba, yang penasaran dengan kotong pengobrolan ya di ini siang, wih dong ngomong enak nih, kotong harus dicoba nih. Oh, jadi ready-nya jam 5 sore ya atau tidak jam 6 sampai jam
1: 10
0: sampai jam 10 malam ya. Jadi itu ingat baik-baik di pengalaman tadi dan juga dia punya nama TikTok, IG, Facebook, so ada semua. Atau ada nomor yang bisa dihubungi selain itu kan kotong tahu, selain ini kan orang lagi langsung tak telepon supaya lebih cepat.
1: Kalau untuk nomor yang dihubungi itu ada nomornya 0856-5657-1795.
0: Iya, baik. Ini jadi untuk Mbak Saudara dong semua sudah, Beta sudah mewakil untuk tanya. Jadi yang mau bertanya yang lain-lain, oke, mari ya. Jangan lagi tanya lagi bilang, Kak di mana, Kak di mana ya. Ya, jadi memang ini sudah ada ya. Jadi untuk Mbak Saudara dong semua yang ingin mencoba dari makanan-makanan ini, tadi Kak Michelle sendiri sudah sebut sampai di media sosial semua dan juga bahkan nomor HP yang kotong son usah perlu DM lah. Kalau DM ini kan pasti kotong bilang tunggu kapan dia buka, kapan. Kalau telepon kan langsung. Baik, Kak Michelle, ini banyak kan jualan-jualan seperti ini di Kota Kupang. Nah, bagaimana Kak Michelle dan juga Mama ini melihat banyaknya makanan-makanan ini, orang bilang dia punya saingan atau seperti apa? Ini tanggapannya itu seperti apa?
1: Kalau untuk saingan itu, kalau Beta sendiri Beta lihat itu sebagai motivasi. Jadi motivasi untuk kotong tuh lebih mengembangkan ketempung kualitas, ketempung rasa, biar tetap sama, biar orang tuh kalau datang tuh dong harapkan rasa yang itu dan ada lagi itu rasa.
0: Betul. Yang paling penting untuk bisa tetap konsisten ya di purasa. Yeah. Karena jangan sampai orang Kupang bilang, minggu pertama saya ini nah di purasa enak, nah minggu kedua rasa sulah ini nih. Oh begitu ya. Bagaimana persaingan ini ya tetap saja, bagaimana tetap konsisten ya untuk menjaga kualitas dan makanan ini ya tetap ada. Baik, Kak Michelle, ini karena kotong sudah dibatasi oleh waktu. Mungkin harapan dari Kak Michelle ya tentang UMKM yang ada di Kota Kupang ini seperti apa ke depannya. Tapi sebelum itu, mungkin ada harapan dari Kak Michelle ya untuk bagaimana mungkin usaha kali ini di sini ada harapannya lebih ke depan atau lebih luas bahwa nanti Beta akan mungkin buka di satu tempat, bangunan yang paten terus Beta buka. Ada kok seperti itu?
1: Harapan untuk jualan di tempat yang ini paten itu sebenarnya ada, tapi untuk sekarang tuh masih pelan-pelan atau masih mulai pelan-pelan.
0: Iya.
1: Nanti kalau misalnya mungkin tahun depan kalau udah ada tempatnya juga,
0: iya,
1: itu mungkin kita mau pindah.
0: Baik, jadi itu harapannya ke depan ya. Dan bagaimana harapan untuk UMKM yang ada di Kota Kupang ini seperti apa, Kak Michelle? Silakan.
1: Harapan untuk UMKM di Kota Kupang semoga semakin maju. Semoga ketong punya UMKM semua di Kota Kupang nih selalu didukung, didukung penuh oleh mungkin pemerintah atau mungkin dari ketong pun diri sendiri. Ketong harus selalu maju.
0: Itu sako?
1: Itu sako.
0: Singkat, padat, dan jelas ya dari Kak Michelle. Baik Kak Michelle, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya yang sudah dibagi untuk Mbak Saudara dong semua yang ada di rumah. Jadi untuk Mbak Saudara dong semua, inilah salah satu cerita yang menarik. Bagaimana tidak usah membutuhkan waktu atau prospek yang panjang untuk membangun sebuah usaha. Tetapi dengan duduk bercerita, berkumpul dengan keluarga saja, kotong sudah bisa membuat ide dan berjalan ya. Yang penting coba sadolo ya. Untuk lain-lain itu belakangan. Yang penting mempunyai keberanian untuk mulai mencoba ya. Tapi kembali lagi di Kotompu Safe. Kalau safe bagus, oke okay ya, kembali ke mama ya. Jadi kalau untuk mama yang sementara mendengarkan, mama luar biasa ya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Michelle Fledia Denia Giri ya, sebagai owner dari Dapur Bunda Nia, yang sudah hadir, yang sudah bercerita bersama Kotong bagaimana usaha ini berjalan. Dan semoga harapan tadi dari Kak Michelle bahwa suatu hari nanti mempunyai tempat sendiri dan bisa membuka usaha ini menjadi lebih baik lagi, Kotong aminkan. Amin. Baik, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, demikian sudah obrolan di Teras UMKM untuk edisi kali ini. Nantikan Kotong obrolan-obrolan menarik lainnya di Teras UMKM dengan narasumber-narasumber yang ada. Untuk itu selamat siang dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat siang saja yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Selamat siang, selamat berapa saja dan selamat makan siang ya, karena memang ini jamnya makan siang. Jadi untuk Bapak Saudara semua yang sementara sibuk di rumah, di tempat kerja atau di pasar atau di toko, jangan lupa untuk makan siang. Ingat, makan siang itu penting ya, karena jangan bilang kita belum lapar nanti sana. Bahasa nanti-nanti ini yang kalau susaki, nah itu penyesalan sutar lambat. Untuk itu, Pak Saudara semua, selamat siang, selamat berapa saja ya, dengan segala kesibukan, jangan lupa untuk makan siang, karena memang sekarang ini ya, jamnya makan siang. Jangan tunggu sampai lapar, baru makan, tapi kalau sudah jam, harus makan. Untuk itu, Pak Saudara semua, dengan informasi-informasi tentang Kotong Pembudaya masih kita hadirkan. Untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara dong semua di hari ini ya, di Sasando Siang, tentunya selamat siang, selamat berapa saja dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan terus beta hadirkan ya untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bas, Saudara dong semua. Informasi kali ini datang dari Lembata, yang mana kekayaan budaya ini menjadi kekuatan utama ya yang ada di Kabupaten Lembata dalam menarik minat para wisatawan. Nah, tenun ikat hingga kampung adat. Nah, ini dinilai bahwa ternyata memiliki karakter yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ketua DPD Asita NTT, Oyan Christian, ini mengatakan bahwa setiap daerah ini memiliki motif tenun dan cerita yang berbeda. Nah, di pengkeunikan ini yang menjadi nilai jual bagi para wisatawan pecinta budaya untuk bisa datang di Kotong Pun daerah untuk melihat bagaimana keunikan-keunikan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah. Nah, orang-orang luar atau orang-orang luar negeri nih ketika datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana tempat-tempat bagus, gedung-gedung besar itu sudah biasa. Tetapi dorang datang untuk melihat bagaimana kebudayaan itu masih tetap eksis di daerah yang serba modern ini.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Oh Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lia orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi makna dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan, dan lebih jauh dari itu kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia offer selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari, Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, kotong tahu bahwa tradisi-tradisi budaya yang ada di berbagai daerah, yang ada di kotong pun daerah NTT, ini merupakan tradisi-tradisi yang masih tetap dipertahankan keasliannya. Salah satunya seperti tradisi Hamis Batar yang ada di Kabupaten Belu dan juga Kabupaten Malaka. Nah, ini tradisi sebenarnya bukan hanya di Belu dan Malaka. Di Keva pun juga ada, tetapi beda dia pun nama. Tetapi tujuan daripada tradisi ini sama, yang mana tradisi ini adalah tradisi untuk mempersembahkan jagung-jagung terbaik, hasil panen jagung kepada leluhur dan juga biasanya kepada gereja. Dan setelah itu baru ya masyarakat sekitar baru boleh untuk makan jagung. Nah, tradisi ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang pas mana, Mas Saudara dong, pas musim tanam jagung ya. Ini ada beberapa masyarakat yang memang sudah bisa makan jagung sembarangan ya. Jadi kalau dong su ikut ini tradisi, Mas Saudara semua, ini tidak bisa sembarang yang kotong poesau, kotong makan jagung muda ataupun juga kotong pi di mana yang makan suka-suka, tapi dorang ini akan tunggu sampai sudah panen, sudah persembahkan dorang punya jagung ini di rumah adat dan juga gereja, baru dorang bisa makan jagung muda. Dan jagung-jagung yang dipersembahkan ini adalah jagung-jagung yang terbaik ya. Jadi bukan jagung yang kotong buka begini dia pun isi ompong sonde ya, tapi jagung-jagung yang memang isi padat, entah itu mau jagung pulut, jagung hibrida, dan masih banyak lagi jagung-jagung yang memang nantinya akan diserahkan dulu atau dilakukan tradisi dulu ya, baru itu saudara dong semua ini baru bisa makan jagung muda. Jadi ini merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih dengan tradisi-tradisi budaya yang ada di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Nah, kali ini ketong jalan-jalan ke Lembata. Selain tradisi berburu paus atau menangkap ikan paus secara tradisional, ada juga tradisi-tradisi lain yang masih dipertahankan dan masih dilakukan hingga saat ini. Nah, masyarakat Lembata juga menunjang tinggi ya ritual pelestarian dan perdamaian seperti gawe malu, kleruk, lekatuak yang diwariskan oleh komunitas adat Baulonggu. Selain itu, terdapat permukiman dan rumah adat Leohala yang berada di lereng Gunung Ile Ape yang menjadi pusat identitas kultural dan spiritual masyarakat setempat. Nah, untuk itu, Pak Saudara semua, ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, di mana tradisi ini lebih menjunjung tinggi ritual pelestarian dan juga perdamaian. Dan nanti di tepat pukul 14 atau di jam 2 nanti, Kotong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan, yaitu siaran budaya Nusantara.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tenggara. Basudara dong semua, pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak di Sekolah dan gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Kedua gerakan tersebut diharapkan mampu memperkuat keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan tumbuh kembang anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas. Baralipi informasi berikut. Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus mendorong guru pendidikan agama Kristen meningkatkan kualifikasi akademik. Upaya itu menjadi bagian penguatan sumber daya manusia pendidikan. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, Albert Elwin Petan, mengatakan bahwa peningkatan pendidikan guru harus berkelanjutan. Menurutnya, kompetensi akademik menentukan kualitas pembelajaran. Informasi tadi mengakhiri kotompum berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandanin yang gini ya, Mas yang gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey, what's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbokku kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya. Di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta, ada Ayah Joritia. Di hari ini hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah. Gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya. Jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini ayo kagak sendirian, ayo barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah tanya mau ngapain ya, biar dapat duduk depan enggak.
2: Itu ya, wah ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan keramaian di Jakarta kota.
1: Betul. Iya, soalnya ini kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya Mas Roy ya. Siap deh Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah. Kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Hadir atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: sudah hadir. Studio. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala untuk kepala lab budaya dan budaya Univet dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang nih, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya. Ya. Iya siap, ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya. Putus-putus. Siap, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan sih nanti tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya, Bu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya, Bu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini, Bu? Sebagai pengantar kita ya, Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita nek ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah, selektif.
3: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi, Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain, sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif. Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu. Ya. Contoh, gini, kemarin di malam satu suruh, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke, Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000, tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut, ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam, Mas Ro.
2: Yeah.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise, Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini. Jawabannya seperti apa ini, Bisa Fitri?
3: Oh, ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Yeah.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Iya. Yeah. Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topeng bisu. Kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif, ya. Karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya. Dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa, kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu?
2: Ya.
3: Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nek anu ngarani nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Lalu saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya. Bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada gitu. Setan.
3: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita. Bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan.
3: Lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton, barangkali adalah fotonya hilang, misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual, itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Begitu ya, Bu Savitri. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita. Bagaimana nih Bang Jo? Semakin penasaran.
1: Nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Savitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet. Kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
1: Oke siap, kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Savitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan pendengar Pro 4, pemirsa RRI dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan. Baik. Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Gu ya, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Witri, Bu, ini dengan Cik Gu ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan. Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal Ibu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja. Ibu
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
5: Ibu
3: itu. Cikgu.
4: Cikgu, Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
4: Aduh, canggih banget ini ya, namanya ini luar biasa. Ibu. Ya, apa namanya? Memang Bu, Ibu Sawitri tapi apa perusahaan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan sama masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dan Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cijuria di Tepi Jalan Pencerahan. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinta nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru Malam Satu Suro ya, mm-hmm. yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, mm-hmm. seperti itu. Nah ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual, contohnya adanya museum virtual, misalkan mm-hmm. 360 derajat itu loh Mas. Yeah, itu bahwa yeah. kita jalan-jalan ke Keraton Jogja, tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti Mas, itu ya. Nah terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok, kayak diedit kayak gitu.
3: Ada filternya.
5: Terus ketiga, ada game edukasi juga, Mas. Main game, petualangan di Kerajaan Raja Pahit. Nah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan, Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga. Itu dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah ini yang pengen saya ungkap Bang tadi, pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya, pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga Mas. Nah seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh kurang puas ya Bu ya.
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya. Nah,
5: gitu loh lah. Ini ya kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi ini hasil penelitian ya.
5: Ini hambar Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi, yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum, mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar."
3: Oh.
5: Ning museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah seperti itu ternyata ning hati juga nggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita nggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Nah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
3: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja, atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tiba enek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang warem
5: ya. Itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas, antara aku pilih yang mana.
3: Begitu Cek Guru ya. Semoga terjawab
2: lengkap ini Cek Guru. Sudah terjawab ya Cek Guru ya. Siap deh. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RRI, kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar, ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi, ya, jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon. Soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, assalamualaikum. Iya, nggak sabar. Gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Pro 4. Pak Haris.
3: Baik. Langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Itu Sawitri, ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Okay. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
5: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Universitas. Nah yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga tidak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya Mas, karawitan.
3: Karawitan
5: sekarang tidak harus kita itu maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya, tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP. Ya,
5: sudah dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Nah,
5: itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
3: Nah,
5: seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: sekarang Bisa kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang tidak belum maksimal gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%. Tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan. Karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya. Karena sudah ratusan tahun, ngarani kriwil.
3: Kriwil, itu makan rayap itu
5: ya? Oh ya, itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah begitu.
5: Sebenarnya sudah bahkan dari tari malah tari sudah luar
3: tari
5: biasa.
3: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah bahkan ada pelatihannya wayang juga dalang ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi rias busananya juga diajari secara visual dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro terungkap sastra bahkan sampai makna filosofis karena saya ikut mengikuti juga, mas, juga sebagai akademisi bahwa saya sering diajak sama Kustimung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua istilahnya mengungkap misalkan gitu, laku prihatin kungkum. Bukan dimaknai maaf kok kungkum kok pesugihan gitu loh, mas.
3: Suronan kungkum.
5: Laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah inilah semua juga sudah anu mas di virtual juga, digital juga boleh di upload TikTok. Yang anu semuanya positif. Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan link-nya tidak ini
2: untuk wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap,
5: nah, Pak. Mintakan
2: boleh, Bu. Siap, sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap.
5: Memberikan akses itu.
3: Baik, begitu Bang Cu dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.

0: aja spiritual yang ada itu Bu. Maksudnya itu macam-macam yang spiritual yang dapat yang nyata, apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu. Itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Juju.
1: Iya,
0: Bang Mas Rohim.
1: Siap.
0: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya Master dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
2: Ini lengkap sudah ini ya.
3: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih ini Bapak nggih tadi yang
1: bertanya. Iya.
3: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab Malam Satu Suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube, dan lain-lain ya Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
2: Ini filosofinya.
3: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
2: Nah,
3: terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
2: Oh, iya.
3: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang. Gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang renah itu, bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan kan bertemu yang suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
2: Nah, itu
3: juga ya yang tadi Bapak. Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah semua.
1: Iya, siap deh kalau gitu.
2: Ya. Leman di Lampung
1: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?

0: Ini ada pertanyaan yang masuk
1: Uh-uh.
0: via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
2: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
0: Semuanya ya?
2: Semuanya. Kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masa ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Tomah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
0: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
2: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo, itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
1: Betul.
2: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok izin menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Wo. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Wo, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
1: Oke.
2: Kita harus juga welcome dengan mereka.
1: Betul,
2: cuma
1: betul.
2: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
1: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi 2 WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
2: Oke, oke.
1: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan beserta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh, panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu sih. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
0: Wah, saya perangkuman.
1: Panjang ya kerangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
2: Guru. Salam ya Pak Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih. Itu entah provinsi sampai pusat, dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor pokoknya berlatar belakang tentang pakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar, dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah yang terkait dengan itu samanya. Untuk kami diliput juga, dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
1: Oh, ini mantap.
2: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga, saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan, yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
0: Iya, warisan.
2: Buku-buku virtual. Saya sudah semua sudah bisa link.
1: Nah, oke. Okay.
2: Ya, diakses sudah pakai URL.
1: Oke, siap deh. Nah,
2: gitu, jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
1: Oh, widih mantap.
2: Banyak novel karya saya berbahasa Jawa.
0: Full bahasa Jawa.
2: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga. Gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu pinggir lurung. Saya okay, itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya
1: Samar. Baik. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
2: Senang berapa saya
0: ya, boleh Mas. Nanti kita bagi
2: juga ya.
0: Sebagai penutup Ibu Sawitri silakan. Untuk obrolan kita
1: singkat saja.
2: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
1: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jam 14.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten Rotendao terus mendorong peningkatan jumlah guru pendidik agama Kristen bersertifikat profesional. Langkah itu menjadi prioritas peningkatan mutu pendidikan. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Albert Elwin Petan mengatakan bahwa jumlah guru terdata mencapai 373 orang. Sebanyak 167 guru telah memiliki sertifikat pendidikan. Ia juga menjelaskan bahwa persentase guru profesional saat ini mencapai sekitar 44,77%. Sisanya terus didorong mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Beralih Piko Tongpung, informasi berikut. Kementerian Agama Kabupaten Rotendao menyiapkan program literasi digital bagi peserta didik Kristen. Program itu menjadi bagian transformasi pendidikan berbasis teknologi. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung berita ini kali. Kita Rogan, sampai jumpa.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat sore untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Apa kabar? Ya, semoga kabarnya baik. Di sore hari ini seperti biasa di Pro Dangdut, Bapak Saudara yang ingin bergabung ya, ingin berbagi pantun ataupun juga yang mau salam-salam, beta tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Sampai nanti di pukul 17 atau nanti di jam 5 sore ya. Jadi kita tunggu partisipasi dari saudara semua yang ingin berbagi pantun ataupun juga ada lagu-lagu dangdut yang menceritakan tentang kehidupan ataupun juga kisah asmara. Beta tunggu ya yang nantinya ingin gabung, beta tunggu partisipasi di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sandai bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua masih di Pro Dangdut.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali bersama Wakil Bupati Yonatan Hani menghadiri sosialisasi program cetak sawah tahun anggaran 2026 di Aula Kantor Kecamatan Ula Wajelu pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam ini kegiatan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumba Timur. Baralipi Kotompung informasi berikut. Dalam rangka mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi bahaya narkoba kepada 285 siswa SMA Katolik Andaluri Sumba Timur pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam ini kegiatan yang dilakukan di aula sekolah sebagai upaya peningkatan kesadaran pelajar terhadap ancaman penyalahan narkoba. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Janela Kita.
1: Memabukkan nih.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, bos, saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Dan baru saja Kotong dengarkan bersama salah satu lagu ya, Kamulah Satu-Satunya, yang dinyanyikan oleh Fauzana featuring Aprilia. Nah, untuk itu bos, saudara semua, di sore hari ini selamat berapa saja dengan segala kesibukannya yang masih dilakukan di tempat kerja, yang sudah ada di rumah, ataupun juga yang masih batas sibuk ya di kebun ataupun sawah, di pasar dan juga pertokoan. Selamat sore sah ya di sore hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan jangan lupa untuk bos Ongdong semua yang sementara dalam perjalanan pulang ya, ini sudah pukul 16 ya lebih 17 atau di jam 4 lebih 16 menit. Nah, ini waktunya jam pulang kerja. Nah, untuk itu selalu hati-hati yo, jangan terlalu buru-buru ya. Yang penting kotong bisa sampai di rumah dengan selamat. Ataupun juga yang pulang, tapi ya lebih baik singgah pasar doloh ya. Ini beta mama-mama dorong nih. Kalau ada yang bapak dong, pasti kotong pulang rumah doloh, ganti habis mungkin baru kotong pi pasar. Tapi kalau mama dong, lebih baik capek satu kali. Jadi singgah pasar doloh atau singgah pertokoan doloh, belanja segala keperluan rumah tangga, baru kotong pulang biar istirahat satu kali. Tapi tergantung ya. Untuk kita bapak mama kakak adik bos saudara semua, selamat sore sah yang masih batas sibuk dengan segala aktivitas, kotong masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari bapak saudara dong semua yang ingin bergabung, ingin berbagi cerita, berbagi info, ataupun juga yang mau bagi-bagi pantun. Beta tunggu partisipasi di 0380 833 499 di sore hari ini. Untuk itu bos saudara semua, beta masih tunggu ya yang ingin gabung ya di kotong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Foni dari Mojokerto.
0: Dengan Kakak Foni. Apa kabar Kakak Foni?
1: Sejujurnya kabarnya sangat
0: baik. Iya, Kakak Foni ada bikin apa nih?
1: Baru pulang dari 11, soalnya ada
0: nilai kakak. Baik, Kak Foni, ada pantun sonde di ini sore ini?
1: Aduh, tidak ada kakak.
0: Oh, sonde ada. Baik, Kak Foni silakan. Mau salam-salam untuk siapa di ini sore?
1: Salam yang pertama buat kakak yang bertugas, tetap semangat. Terus ada suami bersama anak juga, selamat sore. Salam yang pertama ada kakak Nandua. Ada kakak Odi Kostiu, ada kakak Odi Mereka, ada kakak Herman, terus ada kakak Yuvan Mamamata, ada Maima, ada kakak Dani, ada kakak Meliki, ada kakak John Caplong, kakak Jokari, terus ada kakak, siapa lain, kakak Ferry Soe.
0: Iya,
1: Oh, yang pertama semua kakaknya baru pantau ini hari kakak lama bergabung.
0: Iya, baik. Baik, salam selamat sore. Terima kasih kembali, selamat sore untuk beta pung kakak Foni yang ada di Mutis bersama suami dan keluarga. Makasih banyak kok sudah gabung bersama kotong di ini sore ya. Sekali lagi semoga apa yang akan dilakukan oleh kak Foni dan ke Ludong semua berjalan yang baik. Untuk itu bapak saudara semua masih di 0380 833 499. Untuk bapak mama kakak ada dong yang ingin bergabung di ini sore, yang mau berbagi informasi ya, informasi-informasi update, tapi bukan berarti informasi-informasi yang hoax ya. Untuk itu bapak saudara semua, beta sambil tunggu yang ingin bergabung di ini sore, langsung sah beta kasih dulu beberapa nomor lagu lain untuk temani kotong semua masih di Pro Dangdut.

0: Mince, mau pi mana?
1: Mau antar ini sampah pi Bang.
0: Wih, sekarang Bang su terima sampah le.
1: Ini bukan sembarang bang, Kobus. Ini dia pun nama nih Bang Sampah. Bang Sampah nih terima sampah yang kering, yang kotong supilah, sama ke botol plastik, koran bekas, deng besi tua. Lumayan tuh dapat uang sayur. Hitung-hitung kas kurang sampah di muka bumi toh, Kobus.
0: Wih, betul cuy. Tunggu, beta kumpul ame besi tua di gudang dong. Daripada jadi sampah bikin penuh rumah, sah.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung di sore hari ini, yang ingin berbagi informasi ataupun juga yang mau salam-salam berbagi pantun. Beta tunggu partisipasinya dan beta bacakan dulu yang sudah bergabung dan kotong di line WhatsApp untuk sore hari ini. Selamat sore, salam Pro Dangdut. Terima kasih. Ini mau salam-salam saja ya buat Mbak Isila, buat juga buat Bapak Yoka, buat Bapak Saka, buat Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, dan juga untuk Mama Rian. Terima kasih untuk Kakak Ari yang ada di Wali Kota. Yang berikutnya lagi ada Sinta di Liliba. Sore. Ya, beta mau salam-salam saja di Pro Dangdut untuk Kak Joy, buat Lina, buat Mama Madi, buat Mama Marlin, buat Bung Endang dan juga To Omon. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Yang berikutnya lagi, selamat sore Pro Dangdut. Sore juga ini dengan Andi yang ada di seputaran Lasiana. Mau salam-salam saja untuk Bapak dan Mama yang sore hari ini sementara dengar ya lagu-lagu dangdut ya. Mama dan Bapak minta bisa lagu-lagu Tebeko. Aduh, mohon maaf nih. Ini kotong ada di Pro Dangdut. Jadi lagu-lagu dangdut tuh. Kalau mau lagu Tebe nanti di jam 5 ya, itu baru beta kasih. Terima kasih, salam buat Bapak dan Mama ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di sore hari ini ya, yang mau salam-salam, berbagi informasi atau berbagi pantun ya, sampai nanti di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak ya untuk partisipasinya yang sudah meramaikan Kotompu acara Pro Dangdut di sore hari ini. Dan Beta masih akan terus temani Bapak Saudara semua sampai di pukul 17 lebih 30 menit atau di jam 5:30 sore nanti.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
0: Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saudara dong semua, Kampung Adat Ute di Desa Oda Ute, Kecamatan Nangroro, Kabupaten Nagekeo tampak lebih hidup. Sebuah rumah adat berdiri kokoh di tengah kampung menjadi penanda bahwa warisan leluhur yang sempat hilang kini kembali hadir di tengah masyarakat. Sulit membayangkan bangunan yang kini menjadi pusat perhatian itu pernah rata dengan tanah, yang mana 10 tahun lalu kobaran api menghanguskan rumah adat yang selama puluhan tahun menjadi pusat kehidupan masyarakat Ute Toto. Beralih ke Kotompung informasi berikut. Pemerintah Desa Wolotopo Timur, Kabupaten Ende menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga melestarikan kampung megalitik Wolotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Pejabat Kepala Desa Wolotopo Timur Martinus Vincentius Laka mengatakan bahwa pelestarian kampung adat megalitik membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah desa akan memperkuat kerjasama dengan tokoh adat untuk menghidupkan kembali berbagai ritual dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih dengan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau saudara dong semua sudah pernah berjalan di Ngekikeo, pasti tahu ya ini tempat wisata yang sangat ramai, yaitu Pantai Mawembo ya, yang berada di Ngekikeo. Nah, pantai ini yang terletak di Kabupaten Ngekikeo ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan juga alami. Nah, ini pantai kini mulai menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah berkat panorama alam yang sangat menawan. Nah, depo hamparan pasir putih yang membentang di sepanjang garis pantai ya, berpandu dengan air laut yang jernih berwarna biru kehijauan. Nah, ini kondisi pantai yang bersih serta ombak yang relatif tenang ini menjadikan pantai ini cocok sebagai salah satu lokasi rekreasi dan juga wisata keluarga. Selain di pulau laut nih bapak saudara dong semua, kawasan pantai Mawembo juga dikelilingi perbukitan hijau yang menambah dia punya daya tarik visual makin indah. Nah, pemandangan matahari terbenam ini menjadi salah satu momen atau tempat atau salah satu view yang paling dinantikan para pengunjung karena memang tempat ini menyajikan langit senja dengan gradasi warna yang begitu indah.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak ya yang sudah selalu setia bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya, sepanjang siang sampai dengan sore di Sasando siang ya. Untuk itu, Bapak Saudara semua, setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong di Sasando malam. Beta Rogan ya harus pamit undur voice dari ruang dengar Bapak Saudara semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan di-offer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan

0: Korban yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu, dan setiap hari itu ada mandapau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling mandapau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerak yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya tuh bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Lalu ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat, rame pada diri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Bupati Manggarai Heribertus Segerados Lajonabit meresmikan pemanfaatan rumah adat Gendang Ngawe Roeng Timung di Desa Golocador Kecamatan Wairii pada Jumat 10 Juli 2026. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita yang disaksikan para tetua adat dan masyarakat setempat, kemudian dilanjutkan dengan ritus adat Kebeng sebagai ungkapan syukur atas rampungnya pembangunan rumah gendang yang menjadi simbol persatuan masyarakat. Di diapung sambutan, Bupati Heri bilang keberhasilan pembangunan rumah gendang menjadi bukti bahwa nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong masih terpelihara dengan baik di tengah masyarakat Manggarai. Bupati berharap rumah gendang Ngawe Roeng Timung seandainya hanya berfungsi sebagai bangunan adat, tetapi juga jadi pusat pelestarian budaya, tempat bermusawara, serta ruang penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui mekanisme adat.

Pindapi informasi berikut. Penyusunan peraturan desa Perdes menjadi langkah penting kojaga kelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai adat yang mulai tergerus perkembangan zaman. Pemerhati budaya Leo Petrus V pada Senin 13 Juli 2026 bilang penyusunan Perdes perlu dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga yang berasal dari desa maupun berdomisili di luar kampung. Dia bilang keterlibatan berbagai pihak akan menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Dia kasih tahu keberadaan Perdes tidak hanya berfungsi melindungi warisan budaya, tetapi juga jadi landasan dalam mengembangkan potensi wisata berbasis budaya dan situs megalitikum. Dia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur supaya potensi wisata budaya dapat berkembang secara optimal. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Topelo 84 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua. Malam hari ini ya di hari Senin ya tanggal 13 Juli 2026 ada datang yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua laipung kesibukan ya aktivitasnya di hari ini ya. Semangat saja buat semuanya yang masih batas sibuk, yang masih terus bekerja, yang masih terus lembur. Semangat saja buat semuanya yang dalam perjalanan ingat hati-hati ya, bagi itu yang pakai motor ataupun yang pakai oto ya, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya. Yang masih terus mantap perempat RRI Kupang juga, selamat malam ya Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Di kesempatan kali ini di segmen pasiar seperti biasa Bapak Mama dong bisa bergabung ya, terus baca cerita dengan datin di sini tentang Bapak Mama Bapak Saudara semua pung destinasi wisata, tempat-tempat bagus ya masih tersembunyi, boleh kasih tahu deng datin di sini di 0380 833 499, kemudian di line SMS, di WA juga ya, bisa SMS, bisa WA, bisa voice note ya, bisa telepon juga di 0811 3820 1043 ya. Jadi ketemu segmen pasiar ini selain datang ajak Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pasiar-pasiar sadiki di beberapa tempat wisata yang ada di NTT, Bapak Mama Donju bisa kasih tahu di datang ya tentang destinasi wisata yang sudah terkenal ataupun yang baru viral begitu ya, yang baru dikenal begitu ya, yang masih tersembunyi juga boleh kasih tahu bersama dengan datang di ketemuan telepon seperti biasa di nomor yang sama ya. Datang tunggu partisipasinya sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pantau terus Prompat FM, Suara Budaya NTT.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi depung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, bagaimana tempat wisata dari Bapak Mama Dompong daerah yang mau diceritakan, boleh ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di 0380 833 4099, kemudian di 0811 3820 1043, ya. Jadi Bapak Mama dong bisa bergabung cerita-cerita ya tentang Bapak Mama Dompong, tempat wisata yang ada di Bapak Mama Dompong daerah itu, di daya tarik mana, di pesona seperti apa ya, di hari-hari apa sah itu tempat wisata tuh ramai dikunjungi ya. Mau cerita tentang destinasi wisata yang sudah terkenal atau yang belum terkenal atau yang masih terlalu jarang orang tahu begitu, dan yang taunya cuman Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Karena ada begitu banyak tempat-tempat bagus yang ada di Kota Munda era, walaupun ya sebagian besar itu belum di apa ya, belum ditetapkan sebagai sebuah destinasi wisata yang dibuka untuk umum, tapi kota masyarakat ini kan selalu kepo ya, selalu ingin cari tahu begitu ya, baru dapat lihat di foto yang sudah diposting begitu langsung penasaran, wih ini tempat di mana nih, kan begitu, ini tempat di mana nih, langsung meluncur pi. Nah ini kali di Pasir, Datin mau ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pi di Flores Timur dolo ya, karena di sana ada surga tersembunyi yang memiliki 1 juta keindahan alam. Wilayah itu terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Flores Timur, Daratan, Adonara, dan Solor, yang masing-masing menyimpan objek wisata menakjubkan. Salah satu destinasi unggulan yang sonde boleh katong lewatkan adalah Wai Plati Oka. Ternyata nama Wai Plati sendiri berasal dari bahasa Lama Holot, yaitu berarti air panas. Itu tempat terletak di Desa Mokantara, Kecamatan Larantuka, dengan waktu tempuh sekitar 10 sampai 15 menit pakai kendaraan pribadi. Lokasinya yang strategis berada di pinggir jalan utama Trans Larantuka Maumere, membuatnya mudah diakses oleh wisatawan.

0: Nara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik.
1: Upacara ini digelar NTT mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, selain Pantai Liman, Pantai Uinian, dan juga Pantai Otan, ya, kemudian Kolam Penyu, masih ada satu lagi, ya, salah satu pantai di Pulau Semau, namanya Ui Tiuh Tuan, ya, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menakjubkan. Pulau ini terbilang sepi dan masih sangat alami juga, sehingga cocok buat Katong yang mendambakan ketenangan sekaligus keindahan. Pantai Ui Tiuh Tuan merupakan salah satu pantai yang unik, berbeda dengan pantai-pantai lainnya karena Pantai Ui Tiuh Tuan memiliki garis pantai melengkung. Itu pantai memiliki air dengan warna biru laut yang indah. Kalau Katong pi di itu pantai, Katong akan disambut dengan sajian panorama alam yang masih sangat natural.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering, teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua dari Semau, kotong pindah pidi Rote ya. Karena di Rote itu ada salah satu pantai yang terlalu bagus ju, terletak di Dusun Oyelangga, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain. Namanya Pantai Oyelangga ya, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Dari pusat kota Baani, kotong butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk tiba di lokasi pantai. Meski akses jalan menuju Pantai Oyelangga belum sepenuhnya baik, keindahan alam yang ditawarkan mampu membayar perjalanan yang cukup menantang.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua nanti di jam 7 ya, setelah berita perompeter dari Kupang, jangan sampai kasih lewat ya. Ketemu obrolan budaya yang akan baca cerita soal sebuah tradisi ini ya, tradisi pernikahan orang Sumba, yaitu ada salah satu tradisi pindah istri ya. Jadi seperti apa perubahan budayanya mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Pantau terus Perompet FM, suara budaya NTT.

0: pizza.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Desa Walotopo Timur, Kabupaten ND, siap sejumlah langkah strategis kojaga kelestarian kampung megalitik Walotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi, hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Penjabat Kepala Desa Walotopo Timur Martinus Vincentius Laka pada Senin 13 Juli 2026 bilang, pelestarian kampung megalitik butuh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah desa akan kasih kuat kerjasama dengan tokoh adat kokasi hidup kembali berbagai ritual adat dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pemerintah desa berharap langkah-langkah yang disiapkan sonde hanya jaga kelestarian situs megalitik, tetapi juga kasih manfaat ekonomi buat masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kampung megalitik Walotopo diharapkan semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Pindah informasi berikut, bagi masyarakat di kampung adat Ute di desa Oda Ute, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, rumah adat bukan sekedar bangunan tradisional, itu rumah jadi ruang musyawarah tanpa pelaksanaan ritual adat, sekaligus simbol persatuan seluruh komunitas. Selama satu dekade, masyarakat hanya simpan harapan supaya itu rumah adat dapat dibangun kembali. Harapan tersebut akhirnya terwujud melalui semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh warga. Kepala Desa Oda Ute, sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat, Ignatius Dita, menilai rumah adat memiliki arti penting buat masyarakat Ute. Karena itu, pembangunan kembali rumah adat jadi bentuk komitmen bersama kojaga identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Dia kasih tahu kalau rumah adat sujadi simbol yang menyatukan seluruh masyarakat. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Selamat malam, seperti yang Beta informasikan ya, suka kasih tahu sebelumnya kalau ini malam akan ada obrolan budaya dengan topiknya itu adalah tentang tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Nah untuk itu ya saat ini di Pro4 Katong sudah terhubung dengan Katong pun narasumber juga, yaitu ada Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau yang biasa dikenal dengan OSA ya. OSA itu Orang Sumba Asli ya. Selamat malam, apa kabar Pak Elson?
3: Selamat malam kakak, baik-baik.
2: Baik-baik saya. Iya. Ini lebih enaknya katong panggil Elson atau Umbu saja?
3: Mana-mana saja.
2: Mana-mana saja enak didengar ya.
3: Iya.
2: Oke deh. Baik, berarti Beta panggil Pak Umbu saja supaya.
3: Ya. Oh, boleh.
2: Nah, itu kan menjadi ciri khas orang Sumba juga ya untuk laki-laki Umbu ya. Baik, Pak Umbu, Pak Omong tentang adat istiadat suatu daerah tentunya ada begitu banyak dan bisa dibilang unik juga ya, salah satunya tentang tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba, dan di setiap daerah itu pasti memiliki caranya masing-masing ya Pak Umbu ya, dan ya. Apalagi terkait dengan topik katong malam ini yaitu tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Nah, Pak Umbu, sebenarnya apa itu tradisi pindah istri?
3: Baik, terima kasih kakak.
2: Ya.
3: Jadi, saya mau garis bawahi dulu tentang topik ini.
2: Mm-hmm.
3: Biar supaya lebih mengerucut ke Sumba Tengah saja.
2: Iya.
3: Sumba Tengah. Untuk menjaga banyak hal kemungkinan sampai dan saya salah omong tentang daerah-daerah lain nanti itu.
2: Iya benar sekali.
3: Benar. Jadi ini adalah seperti kalau di modern itu bahwa setiap orang itu harus memiliki pasangan hidup. Seperti
2: benar.
3: Itu. Jadi ini adalah salah satu proses yang harus dilewati antara kedua sejoli yang menjalin cinta. Nah, mereka harus melewati ini untuk berada di menjadi satu rumah tangga seperti begitu.
2: Iya.
3: Kalau di Sumba Tengah itu khususnya dengan menggunakan bahasa Kalang disebut lilawi lima ngoma. Itu adat kawin mawin itu. Itu tradisi pindah-pindah istri seperti begitu tadi kata.
2: Iya. Ya, nah bagaimana dengan proses ataupun pelaksanaannya dalam tradisi pindah istri khususnya di Sumba Tengah ini?
3: Ya. Jadi akan melewati lima tahapan yang harus dilewati dari awal sampai dengan pada akhirnya nanti mereka menjadi suami istri seperti begitu, menjadi pasangan hidup. Itu jadi bisa dia durasi waktunya itu bisa 1 tahun dan 1 tahun lebih seperti begitu, tergantung kesepakatan keluarga juga dan kesiapan pasangan ini juga, begitu kata.
2: Yeah.
3: Jadi ada lima tahapan yang mereka harus lewati dan itu menjadi kewajiban, kewajiban yang memang harus dilewati, untuk dari awal start sampai dengan finishnya nanti. Jadi memang ada lima tahapan itu.
2: Iya, dari 5 tahapan itu mungkin Pak Umbo bisa kasih tahu. Oh, tahapan pertama itu seperti ini, tahapan kedua begini.
3: Oke, siap kakak. Jadi tahapan pertama itu adalah tahapan perkenalan. Perkenalan, jadi istilah yang ketiga saya sebagai laki-laki jatuh cinta dengan wanita itu, jadi saya memperkenalkan diri ke pihak keluarga perempuan. Karena itu disebut halatu marada.
2: Iya.
3: Halatu marada. Itu bahasa daerahnya halatu marada. Jadi itu tahapan paling pertama. Tahapan paling pertama untuk memperkenalkan diri pada keluarga perempuan. Seperti itu. Lantas, dari tahapan itu akan mencapai kesepakatan untuk ke tahap kedua berikutnya. Tahap kedua ini yang disebut menjadi pamama. Jadi itu bawa siri pinang, istilah yang kalau di bahasa Indonesia kan bawa siri pinang. Itu tahap paling awal ketika kita memang harus mulai membawa hewan, membawa mahar dalam bentuk hewan seperti itu. Mulai terjadilah barternya dari situ. Barternya istilahnya barter dalam tanda kutip ya kakak. Karena dari tiap laki-laki harus mempersiapkan hewan-hewan, yaitu kuda, kerbau, sapi.
2: Kuda, kerbau, sapi.
3: Itu yang memang harus dipersiapkan dari tiap pria.
2: Apakah itu wajib atau sudah diwajibkan?
3: Itu memang wajib.
2: Oh, itu wajib. Kuda, itu kerbau memang dengan sapi.
3: Iya, itu memang wajib dan harus. Kalau tidak ada itu, tidak akan ada percintaan yang tidak akan selesai nanti ini, seperti itu. Nah, dari pihak wanita mereka mempersiapkan kain, tarung, babi, seperti begitu. Jadi ini yang nanti yang dibahasakan untuk dicilangkan antara hewan ini tadi dan hewan dari pihak pria dan persiapan dari pihak wanita nanti. Ketika dibicarakan untuk ke tahap-tahap selanjutnya, nah ini hewan ini sudah ini, persiapan ini tadi yang akan dipakai, yeah. Seperti begitu kata.
2: Yeah.
3: Itu tahapan kedua tadi, ngidi pamama.
2: Iya.
3: Yeah. Itu ngidi pamama. Ya, terus lantas ada ke tahapan ketiga. Bisa juga dia dari tahapan pertama, tahapan kedua tadi dia bisa, ya tergantung kesepakatan antara setiap keluarga. Dua belah pihak ini kakak harus memiliki juru bicaranya masing-masing.
2: Jubir istilahnya.
3: Jubir iya. Istilahnya.
2: Kalau dalam istilah Sumba itu disebut apa jubir?
3: Unang. Jadi mereka lah nanti akan ketika kesepakatan di pihak laki-laki, misalnya saya, kami sepakati. Nah nanti ini unang ini yang akan pergi untuk menyampaikan apa yang kami tunjukkan ke perempuan begitu. Lantas nanti mereka kompromi dan pada akhirnya nanti sampai di tahapan ketiga lagi. Yang pitak pamama. Pitak pamama itu kayak istilahnya seperti itu.
2: Iya.
3: Ini yang mulai agak mulai banyak hewan-hewan yang dari pihak pria harus mulai sediakan ke pihak perempuan sana. Jadi, di dalam tahapan ketiga ini ada 3, 4, 5, ada 6 tahapan, setahapan lagi yang harus dilewati dalam masa pembicaraan itu.
2: Masih dan ada tahapan pada tahapan ketiga tadi.
3: Jadi kita istilahkan setahapan ya istilahnya,
2: kan?
3: Jadi ada 6 langkah di dalam itu yang harus dilewati. Pada malam itu, pada hari itu, pada khususnya di tahapan ketiga ini, kalau saya boleh sebutkan, itu tahapan pertama itu beta tauma maksudnya itu naik ke rumah, itu mulailah ketika udang tadi jubir mereka mulai membahasakan tentang tahapan sub tahapan ini, maka di situ akan terjadi mulai terjadi lagi partner seperti tadi mencari kesepakatan untuk kedua belah pihak lewat tadi itu yang kita dalam tanda kutip partner istilahnya. Dari pihak laki-laki harus mempersiapkan 2 ekor kuda atau kerbau, terus ini untuk setahapan ini.
2: Iya.
3: Terus dari pihak perempuan harus menyiapkan kain dan sarung. Itu ya minimal 4 maksimal 4 lembar seperti itu, pasangan, 4 pasangan.
4: Iya.
3: Nah, seperti itu. Terus tahapan yang kedua lagi, pelekar tap ke horong nulang, kemarin istilahnya mulai kalau dibahasakan bahasa Indonesia secara luas saja, mulai membuka tikar, maksudnya mulai serius ke arah untuk masuk ke tahap berikutnya lagi seperti begitu, tahapan berikutnya.
4: Iya.
3: Nah di sini pihak dari pria harus membawa satu ekor kuda dan satu ekor kerbau di setahapan ini, dan dari pihak perempuan harus langsung kasih dengan satu ekor babi, terus kain dan sarung. Ini proses ini batas di setahapan ini. Lantas saya lagi terus kakak?
4: Iya.
3: Okay. Terus di setahapan ketiga lagi, ang auhu inwai, itu istilahnya untuk makan malam, istilahnya untuk makan malam bersama. Itu dari pihak pria harus memberikan satu ekor kuda dan satu ekor kerbau lagi. Dan dari pihak wanita menyiapkan, harus memberikan satu ekor babi dan sepasang kain sarung.
4: Iya.
3: Nah itu seperti itu. Terus lanjut lagi ke setahapan berikutnya, kalau yang setahapan tadi sudah disepakati, sudah mencapai titik temu, lanjut lagi ke setahapan yang keempat ini. Jelijara lejuahu, gurwara wihijeli. Apa ya, mau kali di mobil, seperti begitu. Tapi ini setahapan yang keempat, bagaimana pihak pria harus memberikan 4 ekor kuda, 1 ekor kerbau.
2: 4 ekor kuda dan 1 ekor kerbau.
3: Itu yang harus ada di dalam tahapan ini. Nah, terus sedangkan dari pihak perempuan hanya membalasnya dengan selembar kain. Seperti itu. Setelah mencapai kesepakatan ini, misalnya jubirnya sudah sepakat dan lain sebagainya tentang tahapan ini, maju lagi ke tahapan yang ke-5. Tahapan yang ke-5 nih. Jadi pihak pria harus 1 ekor kerbau jantan dan 1 ekor kuda jantan. Terus dari pihak perempuan, sepasang kain sarung dan 1 ekor babi besar. Itu yang harus dibarterkan di dalam tahapan yang ke-5 ini. Akan mencari, kalau seandainya persiapan dari pihak pria untuk tahapan ini tidak sesuai dengan angka ini yang kita saya sebutkan tadi, satu itu, maka akan ruwet, akan memang harus cari celahnya. Nah inilah kehebatannya mereka dari pihak jubir ini untuk mencari jalan terbaik untuk mencapai kesepakatan seperti begitu. Jadi bisa bolak-balik nanti kata, bolak-balik nanti mereka sampai mencapai titik kesepakatan itu.
4: Iya.
3: Nah, kalau sudah sampai di titik kesepakatan itu, maju lagi ke tahapan ke-2, 3 tadi. Ini tahapan ke-6. Pengulu nalu parai, menentukan waktu yang akan datang. Menentukan waktu yang akan datang itu ketika untuk tahapan besar selanjutnya. Itu satu ekor kuda dari pihak pria harus menyerahkan kepada pihak perempuan, dan pihak perempuan harus membarternya dengan selembar kain atau sarung. Seperti begitu. Ini untuk tahapan yang ketiga ini.
4: Iya.
3: Pemahaman. Ini yang tahapan yang keenam tadi ini, menentukan waktu yang akan datang, yaitu tahapan kelima, di mana tahapan paling besar sudah istilahnya, jadi paling berat kalau dibahasakan ini, mencapai menentukan waktu terbaik yang pihak pria mau sesuai dengan kesanggupannya, terus mencari jawaban dari pihak perempuan sesuai dengan waktu yang pihak pria tawarkan seperti begitu. Untuk tahapan besar yang kelima ke depan itu. Itu kakak, itu, yeah. Itu saja dulu.
2: Yeah. Berarti dari kelima tahapan itu kalau sudah sepakat antara kedua belah keluarga, berarti sudah sah seperti itu?
3: Sudah sah, iya.
2: Nah, bagaimana Pak Umu?
3: Tidak, jadi yang tadi yang saya mau sampaikan juga bahwa tahapan terakhir inilah yang sebenarnya yang paling berat istilahnya.
2: Iya.
3: Ya, yang akan saya sebutkan ini, bahwa akan ada sejumlah kerbau, kuda, dan sapi yang harus pihak pria persiapkan untuk bawa ke pihak keluarga perempuan ini, untuk yang nanti akhirnya kita boleh, sudah dibolehkan oleh pihak keluarga perempuan membawa pulang istri itu. Nah, seperti begitu. Nah, ini makanya saya bilang agak berat, karena angkanya bisa, angka-angka hewan yang harus pria persiapkan ini bisa saja dari angka belasan sampai puluhan, sampai 50-an, 60-an, dan lain sebagainya. Sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan itu tadi, budaya yang mereka kesepakati. Lantas, kakak,
2: iya.
3: Ini memang tertulis dan tidak tertulis bahwa siapa ya, saya sebagai pihak pria atau saya sebagai laki-laki yang akan ambil istri, siapa yang saya ambil nanti? Maksudnya saya mulai bicara tentang mungkin bahasanya atas dah supaya kita gampang,
2: iya,
3: gampang paham. Jadi dengan kata kunci itu angka yang kita persiapkan itu bisa angka untuk jumlah hewan yang kita persiapkan itu bisa bisa kita tepat istilah seperti begitu. Nah, kita tahu bahwa dia di pihak mana, dia di ukuran seberapa seperti begitu kan. Seperti begitu apa? Ini untuk tahapan 6 ini yang saya belum sebutkan tadi.
2: Iya.
3: Tahapan ini kayaknya untuk yang... Jadi bahwa kalau kakak dong pernah dengar bahwa untuk ambil orang Sumba itu harus menyiapkan sedemikian banyak kerbau, kuda. Nah, itu umum betul. Bahwa itulah apa keindahan tradisi ini, apa ambil istri istilahnya.
2: Sebuah penghormatan juga seperti itu.
3: Sebuah penghormatan. Iya. Sampai dengan sekarang masih tetap terjaga, walaupun di beberapa daerah sudah mulai dipermudah, atau jumlah hewannya sudah mulai dari sebanyak puluh lagi. Tapi tahapan-tahapan ini tetap harus dilewati. Tahapan ini tetap harus dilewati. Ada juga memang yang hewan-hewan yang tidak boleh hilang istilahnya. Jadi memang harus ada. Di era sekarang banyak juga hewan-hewan yang seperti tadi saya sebutkan di tahapan ketiga tadi, sejumlah itu banyak juga yang sudah hilang sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi ada memang hewan-hewan yang memang kalau disebut badabiha, maksudnya hewan sakral yang harus dipersiapkan untuk melewati tahapan ini.
2: Iya, berarti memang butuh proses yang sangat panjang. Nah, kira-kira ini butuh berapa lama untuk tradisi pindah istri ini dinyatakan sah, Pak Umbo? Apakah sah setelah semua tahapan disepakati, atau itu juga belum menjadi jaminan untuk dinyatakan sah?
3: Ketika dia bisa, tergantung kesiapan masing-masing. Itu satu.
2: Iya.
3: Tergantung kesiapan masing-masing satu. Terus yang kedua, akan sah. Dan sah sudah maksudnya itu ya ketika harus melewati ini, tahapan enam ini tadi itu tidak lagi yang ganggu gugat istilah seperti itu.
2: Yeah.
3: Kalau memang jadi tergantung kesepakatan keluarga, kalau memang sudah memang jatuh cinta dan lain sebagainya, itu ya harus mau tidak mau pihak pria harus mempersiapkan sejumlah tadi hewan tadi, dan perempuan juga mempersiapkan babi, kain sarung di dalam periode tertentu. Jadi bisa satu tahun, bahkan ada juga 4 tahun lebih juga. Tapi ada juga yang membuat kesepakatan bahwa tidak usah sampai lama-lama juga, bisa saja tidak sampai 1 tahun. Gitu. Ada juga. Itu tergantung masing-masing keluarga.
2: Iya, berarti sonde mudah untuk meminang gadis Sumba seperti itu kalau belum melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah disebutkan itu.
3: Iya. Ya, tidak mudah, dan ketika melewati ini maka akan tidak mudah juga mereka dua ini dipisahkan karena sudah melewati tahapan yang ini tadi.
2: Benar sekali. Nah, Pak Umbo, siapa yang terlibat di dalamnya? Di dalam tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba, khususnya di Sumba Tengah ini, siapa yang terlibat di dalamnya? Apakah keluarga inti atau semua tamu undangan seperti itu?
3: Untuk tahapan 1, 2 tadi itu dari keluarga kecil dulu, istilahnya dari lingkup pihak pria, lingkup terdekat dulu, keluarga besar inti. Terus ketika masuk ke tahapan yang ketiga tadi, kita ke mama sudah mulai ada besar lingkaran yang diajar seperti itu. Nah, ketika yang tahapan terakhir tadi, itu semuanya, maksudnya siapapun yang dianggap keluarga punya hubungan darah, itu semua dilibatkan. Makanya ketika kalau kakak dong lihat video-video yang jadi meriah sekali seperti itu, dan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan mengundang semua elemen yang ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, maupun hubungan sosial bagi teman. Tapi yang tetap terlibat di dalam pembicaraan budaya mereka, itu tidak semua orang juga. Tidak semua orang. Hanya beberapa orang saja yang memang punya karunia di bidang itu. Bidang membahasakan bahasa-bahasa adat ini.
2: Iya.
3: Terus dari pihak om pria, pihak om wanita, pihak kandung-kandungnya pria, kandungnya wanita, dan itu keluarga terdekat dan keluarga terdekat masing-masing. Seperti itu kata.
2: Iya. Dan kapan dan di mana tempat dilaksanakan? Apakah di rumah om ataupun di rumah tante ataupun di rumahnya sendiri seperti itu, Pak Umbo? Mungkin ada tempat-tempat khusus yang memang sudah dikhususkan seperti itu. Apalagi di Sumba ini, khususnya Sumba Tengah ini masih mengenal kasta begitu ataupun strata sosial seperti itu.
3: Jadi kita di sini mengenal ada rumah besar. Rumah besar itu ya kata. Jadi rumah besar itu adalah rumah di mana nenek moyang kami mulai awalnya dari situ terus turun kemana-mana seperti itu. Nah,
2: iya.
3: Pertemuan, setiap pertemuan keluarga apa saja, pasti harus di rumah besar itu. Seperti begitu. Di rumah besar, kalau saya punya rumah besar di mana ya, pertemuannya di situ. Pertemuannya. Nah, di pihak perempuan itu begitu. Di rumah besarnya di mana, sukunya dia, rumah besarnya dia di mana, ya pertemuannya di situ. Nah, ketika proses budaya ambil istri ini pun juga nanti, pihak laki-laki akan pergi ke rumah itu juga, yang mereka anggap sebagai rumah besarnya yang perempuan, seperti begitu kakak.
2: Yeah.
3: Jadi tidak sembarang pilih tempat begitu. Kalaupun misalnya rumahnya perempuan ini sudah jauh dari rumah besar istilahnya, tetap tidak bisa. Kalau pihak keluarga yang mau bikin acara di rumah perempuan ini yang sudah jauh dari rumah besarnya, itu akan banyak yang pro kontra juga. Karena itu tadi bahwa kami di sini rumah besar itu masih kami jaga sebagai satu tempat untuk segala sesuatu. Seperti begitu. Dirumuskan melakukan segala hal untuk keluarga besar itu di rumah besar itu. Seperti begitu, Pak.
2: Umah bakul.
3: Iya.
2: Iya. Nah, dari tahapan-tahapan itu, mungkinkah terdapat kesamaan antara kalangan bangsawan dan juga masyarakat biasa? atau semuanya sama saja dari kelima tahapan itu yang tadi? Mungkin ada kesamaan ataupun ada perbedaan untuk kalangan ada, bangsawan dan juga masyarakat biasa?
3: Ada perbedaan, Kakak. Ada perbedaan. Satu ada perbedaan. Itu sebenarnya maksudnya untuk bicara itu agak itu sih, tapi memang ada perbedaannya. Ada perbedaan. Bahwa yang kalangan bangsawan memang harus berapa tahap-tahap, terus dari kasta apa begitu harus cukup sampai berapa tahap, ada. Tapi pada akhirnya semakin kesini, ke era modern ini, bahwa tahapan-tahapan itu tidak lagi dilihat berdasarkan kasta tadi. Jadi orang-orang macam kami, generasi-generasi milenial sekarang, istilah-istilah begitu, tidak lagi berbicara tentang unsur kasta itu, tapi bagaimana, seperti tadi yang saya sampaikan juga, apa yang sakral yang memang tetap harus ada, tahapan yang harus dilewati, terus apa yang bisa dipermudah. Nah, seperti begitu. Seperti begitu, Kakak. Nah, tapi ini kembali lagi kepada pihak keluarga mereka masing-masing. Dari tadi yang misalnya bangsawan, apakah mereka sanggup untuk mencari hal yang sederhana, tapi tidak menurunkan derajat kebangsawanannya, seperti begitu. Apakah mulai berpikir ke arah-arah yang hidup hemat, seperti begitu, tergantung dari setiap keluarga. Tapi semakin kesini, dari hasil pengamatan saya memang, bahwa sudah mulai banyak yang mencari alternatif, melakukan itu dengan alternatif meringankan. Meringankan kesan, kan sesuai dengan perkembangan zaman kita, kan?
2: Iya, benar. Baik, Pak Umbu, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita, kembali beta sapa dulu ya yang ada di rumah dan mungkin yang baru bergabung juga di obrolan budaya malam ini mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Selepas yang satu ini, kita lanjutkan lagi ya, Pak Umbu.
3: Siap, siap, Kakak.
4: Kuda Sandalwood atau kerap disebut kuda sandal merupakan kuda poni yang berasal dari Pulau Sumba. Nama sandalwood diambil dari pohon cendana yang dulunya berkembang subur di Sumba dan pernah menjadi komoditi utama pulau tersebut pada masa lampau. Kuda sandalwood dikenal sebagai salah satu kuda poni terbaik di Indonesia karena merupakan jenis campuran dengan kuda Arab. Kuda yang satu ini memiliki bentuk kepala yang gagah dengan sepasang telinga kecil serta mata yang ekspresif. Kuda sandal memiliki leher profesional dan berotot, surai yang tegas, dada dalam dengan bahu miring, punggung cukup panjang, serta kaki dan kuku yang kuat. Warna rambut kuda sandalwood cukup variatif, yakni hitam, putih, merah, hitam kecoklatan, krem, abu-abu, dan belang. Postur tubuh kuda sandal relatif rendah bila dibandingkan kuda-kuda ras dari Amerika atau Australia. Tinggi punggung kuda berkisar antara 122 sampai 132 cm. Keistimewaan kuda sandalwood terletak pada kecepatan dan daya tahan yang luar biasa. Karena itulah, kuda sandalwood sangat populer dalam pacuan kuda dan biasa digunakan sebagai kuda pacu dalam balap kuda tanpa pelana yang treknya bisa mencapai lebih dari 5 km. Kuda poni sandalwood juga biasa digunakan dalam tradisi pasola yang merupakan tradisi adu ketangkasan, yakni memadukan keahlian menunggang kuda dan melempar lembing. Tradisi ini merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang diadakan masyarakat untuk menyambut tahun baru dalam kepercayaan merapu dan syukur panen.
2: Baik, masih dengan katempung obrolan ya mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Dan tentunya Katon juga masih terhubung ya dengan Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau OSA. Halo Pak Umbu.
3: Iya, halo Kakak. Iya.
2: Iya, Pak Umbu, kalau Pak Umbu mengenai tradisi pindah istri ini juga, yang menjadi pertanyaan dari Beta sendiri juga, apakah tradisi pindah istri ini, ya, dalam adat perkawinan orang Sumba ini, semua wilayah di Sumba sama, atau ada perbedaannya juga dengan Sumba Tengah?
3: Garis besar tahapannya itu hampir semua sama, Kak.
2: Iya.
3: Garis besar tahapannya itu hampir semua sama. Tapi ya itu tadi mungkin di langkah-langkah dalam tahapan-tahapan itu mungkin itu yang agak berbeda, itu agak berbeda. Tapi iya, sebagian besar bahwa tahapan-tahapan yang harus dilewati itu sama. Cuma mungkin langkah-langkah di dalam tahapan itu yang agak sedikit beda.
2: Berarti itu secara garis besar sama seperti itu.
3: Iya.
2: Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat sedikit ada perbedaan antara Sumba Tengah dengan Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan juga Sumba Barat.
3: Iya, betul.
2: Iya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung juga pada tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Misalnya sebelum pergi ke rumah calon mempelai wanita, seperti itu. Ataupun setelah ada di sana mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung begitu. Misalkan ada tarian ataupun ada acara seperti apa begitu yang turut mendukung.
3: Jadi ada unsur seni juga yang turut
2: meramaikan atau mendukung seperti
3: turut meramaikan,
2: itu.
3: Iya. Turut meramaikan suasana itu, pesta itu. Nggak ada. Tapi bahwa semangat sekarang di Sumba Tengah itu pupus. Bahwa dulu ketika saya sudah dapat satu istri dari keluarganya terus sudah menetap dengan saya, biasanya dari pihak keluarga saya akan menyambutnya dengan tepung gong, tari-tarian seperti begitu. Sekarang ini sudah pupus, sudah jarang sekali terlihat. Tapi di saudara-saudara di Sumba Barat Daya, di Sumba Barat, itu masih ada. Mereka masih tetap terpelihara itu. Seperti begitu, Kak.
2: Iya.
3: Untuk yang turut memeriahkan pesta kebersamaan itu.
2: Nah, bagaimana dengan sekarang, Pak Umbu? Apakah tradisi ini masih sepenuhnya dilakukan oleh orang Sumba, khususnya Sumba Tengah, atau sedikit demi sedikit sudah mulai bergeser, sudah mulai hilang, seperti itu?
3: Masih tetap, dan apapun caranya memang harus melewati sebuah tahapan tadi seperti begitu. Kalau seandainya ambil contoh misalnya kakak yang sekarang ini mau ambil istri di orang Sumba Tengah, ya mau tidak mau harus melewati tahapan tadi. Apakah misalnya kakak mengenal saya sebagai sahabat terus kakak jadikan saya sebagai orang tua asuh di Sumba Tengah khusus untuk urusan ini, ya kakak harus cari orang tua asuh jenis seperti itu. Nah, ya fungsi dari orang tua asuh adalah itu tadi, membimbing untuk melewati tahapan-tahapan ini tadi. Membimbing untuk melewati, kan harus melewati tahapan ini.
2: Iya.
3: Nah, angka hewan yang kakak harus siapkan, misalnya kakak dari luar seperti itu yang mungkin bisa diminimalisir seperti begitu. Tapi tergantung kakak menghadap ke pihak calon istri di keluarga mana juga, ya seperti itu lagi yang berhubungan dengan kasta-kasta tadi.
2: Iya.
3: Tapi memang siapapun yang mau ambil istri di Sumba, memang harus siap beli hewan sudah seperti itu.
2: Berarti dari jauh-jauh hari harus sudah mempersiapkan seperti itu.
3: Iya. Jauh-jauhan sudah harus mempersiapkan. Nah, kakak, sebelum melewati tahapan terakhir tadi, dan pihak keluarga laki-laki misalnya saya, saya telah mencapai kesepakatan, misalnya nanti tahun depan bulan Januari saya harus sepakati untuk pergi ambil istri.
2: Iya.
3: Berarti dan jauh-jauh hari juga mulai kumpul keluarga besar. Kumpul keluarga besar, undang siapapun dari tadi yang saya bilang berhubungan dengan saya, undang terus di saat itulah kami tikam babi besar, terus kepada setiap mereka yang diundang ini, dikasih daging. Nah, daging dan sirip pinang. Daging dan sirip pinang ini diberikan kepada mereka sebagai bentuk ungkapan bahwa nanti kita akan berangkat sama-sama ke sana. Mm-hmm. Satu, terus yang kedua, apa kontribusi apa nanti yang bisa engkau berikan kepada saya? Seperti begitu. Ini untuk kita membahasakan dalam arisan lah, seperti begitu.
5: Iya.
3: Arisan keluarga. Nah, seperti begitu. Ini kumpul keluarga dulu. Kalau dibahasakan di sini, hihuk. Semua undangan itu dikasih daging babi dan sirip pinang. Nah, nanti ketika mau melangkah ke tahapan selanjutnya, mungkin satu minggu lagi atau dua minggu lagi mau pergi sudah ke ambil istri,
5: iya,
3: kumpulan tadi semua ini undangan yang diundang tadi, yang sudah dikasih daging tadi, dikasih sirip pinang, diundang lagi. Apa yang Bapak Mama bisa kasih ke saya, seperti itu. Tapi tidak dibahasakan. Nah, itu sudah langsung paus, sudah istilah seperti itu. Nah, itu fungsinya keluarga besar. Fungsinya kekerabatan dan bersosial di sini, kakak.
5: Iya. Iya, dan kalau mau dibilang juga, ya, ini salah satu tradisi yang memang unik. Nah, hal menarik atau hal unik apa yang dapat Katong Katumuh begitu lewat tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba, khususnya Sumba Tengah?
3: Jadi, bagi saya pribadi yang paling benar, menarik, terus bisa, itu tadi ketika para juru bicara kedua belah pihak ini harus mencari kesepakatan untuk langkah-langkah di dalam tahapan-tahapan itu, mencari kesepakatan itu bisa bolak-balik. Mereka nggak capek-capek itu, kak, nggak capek-capek. Dan mereka akui bahwa itu memang tugas mulia mereka,
5: iya,
3: ketika dipercayakan untuk melakukan itu, ya, mereka anggap itu sebagai tugas mulia untuk melaksanakan sampai tuntas, sampai mencapai titik kesepakatan. Kalau tidak mencapai titik kesepakatan, sampai esoknya, lusa ini, mereka akan tetap seperti itu. Bolak-balik. Bagi saya, itu adalah salah satu hal yang menarik. Terus, itu tadi saya bilang bahwa mereka ketika dipercayakan itu, mereka siap melakukan. Ini kan duduk terus, nggak pernah tidur, kak. Nggak akan pernah bisa tidur, kecuali masing-masing sudah capek, kita istirahat dulu, besok baru lanjut lagi, baru begitu, nah itu baru mereka istirahat. Kalau tidak, ya, mereka akan tetap duduk terus, kapan melangkah lagi, kapan balik lagi, langkah lagi, balik lagi, terus sampai mencapai titik kesepakatan. Itu yang berikutnya. Terus yang selanjutnya adalah itu tadi, ketika semua sudah pihak keluarga besar mengumpulkan apa yang mereka bisa bantu kepada setiap pihak, laki-laki maupun perempuan, itu kakak akan menemui bahwa ikatan kekeluargaan sosial di Sumba ini sebegitu eratnya bahwa kakak misalnya sebagai satu saudara, sepupu lah apa-apa, seharusnya sumbangkan apa. Itu dari yang kakak kasih, daging dan sirip pinang.
5: Iya.
3: Nah, itu ikatan itu yang mengabadikan ikatan keluarga kekeluargaan di Sumba itu, sehingga tidak mudah dipisahkan dari cara apapun. Itu menarik bagi saya.
5: Iya, Pak Umbo, sudah ada satu yang bergabung ini di line Facebook. Ini ada Rambu Boba. Iya.
3: Iya,
5: katanya begini. Adat ambil istri secara adat Sumba Tengah masih sangat berlaku dengan 3 tahapan. Yang pertama itu ngidi pamama atau bawa sirip pinang, kemudian pitak pamama, dadang nulang yang ketiga. Nah, yang mau dia tahu, Rambu Bobo juga mau tahu, dari ketiga tahapan ini penjelasannya seperti apa?
3: Jadi baik. Mungkin tante ketualan tante. Bagaimana bahwa tadi kami sudah sebutkan langkah-langkah yang harus dilewati di dalam setiap tahapan itu. Di dalam sejujurnya bahwa memang ada lima tahapan yang kita akan bicarakan tadi tentang di lelai dan di mengoma ini. Yang paling langkah-langkah dalam tahapan yang paling banyak sebenarnya ada di yang ketiga tadi, yang
5: ketiga
3: ibu, di ibu yang datang ulang itu dia yang kasih pindah

0: Iya, berarti berarti untuk tahapannya ini kalau belum mendapat kesepakatan berarti bisa duduk dari pagi misalkan sampai malam begitu ya, Pak Umbo?
1: Oh iya, bisa bahkan pihak keluarga laki-laki pun pulang tanpa membawa istri. Itu bisa sampai terjadi, Pak.
0: Iya, kalau belum ada kesepakatan.
1: Belum ada kesepakatan dalam langkah-langkah itu.
0: Iya, ya, dalam setiap adat istiadat kan pasti ada tantangannya juga seperti itu. Begitupun dalam adat perkawinan. Dalam tradisi pindah istri. Nah, bagaimana dengan tradisi pindah istri? Apakah ada pantangannya juga, begitu? Antara kedua belah keluarga, begitu, mungkin ada hal-hal yang memang jangan-jangan dilanggar, begitu, supaya kesepakatannya itu tetap sah, tetap berlaku. Seperti apa?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan dari tadi bahwa langkah-langkah itu yang memang harus tahapan itu memang harus dilihat. Tapi ketika misalnya ada unsur keterlanjuran antara dua pasangan ini di dalam perjalanannya, dalam perjalanan untuk mencapai sebelum ada titik akhir kesepakatan ini, maka dari pihak pria harus bersiap untuk bayar kenyala istilahnya. Misalnya kita berbicara bahwa dalam perjalanan tiba-tiba misalnya si istri si perempuan yang sudah hamil, minta maaf, begitu. Nah, dari pihak laki-laki harus bersiap untuk bayar kenyala ke pihak perempuan, keluarga perempuan.
0: Iya.
1: Seperti begitu kan?
0: Iya.
1: Jadi saya ada juga bahwa di dalam tahapan ketiga itu, dan tahapan ketiga itu untuk minta izin masuk kamar. Itu ada juga itu. Minta izin masuk kamar perempuan. Itu kalau bahasa dibahasakan bahasa Indonesia seperti begitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi itu harus melewati tahap minta izin juga. Tidak lantas. Nanti kalau kesalahan tahap itu yang terus terjadi hal yang seperti tadi, itu persiapan untuk bayar kenyala seperti begitu.
0: Iya, baik, Pak Umbo. Setelah ini yang menjadi momen juga, salah satu momen yang penting, setelah istri dipindahkan, berhasil dipindahkan, apakah ada prosesi lanjutan untuk menerimanya begitu?
1: Iya. Jadi dari pihak keluarga laki-laki akan, seperti tadi saya sampaikan bahwa akan pukul gong dan lain sebagainya, menari, terus bersuka cita seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada lagi langkah paling terakhir sebenarnya kakak. Langkah paling terakhir setelah istri ini sudah ada di rumahnya laki-laki.
0: Iya.
1: Yaitu bahwa leti mau. Ini bahasanya leti mau. Di mana kedua pasangan ini, kedua suami istri ini tadi harus berkunjung ke rumah keluarga perempuan di hari ketiga. Di hari ketiga setelah pindah. Itu membawa satu ekor kuda. Itu istilahnya untuk mengunjungi keluarga perempuan. Itu langkah paling terakhir. Langkah paling terakhir yang memang harus dilewati dari setiap tahapan itu. Itu kan. Jadi langkah paling terakhir yaitu di leti mau kedua pasangan ini, mereka berdua saja dengan jubirnya mungkin pergi ke rumah keluarga perempuan untuk berkunjung seperti begitu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba khususnya di Sumba Tengah ini?
1: Sejujurnya bahwa ini menjalani apa yang disebut dengan kalau Sumba kan dikenal dengan merapu, kakak?
0: Iya.
1: Nah, dengan kepastian merapu. Jadi ini bagian dari bagian tradisi yang tak terpisahkan dari kepercayaan leluhur dulu tentang merapu. Bahwa ini adalah salah satu cara untuk cara disepakati leluhur dulu cara terhormat untuk mengambil perempuan.
0: Iya.
1: Jadi tidak satu mereka mencapai kesepakatan bahwa langkah-langkah ini harus dilewati. Tidak bisa langsung pergi hari ini dan bawa begitu banyak pesanan langsung bawa pulang. Jadi sejujurnya bahwa ini bagian dari tetap menjalani norma-norma.

0: kemerapian Sumba, walaupun sekarang sudah berada dalam dunia modern,
1: yeah.
0: tapi untuk tetap menghormati apa yang disebut dengan budaya leluhur, maka langkah ini yang tetap harus dijalani.
1: Yeah. Iya, baik Pak Umbo, tuh kita juga sudah sangat-sangat terbatas. Ini yang terakhir sebagai closing statement juga dari Pak Umbo sendiri, ya. Seberapa optimis Pak Umbo melihat bahwa tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba ini akan tetap bertahan begitu sebagai warisan budaya yang memang sangat-sangat luar biasa juga, khususnya di Sumba Tengah ini?
0: Ya, saya baik kak. Saya sebagai generasi milenial yang sudah hidup di era modern sekarang ini,
1: yeah.
0: melihat bahwa ikatan kekeluargaan di Sumba Tengah ini sangat erat. Jadi kami dikenal dengan sebutan kabupaten keluarga. Jadi inilah salah satu cara yang meneratkan hubungan, tetap mengeratkan hubungan kekeluargaan di Sumba Tengah ini. Dia sampai kapanpun tidak akan hilang. Walaupun nanti akan ada mungkin normalisasinya sesuai dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Walaupun ada, bahwa saya juga memang berharap bahwa akan ada normalisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi tahapan-tahapan ini dan langkah-langkah yang ada di dalam upacara pesta ambil istri ini memang harus tetap dijalankan. Seperti tadi juga saya sampaikan bahwa bagian dari penghormatan terhadap tradisi budaya leluhur yang mereka ciptakan untuk orang Sumba Tengah khusus seperti itu. Jadi bagi saya pribadi bahwa ini memang tetap harus dijaga, walaupun pada akhirnya nanti akan mengalami normalisasi sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Iya, berarti selagi masih bisa dipertahankan, mari tetap dipertahankan seperti itu.
0: Oh iya, dan tetap ya, apapun yang ada di Sumba harus dipertahankan.
1: Iya.
0: Walaupun dengan cara-cara modern kita mulai normalisasi apa hal-hal apa saja seperti itu.
1: Iya. Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Umbo. Untuk waktunya di perangkat. Iya. Nanti kita bertemu lagi ya Pak Umbo dengan topik-topik menarik lainnya.
0: Siap. Terima kasih kembali Pro RW4 sudah memberikan kesempatan. Kalau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.
1: Semuanya berkenan.
0: Siap.
1: Ya. Baik, demikian tadi obrolan kita ya dengan Pak Elson Umburiada ST yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta pendiri Sanggar Orang Sumba Asli atau OSA mengenai tradisi pindah istri dalam adat perkawinan orang Sumba. Baik, informasi-informasi menarik lainnya tentang ketompong budaya juga masih terus dihadirkan ya. Untuk itu tetap di FM 104.3.

Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu dan dianggap sebagai kepribadian serta budaya yang telah mengakar. Madene adalah budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung untuk membangun rumah, mempersiapkan lahan, sawah, atau kebun menyambut musim tanam. Masyarakat percaya, jika Madene dilaksanakan sebagai sebuah prioritas, maka keberhasilan hidup, keberhasilan panen, atau lainnya akan mengikuti mereka. Tradisi Madene adalah suatu bentuk solidaritas dan cara untuk mempererat jalinan hubungan personal.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT masih di Sesando Malam ya. Dan Datin juga masih terus menemani Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua. Dan kali ini Kotong akan mengenal dulu ya. Kotong akan cari tahu seperti apa tradisi yang ada di Indonesia ya. Dan Indonesia itu kan merupakan negara yang memang memiliki keanekaragaman suku ya, dan juga budaya yang sangat-sangat kaya. Hal itulah yang membuat Kotong Indonesia ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri di mata dunia ya. Setiap daerah itu mempunyai budaya berbeda-beda. Keragaman budaya itu biasa disebut sebagai caravan lokal begitu ya. Caravan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan suatu masyarakat di daerah tanpa mereka tinggal, yang berwujud aktivitas dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka ya. Salah satu caravan lokal yang berhubungan dengan pertanian di Indonesia adalah tradisi ladang berpindah ya. Tradisi ladang berpindah ini merupakan caravan lokal pertanian masyarakat Undau Mau di Kalimantan Barat ya, untuk menjaga kelestarian alam. Dengan cara ini mereka memberikan waktu istirahat untuk tanah yang telah digunakan bercocok tanam supaya pulih kembali kesuburannya. Mereka juga membatasi ya penggunaan teknologi untuk menjaga agar cara bertaninya tetap ramah lingkungan. Nah, cara ini sama ya dengan masyarakat atau Nipameto yang dikenal dengan masyarakat yang kalau mau bercocok tanam itu, dan masyarakat atau Nipameto itu dikenal dengan masyarakat yang bertani ya, ataupun melakukan apa ya penanaman ataupun yang mau bertanam begitu, itu mereka sonde di satu tempat saja ya, mungkin tahun ini di tempat yang ini, kemudian nanti tahun depan lagi pindah lagi begitu ya. Ini sistemnya sistem ladang berpindah, sama juga ya tradisi ladang berpindah yang ada di Kalimantan Barat. Ternyata ada kesamaan ini ya antara Kalimantan Barat dan juga masyarakat atau Nipameto. Thank you.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Perambatan dari Kupang Suara Budaya NTT, selain tradisi ladang berpindah ada Ju Pranata Mangsa ya. Adalah kearifan lokal suku Jawa yang dilakukan untuk penentuan musim tanam dan membaca tanda-tanda alam yang berkaitan dengan siklus pertanian. Nah, pengetahuan ini membantu petani dalam menentukan waktu yang tepat untuk bercocok tanam, panen, dan aktivitas pertanian lainnya. Dan nah, masih ada juga ya Nyabu Gunung yang merupakan salah satu tradisi masyarakat lereng gunung, utamanya Gunung Sumbing dan Sindoro, memiliki tradisi untuk menjaga tanah atau lahan mereka yang dikenal dengan istilah nyabuk gunung. Nyabuk gunung berasal dari kata sabuk yang berarti ikat, sehingga nyabuk gunung berarti mengikat gunung ya. Dan itu dia beberapa informasi yang bisa Daten bagikan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Nanti setelah satu nomor lagu yang mau Daten hadirkan untuk menemani bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, kotong akan ikuti ya sebuah persembahan ya dari teman-teman ya, teman-teman angkasawan, angkasawati RRI Kupang yang akan menghadirkan sebuah mini drama ya, mini drama yang mengangkat cerita rakyat dari Ngada, itu tentang kisah Kua Sigaunga. Nah, seperti apa mini dramanya? Pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Itu ya, kenapa aku sulit melupakannya? Hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran, bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: Benar ayahanda, aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?
3: Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
2: Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
3: Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi, aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku.
4: Oh, anakku.
2: Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi, bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
4: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
2: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuakku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tuak itu. Binatang itu harus kamu beri nama Kaba, Kerbau, karena ia muncul pada saat kita Kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tuak. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
4: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Gua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
4: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

0: Masih dari kawasan Tupelo 84 dari Rekopan Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Martin bersama dengan Kakak Randy ya. Dia pun judul itu Pandang Pertama ya. Itu lagu menjadi lagu awal dari Ketum Kebersamaan di malam hari ini. Spesial di Basengkol Salam Perempat RR Kupang sampai di jam 11 malam nanti. Yang mau bergabung setelah lalu bisa, yang mau kirimkan salam-salamnya boleh di 0811 3820 1043, kemudian di line telepon 0380 833 4099 ya. Yang sudah bergabung ini di line telepon WhatsAppnya Perempat RR Kupang, halo selamat malam, Basengkol Salam.
1: Senggol
0: Suko.
1: Selamat malam Kak Ganteng.
0: Iya, selamat malam juga Kakak Ganteng. Dari mana ini?
1: Ini Kak Ganteng dari Gang Gacor, Kak.
0: Dari Gang Gacor.
1: Iya, Kak.
0: Nama
1: orang baru, Kak.
0: Iya, nama baru, gang. Kak. Nama gang nih ke ganti-ganti terus nih.
1: Pokoknya sebut salah tuh, Kak.
0: Ini Kakak Saka ini.
1: Bukan Kakak pendatang baru.
0: Iya, nama
1: Buser Kakak.
0: Oh, Buser. Kepanjangannya? Kepanjangan dari Buser?
1: Kepanjangan dari Buser. So jelek paling gacor.
0: Soalnya ada ini hubungan sama sekali, oh. Aduh, Kakak Saka, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Tetap kabar selalu baik setiap hari, Kakak.
0: Oke, ini tapi selalu baik. Sayangnya pantonya sendiri ini.
1: Pantonya lagi dengan mama,
0: Oke, titip salam buat mama. Kusuk-kusuk saja empat area kok.
1: Mama salam balik buat kakak.
0: Baik, ini Kakak Saka mau salamnya buat siapa?
1: Lagu
0: dapat, mau yang mana?
1: Yang ada di Kakak Puli.
0: Di sini ada beberapa nomor, beberapa lagu baru yang beta baru kasih masuk di playlist ini. Ada salah satunya Nona Amarasi, kemudian ada juga Angin Malam, Beto Malapare, Ini Bahaya, Loop Cleo, kemudian ada juga Sakura ini. Sakura itu sa orang kurang. Jadi kalau orang Kupang bilang beta orang kurang. Kemudian ada juga TB Nona Manis, Jemput Nona, Aa No Odi Harus Esa Su Esa, dan juga Bilang Ko Mama.
1: Mana ya, terlalu banyak ini udah jadi
0: malam, Kakak. Angin malam, Sa.
1: Iya, biar supaya angin bawa itu jauh, Kakak.
0: Baiklah.
1: Tapi tahu angin bawa itu tapi dapat dia di sana.
0: Iya, baik kalau angin sepoi-sepoi, kalau angin badai lari lewat, Kakak. Angin sepoi-sepoi dia masih bisa tangkap. Iya, tapi dia musim begini kan. Nih. Musim begini dia lari lewat, Kakak.
1: Semoga lari lewat penipu orang.
0: Iya, toh. Semoga, saya.
1: Tapi lari lewat di orang lain, susah sudah.
0: Iya, taksir mau dapat yang satu, lari tersalah pilih yang lain nih.
1: Ya, otot lah dia balik-balik salah ego yang salah sir, tuh, Kakak. Jadi masuk tujuh orang.
0: Bagaimana? Iya. Oke deh, salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Kakak yang bertugas, yang mengucapkan selamat malam. Sebentar pulang hati-hati, kalau salah jalan tinggal telepon beta sama tugas tujuh jalan, Kak. Terus salam yang kedua buat Mama yang sudah berkat, yang mengucapkan selamat malam. Terus Kakak Fendi Uetita, Mama Anita Uetita, Kak Polis Uetita, Mama Dewi Esa bersama Adi Mentari, Adi Melani, Amat Tommy, Mama Cantik ya bersama Kakak Ina, Kakak Tarinom Leni, terus Kakak Ferdi Pajo di Merdeka, Kakak Ferry Soe, Kakak Odi, Kakak Yuven, Kakak John Takari, Mama Foni Mutis bersama suami, Kakak Lelita Batu Plat, Kakak Dami Satru juga sama Mama Ima. Kakak John Tampong, Kakak Melki Tamplong, Kakak Miller Oipura. Apa lagi? Bapak siapa ini Manu Belon ya?
0: Bapak Ako.
1: Bapak Ako di Manu Belon, Pak Isi Lakumate. Mama Glenn Hotel Cendana, terus mama siapa yang di Takari leh? Takari leh. Niki Niki.
0: Mama Aileen.
1: Mama Aileen. Terus apa lagi? Terlalu banyak ini kan. Nanti besok malam leh kak kalau masih ingat-ingat. Soalnya sudah baru gabung ulang nih kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Saka.
1: Kak Salom, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya Kakak Saka dari Pariti ini sudah bergabung di line telepon WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Kalau di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Iya, dengan siapa dari mana?
2: Ini dengan Bapak Yanti di Wepliki Kakak.
0: Bapak Yanti?
2: Bapak Yanti.
0: Bapak Yanti toh?
2: Rianti, Rianti di Wepliki.
0: Oh, Bapak Rianti.
2: Iya, iya.
0: Oe Kelipi.
2: Wepliki.
0: Oh, Oe Pliki.
2: Iya, Kecamatan Oebeba, Kakak.
0: Oke, Kecamatan Oebeba. Kabar baik kok, Bapak Rianti?
2: Kabarnya baik, Kakak.
0: Amin. Ke mana?
2: Kakak, oh, Bapak itu Kakak Daten.
0: Ih, masa Bapak suami tanda bim suara, nah? Beta Daten, Bapak. Beta Daten, Bapak.
2: Iya, makasih, Kak.
0: Karena mana, Pro 4 pun suara di sana dapat dengar jelas, kok?
2: Jelas, tapi jaringannya agak error, Kak.
0: Oh, jaringan agak error sedikit? Iya. Baik, baik, baik. Oke, deh. Ini pantaunya lewat radio biasa atau pakai aplikasi ini?
2: Radio biasa, Kakak.
0: Oh, radio biasa. Tapi jaringannya ini yang...
2: agak error.
0: Agak error sedikit.
2: Iya.
0: Ini baru saja error atau kemarin-kemarin juga sama?
2: Ini baru-baru saya kata ada angin deras. Ini.
0: Angin deras? Hujan yang deras, Bapak. Angin kencang.
2: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Bapak Rianti, ini mau dengar lagu yang mana?
2: Kakak Ator tadi situ, Kakak.
0: Bete Ator. Mau Irama Luvut kok, Bapak?
2: Iya, salah satu dari situ, Kakak.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bapak?
2: Salamnya baru lewat ini, Kakak ini.
0: Kakak Saka dari Pariti.
2: Kakak di Pariti. Sama Kakak Joy di Molotenga. Kakak Yuvenka di Fatufenu.
0: Iya. Yeah.
2: Opa Miller di Waipura. Ini Kakak Milky di Camplong. Pokoknya salam sapura pesan kakak.
0: Baik. Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Salam. Kakak. Terima kasih ya. Bapak Rianti dari Oe Pliki sudah bergabung ini di 833-499. Beta terima lagi di 833-499 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam.
3: Salam. Selamat malam, Kakak Daten.
0: Selamat malam, Ju.
3: Suara terlalu mantap kalau putar lagu, Kakak Daten. Dari kemarin-kemarin dia suara terlalu kecil.
0: Oh, begitu. Kemarin-kemarin suara kecil, ya?
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Apalagi kalau dari pagi sampai sore itu suara kita sudah dengar.
0: Oh, oke. Okay. Baik, baik, baik. Nanti beta informasikan di teman-teman. Harus ada pengaturan sedikit ini.
3: Siap, Kakak.
0: Oke deh, baiklah. Ini dengan kakak siapa? Di mana?
3: Dengan Tari Nomlini, oi Bapo.
0: Oh, Kakak Tari. Baik, kabar baik kok Kakak Tari.
3: Puji Tuhan, kabar leko-leko Kakak Daten.
0: Oke, okay. Kalau leko-leko berarti mau salamnya buat siapa? Mau pisah apa rumah duluan?
3: Duluan niki-niki dulu, ada Mama Aileen.
0: Awi, langsung ame jauh duluan nih. Baru kembali datang.
3: Mama Jessie, Opa Miller,
0: yeah.
3: Kakak Saka, Kakak Odi, Kakak Melki, Kakak Ferry, Ferdi Soe, Kakak Joy Molteng, Kakak Foni, Kakak Dani, Kakak Odi, dan Mama Anita. Yeah. Yang lain, pokoknya salam satu rata buat Kakak Dateng. Selamat bertugas, pulang hati-hati. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya Kakak Tari dari Oyebobo. Bergabung ya di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
4: Halo, selamat malam. Senggol dong.
0: Senggol Suko.
4: Iya, ini kena orang Batu Kemiri.
0: Karena ame orang Batu Kemiri.
4: Batu Kemiri.
0: Batu Kemiri. Berarti oh iya betul batu.
4: Batu
0: Fatu
4: itu
0: Fenu, Fatu Fenu.
4: Iya, Fatu Fenu.
0: Ya ampun, Kakak Yuven kabar baik kok. Ini beta mesti pikir, beta masih loading baik. Ini.
4: Iya, Kakak.
0: Beta masih loading ini Batu Kemiri, Batu Kemiri. Oh, ternyata Fatu Fenu betul.
4: Fatu Fenu.
0: Oke, Kakak Yuven malam ini kabar baik.
4: Kabar baik-baik, Kakak.
0: Oh iya, tadi Kakak Tari bilang untuk suara Pro 4 itu untuk lagu-lagunya suaranya kecil dari pagi sampai sore. Ini Kakak Yuven Panto juga sama kok?
4: Ini dari kemarin itu Kakak yang suara tidak jelas.
0: Oh, oke. Okay.
4: Tapi sekarang enak sudah.
0: Oh, sekarang sudah enak ya?
4: Iya.
0: Baik.
4: Suara
0: baik.
4: Jelas sekali ini Kakak.
0: Oke. Okay.
4: Seperti yang dulu.
0: Oh, seperti yang dulu. Jaman nyanyi sudah. Stop. Jaman nyanyi. Iya. Aku masih seperti.
4: Aku masih seperti yang dulu.
0: Itu kan. Apalagi perasaan tuh masih sama.
4: Aduh, hai.
0: Salamnya buat siapa Kakak Yuven?
4: Iya. Salam pertama buat yang barusan lewat dari Nom Lady. Selamat malam. Terus Bapak Rianti. Makasih atas senggolannya. Selamat malam Rianti juga. Terus ini Mama Marsa di Satelio. Selamat malam. Mama Pitronella Duhina. Laduk Atriok Nial Ami Keto Maria. Kakak Iri di Nefonono. Mama Ima Fatululi. Kakak Dani di Fatululi juga. Kakak Udi di Kokveo, makasih atas senggolannya. Bapak Dion di Hane, Mama Susan, Mama Rian, Mama Mari, Mama Dion. Terus ini Melani di NBS, Anatomi, Ibu Mira, Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Anita di Weteta, singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucap selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke,
4: buat kakak yang bertugas, tetap semangat saya selalu pulangnya hati-hati di jalan dan lupa bahagia titip salam buat kakak nona di rumah.
0: Oke. Okay.
4: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Kakak Yuven dari Fatu Fenu alias Batu Kemiri ini kalau kotong artikan ya. Terima kasih Kakak Yuven sudah bergabung dan kotong terima lagi ini ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
5: Halo, selamat malam Amadate.
0: Selamat malam
5: juga.
0: Senggol Suko.
5: Oke. Okay.
0: Mam Honi.
5: Iya. Yeah.
0: Ini dari Lelogama nih kok.
5: Iya, yeah, Mama Lemon.
0: Mama Lemon. Mama Lemon bukan berarti ini yang pembersih piring dong.
5: Iya, yeah, betul.
0: Tapi ini salah satu, bukan salah satu, tapi memang arti dari Lelogama kok.
5: Iya. Yeah.
0: Kata Lelogama itu artinya begitu. Lelo artinya
5: apa?
0: Lelo artinya itu nama tempat, Suto.
5: Iya.
0: Kalau Gama itu yang
5: itu menurut orang Cina bilang sebut lemon bilang Gama.
0: Iya, itu sebutan untuk lemon Cina itu Gama.
5: Iya.
0: Jadi akhirnya bukan terinspirasi tapi dari nama itulah sehingga Lelo Gama ini ditetapkan Lelo Gama menjadi sebuah daerah.
5: Ya. Itu yang bilang orang Cina sebut Lelo itu ini Gama itu kan sama aja sih dengar kisah begitu.
0: Ya. Oh, oke.
5: Okay. Dari orang tua dulu.
0: Baik. Oke deh, Mama Jessie mau salamnya buat siapa?
5: Salam buat yang barusan lewat tadi Kak Yuven kok. Ya, Kak Yuven Marsya. Kak Joy di Meloteng, ada Kak Alina di Batu Leu, ikut buat Kak Udi di Kofiu, Bapak Pio di Selamu, Kak Kefiri di Soe, ikut buat Mama Arlin di Kota Pes, Mama Menteri di Semarang, Mama Cantika, Mama Glenn, Pak Uri, ada Mama Tati, Mama Anita, Bapak Louis, dan Mama Miri Pasir Panjang. Buat saudara di Lalogama ada Bapak Minggu sekeluarga, Bapak Doni sekeluarga, Bapak Felix sekeluarga, Bapak Meki sekeluarga, dan Nona Ida bersama Bapak Mama.
0: Oke. Okay.
5: Terakhir buat Mama Daten, sebentar pulang hati-hati jalan, salam buat Ina Tanah, di Ganteng, Bapak dan Oma.
0: Baik.
5: Salam sehat, salam sayang buat semua.
0: Okay. Terima kasih Mama Jesse, salam ya. Mama Jesse dari Lalogama ini sudah bergabung. Dan kota dengar Allah, dua lagu yang berhati putar ini, ada salah satu lagu dari kakak Wita Sofi berkolaborasi dengan kakak Jackson Zeran, Angin Malam.

Soiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

0: Perompet dari Kumpulan Suara Budaya NTT, satu lagu dari kakak Ibson Nobrihas ini ya. Lagu Irama Luvut dari daerah Amarasi dengan judulnya Nona Amarasi ya. Masih di Basengkol Salam, datang terima lagi yang sudah bergabung di Ketempung lain telepon ya, 833-499. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Maia dari Panmuti.
0: Bapak Maia dari Panmuti. Bapak Nedo iya wae ko?
1: Iya, mama Nedo meringi rolengin lusa.
0: Hei enak. Dingin karena angin ko?
1: Dingin ini malam-malam dingin tak lalu dingin.
0: Iya, pokoknya kalau semula sore itu sudingin sekali.
1: Itu sudah.
0: Beta rasa-rasa kayak mau bawa deh itu bos lah, sako tutup bungkus nih.
1: Betul, beta mau pakai jaket juga, tetap masih dingin.
0: Jaket sana mempan, bapak. Ini rasa-rasa mau koko bos lah, sa bapak, kok tutup, amin.
1: Itu sudah.
0: Oke deh. Ini, Bapak Maie mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu apa? Lagu Jai ada kok.
0: Lagu Jai, beta lihat dulu. Lagu Jain hari beta sonde siap, bapak.
1: Sabu.
0: Oh, ada, betul. Beta ada siap satu. Mau yang itu?
1: Ada Jai?
0: Iya, ada.
1: Iya, itu sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya pertama untuk pemilik di Hoepura. Terus Lelita di Batu Plat. Terus Mama Ana di Topa, Mama Elda di Topa. Mama Aili di Nik-Niki. Di Nik-Niki. Terus ini Wopergu Putu Camplong. Terus Mama Anita di Oteta. Terus Mama Elda, Mama Desi di Logama. Mama Dewi Oetau. Terus siapa lagi? Om Ako di Manuelo.
0: Okay.
1: Ini Abang Jo di Takari. Natalia aja di Takari. Terus Sapurata sudah semua. Beta lupa separuh.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat malam, Shalom.
0: Okay, selamat malam, Shalom. Terima kasih Bapak Maie dari Noel Baki ya, dari Panmuti sudah bergabung. Dan di WhatsAppnya perompet dari Kupang ini ada yang kirimkan salamnya, ada Mama Rismiati Leker ini ya di Binilaka. Senggol dong, malam kakak daten mau senggol salam buat Opa Miller, Mama Kevin, kakak Ellen, kakak Dewi, kakak Feni, Om Endang, kakak Yuven, kakak Fendi, Mama Mina, Bunda Asmi, Mama Jessie, serta semua yang lagi pantau perompet. Kakak daten, dadah, terima kasih ya Ibu Resmi dari Binilaka Panfuis sudah bergabung di WhatsAppnya perompet dari Kupang ya. Dan kota dengar lo yang sudah bergabung ini, bukan dengar lagu, tapi terima dolo ya. Kota terima dolo yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa dari mana? Dengan siapa?
2: Kakak Nerva, Kak Nerva.
0: Oh, Kakak Nerva. Suaranya kekecilan, Kakak Nerva.
2: Oh, iya, Kak Daten. Sulama menghilang, Mak.
0: Oh, sulama menghilang, jadi suara juga menghilang, begitu?
2: Iya, suara juga menghilang, Kak Daten.
0: Bukan Niko menghilang, tapi ini irit suara.
2: Sondi. Takut nanti banyak yang kenal suara lagi.
0: Oh, begitu.
2: Nanti dong suko bilang, ini suka menghilang, ini malah baru muncul deh.
0: Beteng komen paling pertama, toh? Kabar baik kok Kakak Nerva.
2: Ini kabar baik kalau Kakak dapet.
0: Sama-sama, Beto juga sangat baik. Eh Kakak Nerva dari mana lagi? Beto lupa.
2: Eka Teta.
0: Aduh. Baiklah, Kakak Nerva ini mau pilih ame lagu yang mana?
2: Kalau di Kakak punya voice-nya apa? Soalnya aku baru pantau.
0: Di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya Ini Bahaya, kemudian Loop Om Cleo, Sakura, Saya Orang Kurang, kemudian Tebeh Nona Manis, Jemput Nona, Bilang Ko Mama.
2: Nona Manis,
0: Kak. Nona Manis, Tebeh Nona Manis?
2: Iya,
0: Kak. Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Opa Miller yang ini secerewet lebih dari perempuan.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam buat Kak Fendi yang punya Fitita. Salam hormat Kak. Terus buat ini Mama Rin punya Kak Dewi Risa. Terus buat Mama Sianise. Singkat borong buat semua-semua Kak Fendi. Nanti orang bosan dilakukan juga.
0: Baik.
2: Menunggu.
0: Terima kasih.
2: Dan terakhir buat Kak Daten. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati dan pula hati-hati di jalan.
0: Amin.
2: Salam.
0: Terima kasih Kakak Nerva ya. Dari Eka Teta sudah bergabung. Kalau di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Bapak jatuh pada datang.
0: Aduh, ini tanam dalam jua.
3: Di sini hujan kan. Takut jatuh lagi.
0: Ini mau senggol Beta, kalau Beta jatuh ini kayaknya Tronton datang juga Beta soneta goyang kakak. Aduh, kabar baik kok Kakak Joey.
3: Tak terlalu baik seperti kadang di studio, tapi di sini ada hujan gerimis kadang.
0: Hujan gerimis. Oke.
3: Pokoknya malam-malam hujan kadang.
0: Berkabut juga ya.
3: Tidak, kabut kurang kadaten, cuma ya angin, hujan angin baru terlalu dingin kadaten.
0: Oke, soalnya kalau pagi, siang, sore itu sonada, ini kabutnya kurang juga?
3: Tidak kabut, kalau pagi, siang tidak kadaten, hanya malam.
0: Oh malam saja, oke. Soalnya beta lihat dari kota Kakak Sony postingan Jo. Pulang toh, pulang dari Molo, mau datang Kupang, itu kabut parah sah.
3: Itu kalau di kilo 12, kadang tidak bisa dapet jalan.
0: Jadi harus jalan pelan-pelan.
3: Iya.
0: Dan harus kasih menyala lampu sen juga.
3: Itu sudah kadang.
0: Kalau lampu putih yang sekarang dong, ini pita brak ame, ini kabut, ini sudah dapet memang lampu. Jadi harus lampu kuning, supaya orang dapat lihat.
3: Iya.
0: Oke, okay. Kakak Joey, ini masalahnya buat siapa?
3: Siapa lagu Kakak Daten?
0: Lagunya ikutan kakak.
3: Oke, okay, makasih Kakak Daten. Selanjut salam Kakak Daten.
0: Iya.
3: Ya, awalnya buat Kakak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kakak Daten.
0: Oke.
3: Okay. Dan terpulang hati-hati dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah. Terus yang berikut buat Jasmine di Fatulio Tengah bersama Mama, selamat malam. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Jessie Lelogama. Terus buat Katari Nomleni di Oibobo.
0: Iya.
3: Buat Papa Rianti di mana? Di Oepliki.
0: Oepliki.
3: Iya, di Oepliki bersama Yanti. Ya, Rianti juga, selamat malam. Terus buat Bapak Maie, Padaan Uinlasi, Bapak Dion Hane, Abang Tong Takari, Kati Takari, terus buat Bapak John Camplong, Bapak Mil Endang, Mama Nita Weteta, Mama Glenn, Mama Madi, Mama Marlin, terus buat Bapak Istu Ebobo, Kalilita di Batu Pelat, singkatnya buat semua sakaraten yang lagi pantau tempat dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan buat kadaten sebentar pulang, hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Salam Kakak Joy sudah bergabung di 833499. Kita dengar lagi dua lagu yang mau putar ini. Ada salah satu dari ya, Kakak Leo ya, yang berkolaborasi dengan Kakak Rius. Ini lagu Irama Jai. Jadi siap-siap. Satu lagu dengan judulnya Beto Malapare.

Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.

0: akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
1: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: Perempat dari Kopan Suara Budaya NTT, masih di Basenggol Salam ya. Dan ternyata sudah ada lagi yang bergabung ini di ketemu lain telepon ya, 8334099 dan juga di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam Kak Kedapin.
0: Selamat malam juga.
1: Beta dari tadi jengkel-jengkel dari AMI telepon.

0: Kakak juga
1: takut juga beta ni.
0: Betul, dia mau kasih takut semua.
1: Ini kasih takut dari Camplong, sa.
0: Iya, dari Camplong ni. Iya, dari toh, Australia.
1: Iya, toh kasih takut dari Camplong semua takut.
0: Nah, biar kurang takut semua, kurang mata hitam.
1: Apalagi kalau deka-deka ni, ini kotong sulata habis semua ni.
0: Tahu tu kalau orang Australia ya, kalau bahas suara tu lain.
1: Kabar baik kok kakak Melki?
0: Terlalu baik kakak sayang.
1: Amin.
0: Sama kayak kakak datang di situ.
1: Iya. Jadi ini mau dengar lagu yang mana ini kakak Melki?
0: Di TV Kakuruk.
1: Kakuruk itu suaranya siapa?
0: Lagu terlalu enak, terlalu bagus, kota siap. Ini ada 18 orang siap TV ini, nona semua.
1: Tadi sih ini yang tersisa nih cuma ada ini bahaya, loop Cleo, saya orang kurang, jemput nona, Aano Odi harus esa swe esa, dan juga bilang ko mama.
0: Kita tahu yang mana bersama. Kita mau yang lagu satu sama TV kosong tu sengaja.
1: TV kosong.
0: Sony. TV kosong satu sama.
1: TV kosong satu sama. Aduh itu kayaknya bukan judul lagu itu. Ini beta juga ada pikir-pikir ini lagunya yang mana. Tapi di sini beta Sony siap. Atau mau beta kasih yang irama ini juga.
0: Irama apa?
1: TB juga ini.
0: Iya iya.
1: Oke deh. Salamnya buat siapa ini?
0: Salam buat sama ini yang tadi dia mau lempar beli perabu tu. Beli perbalik sendiri nanti.
1: Oke.
0: Sama ini, selamat malam bapa. Habis mama yang di siku mana tu?
1: Mama Rian.
0: Mama Rian, doa wela. Habis mama Ana di Tofa tu.
1: Iya. Kakak Ana, bukan Mama Ana.
0: Kakak Ana sayang. Selamat malam, Kakak Ana. Habis, Kakak Lelita. Iya. Kocokat. Kakak Lelita, adik Melani, Mama Dewi, adik Mentari.
1: Iya.
0: Ini Bapak Miller kau se semua sokong kakak?
1: Bapak Miller belum, ini ada sementara telepon nih.
0: Bapak Miller sayang, masuk sudah sayang. Bapak Endang cabang Ragnamo. Bapak Men Manusak. Opa Emi. Bapak Hermindo. Mama Selmite bersama Bapak Pit, Opa Peter bersama Bunda, Bunda Asmi, Bunda Natalia.
1: Oke, okay. Yang terakhir buat siapa ini?
0: Bapak PU, Mama Anita, Mama Tati.
1: Baik, terima kasih kakak Melki. Yang kakak terakhir Pendi. Yang terakhir
0: selamat
1: siapa?
0: Selamat malam semua.
1: Oke okay. Baik.
0: Yang terakhir belum kakak.
1: Iya, yang terakhir siapa?
0: Mama Jessie.
1: Baik.
0: Kakak Joey Molten. Kakak okay. Ferdi.
1: Terima kasih Dali. Kakak Melki ya sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
2: Senggol dong.
1: Senggol suka.
2: Orang
1: Oeteta,
2: kakak
1: Dasen. Orang Oeteta, nama?
2: Mama Anita, kakak Dasen.
1: Oke, Mama Anita ini ya.
2: Ya.
1: Kabar baik, Mama Anita?
2: Puji Tuhan, kakak Dasen, kakak Dasen.
1: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana ini, Mama Anita?
2: Kasih orang kedua ketiga, soalnya tidak pantau.
1: Baik, baik. Jadi salamnya buat siapa? Ini mau pikatok siapa perumah duluan ini?
2: Mau pilih kakak Saka duluan. Buat kakak Saka bersama mama di Paris. Selamat malam. Sama Dota, Om Boja, Bapak Maye, Opa Emi, Bapak Hermindo, Mama Sel, Bapak Pit,
1: yeah.
2: Kakak Lelita, kakak Tari, kakak Sari, Bung Joy, Kak Alina, ada Bung Ferry, Mama Aili, Ibu Wega, Ma Irni, Mama Arli bersama Bapak Charles, Awat, Bapak Alo, waktu biasa ya, Bapak Ako, Bapak Endang, Mbak Isila, Mama Glenn, Mama Susan, Mama Madi, Bunda Asni, Mama Jessy, Lela Bahama, dan buat semua-semua.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya buat, oh iya buat ini, Bung Melki di Camplung, ada Bung Melki, Bung John Takari Camplung juga selamat malam.
1: Oke.
2: Yang terakhir buat kakak dateng lagi bertugas, tetap semangat Tuhan selalu memberkati, dan Tuhan sayang ketong semua. Sebentar pulang ke hati kakak, sampai rumah, salam buat semua keluarga di rumah. Makasih, shalom.
1: Terima kasih, shalom ya Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung. Dan nanti datang kembali lagi untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar di sesi kedua nanti kau tembak ketemu lagi ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya, NTT. Pro 4 RRI.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Ece. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti nyetrika baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, majangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu baru yang baru sah datang ke semasa di playlistnya Perempatan dari Kupang. Ini ada dari teman-teman UAS ya, dan juga teman-teman dari HLF ya. Judulnya itu Sakura Saya Orang Kurang. Orang Kupang bilang beta orang kurang ya. Kurang apa coba? Yang sudah bergabung lagi di Basenggol Salam Perempatan dari Kupang di sesi kedua. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam juga.
0: Dengan siapa, dari mana ini?
1: Sama aku.
0: Nah, ini aku terus ini ya.
1: Ya, aku Yani.
0: Oh, Mama Yani. Mama Yani lagi di mana ini?
1: Iya.
0: Kabar baik Mama Yani?
1: Baik.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana Mama Yani?
1: Yang ada di listnya Kak Daten.
0: Di sini ada yang judulnya La Ohela Malu, Sakit Lagi, Momang Latang Aku, Luka, Aumonik, Saya Harus Bilang, Blakalei, Sendiri Deng Saki.
1: Ya udah, Saya Harus Bilang.
0: Saya Harus Bilang. Ini juga lagu baru yang beta baru kasih masuk ini.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa?
1: Oke, malam ini aku mau ngucapin mat malam. Yang pertama untuk Ibu Banam Tuan. Dia ada baring-baring tapi
0: ada baring-baring tapi apa?
1: Radionya enggak pernah dimatiin. Biar sampai nyenyak juga masih ada di Pro 4.
0: Waduh, luar biasa. Selamat malam Ibu Banam Tuan.
1: Untuk Ibu Banam Tuan mat malam. Terus untuk Ani Banam Tuan juga, untuk April Sakan, mereka lagi pantau tuh di kompleks pertanian. Terus untuk Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, Mama Ridetan, Mama Rilatif, Manona sama Ama Benja. Lalu mat malam juga untuk Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Osal, Mama Rin, Bapak Charles Kotabes, Maharlan Lelo Boko, Ma Francene Kokoko, Ma Jesse Lelo Gama sama Oma Amni Fubureni. Lalu ada Bung Margo, ada Kakak Sisilia Kaja, terus buat Emi Rote, Putri Ayu, lalu Om Endang, Opa Men, Kavendi Oteta, Mama Anita, Mama Tati, Bapak Luis, Bapak
0: Saka,
1: Bapak Aloveran. Ya udah, untuk semua aja deh.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuk Nyong Ganteng mat malam mat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Oh iya, untuk Bung Melki juga. Baik. Yang tadi nyenggol aku. Okay. Bung Dani.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Mayani. Baik, terima kasih ya Mayani bergabung di line telepon Perempatan dari Kupang lewat WhatsApp-nya Perempatan dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Jeket dong.
0: Betson mau kasih kakak.
2: Nah, pinjam ini kadaten pun sepatu dengan baju sa.
0: Yang penting kotong barter
2: oh. Oh, barter nah.
0: Kalau sana barter nah, betul sana mau.
2: Be pinjam kakak pun baju dengan sepatu putih itu berarti betul sana malu nah.
0: Kalau kakak pinjam beta pun barang-barang berarti beta ame kembali. Kalau beta pinjam Opa Miller pun jam minta kembali oh.
2: Baik, salam. Selamat malam Kadaten. Tuhan Yesus memberkati Kadaten, eh.
0: Amin.
2: Kucing kurus mandi di papan.
0: Cakep.
2: Papannya papan jati.
0: Cakep.
2: Aku kurus bukan karena tidak makan. Karena memang aku kurus karena kurang fokus nak kakak.
0: Minum air banyak supaya fokus.
2: Kadaten. Lagu iya. Apa kakak sayang?
0: Di sini ada La Ohela Malu, Sakit Lagi, Momang Latang Aku, Luka, Aumonik, Blakalei, Sendiri Deng Saki, Weta Derenara, Sing Usabale.
2: Weta nerenara sa kaka.
0: Weta derenara.
2: Derenara, naga eh.
0: Nara.
2: Nara, no hmm. Nara, tu kan nama to.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya, tapi itu kan bahasa Sabu, Nara. Nara artinya
2: iya,
0: nama.
2: Iya, betul, Nara. Hmm. Betul. Tahu, kau belama di Sabu, no kaka.
0: Tapi ini lagu dari Bajawa, soalnya tahu dia arti lah begitu.
2: Pokoknya biar sentau kakak putar pasti enak nah. Hmm.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa ini?
2: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus. Beta pun kakak datang sehat ya. Hmm. Pulang hati-hati di jalan tanah.
0: Okay.
2: Tuhan Yesus memberkati Natana juga di rumah ya, dengan anak buah yang ganteng ya.
0: Oke,
2: okay, nah, terima lanjut kasih. Salam untuk kakak saya.
0: Silakan, silakan.
2: Salam yang pertama ini, tadi ada kakak Odi ya.
0: Hmm.
2: Nah, kakak Odi, terima kasih banyak. Salam untuk semua keluarga. Bung Melki di Camplong, terima kasih banyak. Bila ada orang banyak. Nah, mm-hmm. Tadi ada kakak Merva Neno dari Ekateta, kakak. Yeah. Saya ada monitor, ada tamu nak kakak.
0: Mm-hmm.
2: Untuk kakak Merva Neno yang ada di Ekateta, tapi sekarang ada di Camplong, kakak.
0: Oke. Okay.
2: Salam untuk semua keluarga, salam untuk kakak Yuli, Neno,
0: uh-huh.
2: Yang berikut untuk Bapak Dion di Hane, Mak Iye, kakak Danker, Bapak Dan di Oenlasi, Abang John, semoga sehat selalu ya Abang John, Cindy Iu, kak Mama Del di Lihu Batu, Mama France di Nevokoko, Mama Aileen di Niki Niki, terima kasih banyak kakak Boi.
0: Bye.
2: Atas kiriman lagu tadi malam. Hmm. Bapak Ako di Manuelon, semoga sehat selalu. Bung siapa lagi selupa ini nama. Oh ya, ini Putra Molbar. Dan terakhir untuk Nyong Besana di Besana, semoga okay. Sehat selalu. Plus minus, plus dan minus ini ada kakak Cecilia Kaja yang ada di Mantasi dan yang di Pulau Semau. Ini nama siapa nih? Bapak Nehemia.
0: Iya.
2: Mungkin ini saja kakak ya, bila Mama France di Nevokok. Yang okay. Lain beta lupa, nah nanti besok lah kakak bu ya.
0: Terima kasih.
2: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Cakep.
2: Jauh di rindu, dekat di sayang.
0: Cakep.
2: Jauh di kadaten peruma. Nanti Selin mau datang baru beta WA kakak.
0: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kedaten. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Salam indah penuh santun dan salam juga ya. Buat Opa Miller ini dari Oipura. So bergabung di 833-499. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Senggol juga karena tentang jahat yang paling ganteng wata nih.
0: Wih, kan ame siapa di mana ini?
3: Dengan Dewi Darasa karate.
0: Kakak Dewi, Mama Dewi, bukan kakak ini.
3: Iya.
0: Kabar baik kok, Mama Dewi.
3: Pujinya, puji Tuhan.
0: Puji.
3: Baik-baik seperti
0: karate
3: di studio.
0: Oke, baik-baik. Tapi kalau sekarang ini lagi musim apa lagi di Osao ini?
3: Sekarang di Osao lagi musim daun bawang.
0: Oh, daun bawang. Oisau kan ya. Merupakan salah satu tempat yang salah satu tempat pemberhentian begitu. Ke orang don dari ya. Atambua ko, Malaka ko, Soe ko, Keva ko, kalau mau datang Kupang pasti berhenti di Oisau. Dudu-dudu ya. Makan kacang rebus, jagung rebus.
3: Iya.
0: Pokoknya kasih lapas capek di Oisau di situ.
3: Iya.
0: Hmm. Berarti sekarang lagi musim bawang terus. Apalagi?
3: Ada musim bawang dengan musim asam.
0: Oh, musim asam?
3: Ya.
0: Nah, yang bisa kau makan langsung di tempat tuh. Kan soalnya mau kau makan daun bawang tuh, kakak. Itu nanti kau beli, kau bawa pulang. Kalau yang makan di tempat apa? Mungkin ada lagi musim di situ.
3: Kalau makan di tempat, ada musim sekarang tuh musim kacang rebus.
0: Oh, kacang rebus.
3: Ya.
0: Hmm. Jagung juga pasti su ada ya.
3: Nah, baru satu-satu, bukan banyak-banyak.
0: Hmm. Oke okay, deh, itu jagung-jagung manis pulut. Dengan pulut ya?
3: Ya.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih informasinya Mama Dewi. Salamnya buat siapa ini?
3: biasa buat depo open tadi baru lewat. Depo pun orang masalah sana apa-apa.
0: Iya. Protes dia.
3: Selamat malam Opa. Yang kedua buat Kakak Saka di Pariti. Ke Odi di Konveu. Bapak aku di Malobelon. Kakak Revan dengan Om Feu di Sulamu. Ada Mama Ailin di Koniki. Buat Mana Telia Tuli-Tuli. Ada Bunda Asmi. Mama Ima Satuluri. Buat Kadat, selamat bertugas. Pulang hati-hati di jalan. Salam buat Bipung Ade Ganteng bersama Kakak Nona.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih, salam. Selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih. Ya, Mama Dewi dari Wesausu bergabung. Dan aku terdengar dulu ya dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu baru yang baru saya datang kasih masuk di playlistnya Perempat dari Kupang dari Kakak Yomianti ya, berkolaborasi dengan Kakak Tukan Excel, Kakak Advento Wujon ya, dan juga teman-teman dari UOS ini ya. Judulnya Sa Harus Bilang.

0: Gendang atau Sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hontimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, masih mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.
1: Itu bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana, tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah nih.
2: Lu nih kekar mana kok, masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompu motif tenun nih, bagus-bagus toh, dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
1: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi, kok dia pun model tak lalu gagah
2: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katumpung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
1: Tapi, ini barangnya karena mana oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
2: Son usah takut. Depo harga pas di katumpung kantong. Depo kualitas cempolan. Ingat ya. Kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
1: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
2: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
1: Itu su.
3: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT, Momang Latang Aku. Satu lagu dari daerah Manggarai dinyanyikan oleh Ketomong Kakak Putri Widemor. Masih di Basenggol Salam Perempatan dari Kupang 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Salam, selamat malam Kakak Date.
0: Iya, salam, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Pinka di Oibufu.
0: Kakak Pinka?
1: Iya.
0: Pinka dari Oibufu?
1: Iya.
0: Oke, kabar baik Kakak Pinka?
1: Kabar sehat-sehat, Kak.
0: Iya. Malam ini Kakak Pinka mau dengar lagu yang mana?
1: Di Kakak Pungli.
0: Di Beta Pungli itu yang tasi satu ada yang judulnya... sebentar ya. Ini ada yang judulnya Lao Hela Malu Sakit Lagi Luka, kemudian Aumonik Blakalei Sendiri Deng Saki Seng Usabale.
1: Seng Usabale.
0: Seng Usabale. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Salam yang pertama buat Mama Ima, Mama Susan, Mama Rian, Bapak Ako, Bapak Maie, Bapak Dion, Adik Melani, Kakak John, Kakak Mama Anita, Kakak Milky, Kakak Firdi Merdeka, Kakak Firdi Toe, Kakak John Takari, Kakak Joy Molseng, Bapak Dan Enlasi, Ibu Wigati Wonosobo, Kakak Dewi Soomon, Mbak Istila Opa Miller, Mama Jessie, Mama Aileen, Kakak Poni, Kakak Putra, Kakak Reswan, Kakak Dani, dan Kakak Saka dan Kakak Odi.
0: Okay.
1: Kakak Daten, makasih salam.
0: Terima kasih, salam Kakak Pinka ya, dari Oibu Fusu bergabung di 833-499. Kalau di lain telepon WhatsAppnya perempat dari Kupang, halo selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya kalau di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Ini orang atas dong.
0: Oh, orang atas dong.
2: Iya.
0: Righty.
2: Baingat sisiku mana?
0: Oh, reti sisiku mana?
2: Iya.
0: Oh, ini Bet tadi mau pakai bahasa Sabu, reti kolobojo.
2: Reti kolobojo.
0: Bet ada boleh pikir, bye-bye. Ini bahasa Sabu, kalau dari ini dari atas sana. Ini apa itu?
2: Baingat sisiku kolobojo sisiku mana? Mau.
0: Ternyata kolobojo sisiku mana? Mama Rian.
2: Iya.
0: Menemi mama, iye-iyewe.
2: Iye-iyewe mone.
0: Ini su ganti musim berapa kali? Ini Mama Rian baru sampai nih.
2: Iya, mau bilang apa kita?
0: Proyek belum habis juga Mama.
2: Ya.
0: Proyek belum habis juga.
2: Eh, belum habis kaya.
0: Wih, ini proyek 1M nih.
2: Bukan 1M, 5M.
0: Oh, 5M. Pantasan ya. Belum habis-habis. Ini proyek besar nih.
2: Proyek besar. Nanti dia pun saat berbeta kasih tahu ke Daten.
0: Oke. Mama Rian.
2: Ya.
0: Ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Kita mau salam yang buat itu, Ibu Fu tadi itu.
0: Kakak Pinka?
2: Iya, namanya Kakak Pinka.
0: Iya, Pinka.
2: Oke. Salam kenal ya. Makasih Su Senggol. Buat Bunda Asli, Bunda Natalia, Dewi Osao, Bung Saka, Mama Madi, Mama Jessie, Opa Amy, pokoknya buat semua-semua.
0: Baik.
2: Selamat malam saja buat semua. Kompak-kompak selalu di udara. Walaupun beta sudah gabung tetap monitor.
0: Oke.
2: Beta ada lihat nyong satu di sebelah itu.
0: Siapa?
2: Ada live dia.
0: Oh, ada live kok. Oh, nyong Fongki.
2: Iya.
0: Kalau perempat live, kalau perempat pun jadwal live tuh hari Selasa deh, hari Jumat.
2: Oh iya. Nah, oke.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Hela mamat dah. Hela matone iye mama.
2: Iya.
0: Iya. Mama Rian, Raiti, kalau bojo si kemana ini? Sudah bergabung di 833-499. Kalau di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang yang kirim WA, ada dengan Mama Kenny dan

0: Mana?
1: Dengan Anja di TDM.
0: Kakak Anja?
1: Iya.
0: Kakak Anja dari TDM. Wah, ini orang baru juga. TDM berapa ini Kakak Anja?
1: TDM 2.
0: Oh, TDM 2. TDM kan sampai 5 ya kalau saya salah ya?
1: Iya.
0: TDM 2. Oh, ini beta masih bingung ini. TDM 1 dari Bundaran Tirosa situ toh?
1: Kalau beta di depan Hipestor masuk dari Tiga Putra.
0: Iya, maksudnya hitungannya kan dari Bundaran Tirosa ya, TDM 1 kemudian naik ke atas.
1: Iya.
0: Baik, baik. Kabar baik Kakak Anja?
1: Kabar sehat-sehat.
0: Amin. Salamnya buat siapa ini Kakak Anja?
1: Masih dapat lagi, so?
0: Ma, oh iya tadi Mama Rian lupa minta. Beta juga lupa tawar tadi di Mama Rian. Ini Kakak Anja mau dengar lagu yang mana? Di sini ada La Ohela Malu, Sakit Lagi, Luka, Aumonik, Blakalei, Sendiri dan Saki.
1: Sendiri dan Saki.
0: Astaga tuh, Sendiri dan Saki nih. Oke, okay, salamnya buat siapa ini Kakak Anja?
1: Salam yang pertama buat Kakak Odi, Kakak Saka, Kakak Dani, Kakak Revlan, Kakak Putra, Kakak Foni, Mama Aileen, Mama Jessie, Opa Miller, Mbak Isila, Tomon, Kakak Dewi, Ibu Wigati, Bapak Dan, dan Kakak Joy. Pokoknya salam sapu rata, sa.
0: Baik.
1: Buat Kakak Daten, tetap semangat, pulang hati-hati. Salam.
0: Salam, terima kasih Kakak Anja dari TDM. TDM ini singkatan dari Tuak Daun Merah, ya. Terima kasih Kakak Anja sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, sayang sekali terputus ya. Silakan dicoba lagi ya. Dan ini Daten kasih kesempatan buat satu orang lagi yang mau bergabung di line telepon ya. Entah itu di 0811-3820-1043 atau di 0380-833-499 ya. Sambil menunggu, Daten bacakan lagi yang sudah bergabung di WhatsApp-nya perempat dari Kupang. Ada Mama Cantika dari Kuanino. Selamat malam buat Kakak Rogan dan semua kru. Ya ampun, Mama Cantika, beta bukan Kakak Rogan, beta Kakak Daten, Mama Cantika. Mama Cantika mau basenggol salam buat Mbak Isila, Bung Miller, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana, Abang John Takari, Kakak Yuven, ya, kemudian Kakak Foni bersama suami, Kakak Joy di Molo, Kakak Alina di Fateng, Mama Madi, Mama Marlin, Bung Endang, Toomon, ya, buat Bung Revlan juga di Sulamu, dan Bung Melki di Camplong, ya, Bapak Maia juga, Kakak Odi buat Kakak Daten, salam, salam buat keluarga. Terima kasih ya Mama Cantika dari Kuanino sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat dari Kupan. Dan karena sudah tidak ada lagi yang bergabung, Daten tutup sudah ya ketemu kebersamaan di Basenggol Salam Perempat dari Kupan untuk kesempatan ini malam ya. Yang sangat beruntung besok masih bisa bergabung lagi. Ingat besok itu dari jam 9 ya. Besok itu Bapak Mamadun bisa nonton juga di TikTok RR Kupang, karena besok akan live TikTok juga ya dari jam 9 sampai di jam 11 ya, dan bisa bergabung juga di situ ya. Terima kasih buat semua kebersamaan. Datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Setelah Datang pamit bukan berarti Datang akan menghilang sonde. Datang masih terus akan menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Medan, NTT, dan juga dari Timur Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera, hela ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Manusia adalah pencipta kebahagiaannya sendiri. David Thoreau.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kesuksesan dan kegagalan adalah sama-sama bagian dalam hidup. Keduanya hanya sementara. Syahrukan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 24 Suara Budaya Nusantara.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa di Radio Ong semua. Selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan. Dan di ini pagi seperti biasa, Ketong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu nanti lanjutkan lagi dengan renungan pagi, dan nanti akan ada rangkaian informasi. Jangan lupa juga untuk gabung di Bapote, Bapak Mama, Bapak Saudara dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Dan nanti akan ada obrolan akamsi yang menemani aktivitas pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan sendiri akan pernah meninggalkan Ketong sendirian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Lydia.
1: Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, serta saudara-saudari pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, jangan menyia-nyiakan rahmat Tuhan. Hari ini kita merenungkan Injil Matius. Dalam bacaan ini, Yesus menegur kota-kota yang telah menyaksikan begitu banyak mujizat dan karya Allah, namun tidak bertobat. Yesus berkata, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena meskipun mereka melihat kuasa Tuhan bekerja, hati mereka tetap tertutup dan tidak mengalami perubahan hidup. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sungguh menghargai rahmat Tuhan yang setiap hari kita terima? Ataukah kita sudah terbiasa dengan segala berkat, sehingga kehilangan rasa syukur dan semangat untuk berubah? Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, serta umat Allah yang diberkati Tuhan, setiap hari Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan kesempatan untuk berbuat baik. Kita juga menerima sabda Tuhan melalui gereja, doa, dan berbagai peristiwa kehidupan kita. Semua itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Namun seringkali kita menjadi seperti penduduk Korasim dan Betsaida. Kita melihat kebaikan Tuhan, tetapi tidaklah berubah. Kita mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya. Kita berdoa, tetapi masih menyimpan kebencian. Kita mengikuti perayaan liturgi, tetapi belum sungguh-sungguh memperbaiki sikap hidup. Yesus mengingatkan bahwa Yang terpenting bukanlah banyaknya mujizat yang kita lihat, melainkan perubahan hati yang lahir dari pengalaman akan kasih Allah. Pertobatan bukan hanya soal menyesali dosa, tetapi adalah keberanian untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, serta umat Allah yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita merenungkan Injil Matius, dan dalam bacaan ini Yesus menegur kota-kota yang telah menyaksikan begitu banyak mujizat dan karya Allah namun tidak bertobat. Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, sebab meskipun mereka melihat kuasa Tuhan bekerja, hati mereka tetap tertutup dan hidup mereka tidak mengalami pembaharuan." Dan sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita sungguh menghargai rahmat Tuhan yang setiap hari kita terima? Dalam kehidupan masyarakat kita di NTT, tidak sedikit keluarga yang sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, tantangan pendidikan anak, persoalan pekerjaan, maupun masalah sosial lainnya. Dan dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kita seorang diri. Ia justru hadir dan mengundang kita untuk bangkit. Rahmat Tuhan yang sering hadir melalui kesempatan-kesempatan sederhana seperti kemauan kita untuk bekerja keras, keberanian kita untuk berdamai dengan sesama, dan kesetiaan untuk saling menolong. Tuhan pasti membuka jalan, tetapi kita juga harus melangkah dengan iman dan usaha yang sungguh-sungguh. Injil hari ini mengingatkan bahwa rahmat yang kita terima harus juga menghasilkan buah. Jangan sampai kita terima begitu saja berkat banyak, tetapi hidup kita tetap sama. Jangan sampai Tuhan sudah berkali-kali mengetuk pintu hati kita, namun kita pun terus menunda pertobatan. Sebagai ASN, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, pekerja, orang tua, kaum muda, maupun pelajar, kita semua dipanggilnya untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Mulailah dari hal-hal kecil seperti lebih jujur dalam pekerjaan, lebih setia dalam doa, lebih sabar dalam keluarga, lebih peduli kepada mereka yang lebih membutuhkan, dan lebih tekun dalam mengembangkan kemampuan diri kita sendiri. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, serta umat Allah yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pesan penting yang dapat kita bawa pulang hari ini, yakni bahwa Tuhan tidak menilai kita dari seberapa banyak rahmat yang kita terima, tetapi dari bagaimana kita menanggapi rahmat itu. Bahwa semakin besar kasih yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Karena itu, marilah kita tidak menjadi orang yang hanya mendengar sabda Tuhan, tetapi juga melaksanakannya. Jangan menjadi orang yang hanya mengagumi karya Tuhan, tetapi tidak mau berubah. Jadilah murid Kristus yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan semangat baru bagi keluarga serta lingkungan sekitar kita. Semoga melalui sabda hari ini, hati kita semakin terbuka untuk bertobat, semakin bersyukur atas setiap rahmat Tuhan, dan semakin berani membaharui hidup dari hari ke hari. Semoga, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Ampunilah kami apabila seringkali kami kurang bersyukur dan kurang menanggapi kasih-Mu dengan sungguh-sungguh. Bukalah hati kami agar mau bertobat dan memperbaiki hidup kami setiap hari. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, serta seluruh masyarakat NTT. Semoga kami setia selalu menjadi saksi kasih-Mu yang membawa harapan dan damai bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara tidak sedang mengakui keberadaan saudara hari ini baik atau buruk, tapi saudara sedang mengakui bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Angkat kedua tangan bersama-sama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat realisasi pengadaan beras petani mencapai 7.407 ton setara dengan beras hingga 12 Juli 2026. Jumlah tersebut ditargetkan Maksud kami jumlah tersebut telah melampaui target pengadaan tahun 2026 yang sudah ditetapkan sebesar

sebesar 103%. Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam bilang kalau capaian tersebut juga lebih tinggi kalau misalkan dibandingkan dengan realisasi pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 6.000 ton. Menurut Arahim, peningkatan serapan beras didorong oleh produksi yang masih berlangsung di sejumlah daerah sentra padi di NTT. Karena itu, Bulog optimis volume pengadaan masih akan terus bertambah hingga akhir tahun 2026. Beralih ke informasi berikut. Perpustakaan kini Sonde lagi hanya dikenal sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam buku. Seiring perkembangan teknologi digital, perpustakaan sudah bertransformasi menjadi ruang belajar, pusat kreativitas, tempat berkolaborasi sekaligus penyedia layanan informasi yang membantu masyarakat memperoleh pengetahuan yang akurat dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Chris Miljanto Ratopira, bilang kalau profesi pustakawan sudah mengalami transformasi yang signifikan. Dia bilang, selain menjalankan tugas klasik sebagai pengadaan, pengolah koleksi, layanan sirkulasi dan referensi, pustakawan sekarang juga mengelola koleksi digital seperti e-book, jurnal elektronik, repositori, sampai memberikan rekomendasi bacaan sesuai kebutuhan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di hari ini, hari yang baru ya, hari yang penuh pengharapan dan kesempatan lagi buat Ketong bisa mewujudkan impian ataupun mimpi-mimpi, cita-cita yang belum sempat terwujud kemarin ya. Dan di pagi ini di Bapote, Beta Christine menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua. Seperti biasa Bapak Mama Bahas Saudara, di ini pagi Ketong akan membahas ya satu topik. Jadi topik ini pagi tentang takut kehilangan informasi. Ketong tahu kalau di era digital ini kan banyak sekali hal-hal baru yang bisa Ketong ketahui dengan cepat dan mudah ya. Nah Bapak Mama Bahas Saudara dong semua, kalau Bapak Mama sendiri ini merupakan tipe orang yang kalau ada tempat-tempat baru ataupun informasi-informasi itu merupakan tipe orang yang harus tahu lebih duluan, atau Bapak Mama Bahas Saudara merupakan tipe orang yang oh kok nanti jika Ketong bisa tahu dari mulut ke mulut juga nanti akan tahu ya, atau mungkin nanti kalau Sony ada orang yang pigi di itu tempat yang baru, Ketong juga bisa pigi. Sony perlu harus berantri ataupun antri panjang-panjang begitu ya. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Ote menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua di ini pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar, orang Sabu adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Mereka dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Orang Sabu dengan kekayaan budaya dan tradisi mereka memainkan peran penting dalam mozaik budaya Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, komitmen untuk melestarikan warisan budaya mereka tetap kuat. Ritual perdamaian tali manudakba adalah salah satu praktek budaya yang penting dalam masyarakat Sabu yang mendiami Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Ritual ini memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan sosial di kalangan anggota komunitas. Seperti apa sejarah dan makna dari ritual ini? Jefferson H. Fernando, pemerhati budaya dan juga ketua komunitas GPS, menjelaskannya untuk kita.
2: Jadi, tali manudakba itu artinya taji ayam atau sabung ayam dakba. Sabung ayam dakba ini punya sejarah bahwa ini sesuatu keputusan bersama, kesepakatan bersama para leluhur orang Sabu pada zaman dulu untuk mengakhiri perang. Zaman dulu di Sabu ini perang suku itu sungguh masif. Selain perang suku, ada juga perang wilayah adat. Nah, wilayah adat yang antara wilayah adat satu dengan yang lain. Karena di Sabu kita ketahui bahwa kita ada 6 wilayah adat. Ada wilayah Dakba, Dimu, Mehara, Rajua, Menia. Nah, mereka ini seringkali berperang dalam perebutan tanah, dalam beberapa hal. Oleh sebab itu, mereka bersepakat, sadar bahwa kalau mereka berperang terus-menerus, maka generasi mereka bisa punah. Dan tidak ada lagi rasa persatuan di kalangan orang Sabu. Sehingga mereka sepakat untuk menggantikan perang ini dengan taji ayam. Jadi perang ayam saja. Itulah sebabnya ada muncul namanya ritual tali manudakba. Tinggal beberapa wilayah adat yang benar-benar murni melaksanakan ritual itu. Wilayah adat di Liai. Karena di Liai itu masih menjalankan secara 100% semua tahapan-tahapan yang ada dalam ritual adat itu. Kalau di wilayah adat Liai, itu ritual adat tali manudakba itu dilaksanakan pada Warudakba. Warudakba, perhitungan kalender adat wilayah adat Liai. Tepatnya pada, ya udah mulai dari pas hari purnama atau dalam hitungan kalender adat Sabu itu disebut Iluwara. Nah, di situ juga di hari yang bersamaan paginya itu juga ada Tabana, di mana anak-anak yang Cingitiu menjalankan tabah di situ. Artinya di Madrega menjadi warga masyarakat Cingitiu. Malam hari dan besoknya baru dilaksanakan tali manudakba itu. Itu gambaran umum tentang sejarah dan makna dari ritual tali manudakba.
1: Tali manudakba bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok yang berseteru. Ritual ini diadakan untuk mengembalikan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat dengan cara menyelesaikan perselisihan melalui proses yang diakui dan dihormati secara adat. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di tempat yang sudah ditentukan oleh Dewan Dewama.
2: Jadi namanya kesepakatan, maka waktu zaman dulu mereka sudah sepakat bahwa kegiatan ritual tali manudakba ini di mana mereka melakukan sabung ayam di hari pertama mereka akan laksanakan di Kampung Adat Kologopo, di mana Kampung Adat Kologopo ini menjadi salah satu pusat pemerintahan adat yang ada di Liai. Jadi disitulah kampung adatnya Deorai atau Deogopo namanya. Itu di hari pertama mereka laksanakan di situ. Hari kedua baru mereka bergeser ke namanya di kawasan upacara adat Kolorame. Tempatnya tidak jauh dari Kologopo. Itu di desa Ilogo di kecamatan Sabuliae. Jadi hari pertama dan hari kedua. Dan dalam pengelompokan Adamanu, Narasuku dan Kerogo itu juga mewakili antara atas dan bawah dua kubu. Jadi kubunya Deorai dengan kubunya Pulodo. Jadi anggap saja mereka berdua yang berperang antara Deorai dan Pulodo. Nah, Deorai punya kubu terdiri dari beberapa suku yang diwakili oleh namanya Adamanu itu tadi. Begitu juga Pulodo. Jadi di semua wilayah adat sebenarnya dua kubu itu yang berperang antara Pulodo dan Deorai.
1: Jefferson mengatakan dari beberapa wilayah adat yang ada di Kabupaten Saburai Jua yang melaksanakan ritual tali manudakba ini, hanya tersisa wilayah adat Liai saja yang masih menjalankan secara utuh setiap tahapan yang ada.
2: Sampai detik ini, di Liai masih menjalankan ritual itu secara sempurna yang mereka laksanakan. Di beberapa wilayah adat sudah tidak sempurna lagi, tidak begitu menjaga lagi keasliannya.
1: Jefferson menambahkan tahapan-tahapan dalam wilayah adat Liai dilaksanakan secara utuh karena masyarakat setempat menyadari upaya pelestarian penting dilakukan agar generasi berikut tidak melupakan budaya mereka.
2: Hari ke-15, hari purnama itu, tahapan untuk tali manudakba itu sudah dimulai. Nah, yang pertama awalnya dia laba ada, itu semacam pembersihan rumah-rumah adat yang nanti perwakilan suku itu akan berangkat dari situ. Jadi mereka pembersihan rumah, habis itu mereka membagari rumah itu dengan duri supaya orang tidak sembarang masuk ke dalam rumah adat itu karena malamnya akan disakralkan oleh masyarakat yang nanti mengikuti kegiatan tali manudakba itu. Nah, setelah laba ada, malamnya baru ada istilah puraka dia. Itu yang dilaksanakan. Ada tiga tokoh yang akan berperan penting dalam memimpin ritual dalam tali manudakba ini di masing-masing Adamanu itu, yaitu Maukia, Rolilodo, dan Pigarai. Tiga orang inilah yang melaksanakan kegiatan ritual puraka itu, pembersihan seluruh alat-alat yang akan digunakan besok untuk ke tempat taji, misalnya tombak, pisau parang atau pisau ayam. Nah, disitulah mereka melakukan pembersihan. Setelah itu nanti pada malam hari sekitar jam 12 baru ada yang istilahnya uri. Uri itu semacam meminta petunjuk kepada leluhur dan meminta keberuntungan untuk hasil tadi besoknya. Nah, mereka mendoakan, meminta keberuntungan dan meminta supaya ayam mereka menang dan juga supaya ayam lawan lemah. Jadi setelah mereka doa, baru orang Sabu ini kan berdoa selain melalui ritual, dia juga melalui nyanyian kan. Yang namanya hoda, nyanyian sakral. Dia akan memanjatkan doa selain doa secara pribadi yang di tiang induk rumah adat itu atau di teru itu, mereka juga melakukan doa bersama dalam bentuk nyanyian sakral. Nah, hoda itu memanggil arwah-arwah leluhur untuk datang pada malam itu bersama-sama dengan mereka.

0: Dalam pelaksanaan ritual adat Tali Manudakba ini, peserta ritual adalah para moneama dan masyarakat adat yang ada dalam lingkungan rumah adat.
1: Ya, kalau untuk peserta Tali Manudakba, itu hanya moneama dengan masyarakat yang tadi berangkat dari kampung adat itu, dari rumah adat. Sedangkan masyarakat umum boleh datang, tapi untuk menonton. Jadi misalnya, kalau yang masyarakat yang peserta ritual, itu yang di mereka berangkat dari kampung adat atau dari rumah adat, dan itu harus berpakaian adat, dan mereka sudah dikarantina sejak malam di dalam rumah adat itu, mereka tidak keluar kemana-mana lagi. Jadi macam misalnya puasa, mereka puasa di situ. Sehingga kalau kita lihat bahwa kenapa saya bilang masih sangat sakral di Lia itu, suasananya sama dengan suasana dulu. Kalau di tempat lain orang masih berjualan di situ. Di sana tidak boleh berjualan. Murni melaksanakan ritual. Tidak boleh ada aktivitas-aktivitas lain di luar aktivitas taji ayam itu tadi. Seperti misalnya ada judian, ada transaksi jual beli, itu dilarang.
0: Yang unik bagi para peserta yang terlibat dalam ritual tersebut, ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi sejak dari lingkungan rumah adat hingga tiba di arena Tali Manudakba.
1: Iya, ada seperti misalnya tidak berbicara kata-kata kotor, tidak mandi, tidak boleh mandi pakai sabun. Ada hal-hal teknik lainnya seperti ketika jalan ke arena tidak boleh lagi berkomunikasi dengan orang lain gitu. Ya, kalau sampai di arena itu tidak boleh duduk. Harus berdiri tuh menunggu semua dulu peserta datang, dan diorai sebagai pimpinan tertinggi datang, dia duduk duluan baru semua duduk. Terus yang kedua itu semacam tidak boleh makan minum, buang air kecil atau buang air besar selama kegiatan itu berlangsung.
0: Jefferson mengatakan banyak nilai yang terkandung dalam ritual Tali Manudakba ini yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga.
1: Yang pertama tadi ya soal nilai perdamaian. Yang kedua nilai persatuan. Yang ketiga itu nilai-nilai kedisiplinan, penghormatan terhadap sebuah sistem yang ada, terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Berdamai artinya menghargai dan menghormati manusia ciptaan Tuhan. Karena itu, masyarakat Sabu sadar, leluhur-leluhur Sabu sadar akan hal ini. Dan yang mungkin ada nilai gotong royong, tanya di situ. Nilai gotong royong antara masyarakat adat. Bagaimana mereka bergotong royong, sama-sama mensukseskan kegiatan ritual, dan juga dalam hal syukuran tadi. Jadi misalnya mereka akan patungan untuk beli hewan, seperti beli babi untuk sama-sama syukuran. Jadi dibagilah makan bersama. Nah, itu nilai-nilai yang ada dalam ritual ini.
0: Sebagai pemerhati budaya, Jefferson berharap orang Sabu bersama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah aktif dalam melestarikan tradisi dan budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan mereka.
1: Kalau saya lihat ya, pemerintah selama ini mendukung kegiatan itu. Misalnya mereka memfasilitasi para moneama dengan izin keramaian. Bagaimana mengurus administrasi, ya namanya kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga harus ada izin keramaian dari kepolisian. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini dari dinas dan bidang kebudayaan lah yang selama ini membantu moneama memfasilitasi persyaratan administrasi ya untuk dibawa ke pihak kepolisian. Berikutnya juga pemerintah juga memberikan insentif atau apresiasi kepada para moneama dengan memberikan insentif per bulan. Dan ini menurut saya bentuk dukungan dari pemerintah terhadap bukan saja pelestarian soal ritual Tali Manudakba, tapi seluruh ritual yang ada. Karena itu sangat membantu moneama dalam menjalankan ritual. Harapannya adalah masyarakat adat tetap menjaga dan melestarikan budaya ini, sehingga harus tetap terjaga keasliannya. Jangan lagi, terlebih khusus di masyarakat adat Liai itu tadi, jangan lagi bergeser seperti di wilayah-wilayah yang lain. Karena di wilayah lain saya lihat sudah mulai bergeser ke arah modernisasi. Yang kedua, kita punya harapan bahwa bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi agar ritual adat ini kan masuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, pemerintah difasilitasi untuk didaftarkan menjadi WBTB di kementerian ke depan. Sehingga ritual ini menjadi salah satu ritual atau warisan budaya tak benda yang diakui oleh negara. Karena saat ini baru dua yang telah terdaftar menjadi WBTB, yaitu berdoa sama hole. Sedangkan masih banyak ritual-ritual yang perlu didaftarkan dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai WBTB milik orang Sabu dan Jua. Dan saya pikir dari sisi pariwisata yang perlu dipromosikan ke depan dan perlu dimasukkan ke dalam kalender event pariwisata tahunan, sehingga orang datang melihat bahwa ritual ini benar-benar masih dijaga dan orang memahami apa makna dari ritual ini.
0: Pendengar, ritual tali manudakba adalah merupakan cerminan dari kekayaan tradisi dan kebiasaan orang Sabu dalam mempertahankan warisan budaya mereka dengan cara unik dan bermakna. Saya, Delianti Babo, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Baso Diara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semua dalam keadaan baik-baik sa. Buat Bapak Mama mungkin yang pagi ini sibuk, anak-anak masih, khusus yang SMA ya, masih melakukan kegiatan MPLS juga. Selamat beraktivitas, selamat melakukan yang terbaik ya di hari ini. Jadi ini pagi di Bapote, Kotong Mbak omong tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering kali Kotong lakukan. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, di era digital saat ini ya, memang memiliki dampak positif, di mana Kotong bisa tahu banyak hal yang mungkin bukan ada di daerah tempat tinggal Kotong ya, atau mungkin Kotong bisa banyak tahu informasi-informasi begitu. Tapi terkadang aktivitas yang Kotong lakukan dengan bermedia sosial, cari tahu akhirnya membuat Kotong jadi seni mau ketinggalan informasi ya. Sedikit-sedikit cek informasi. Nah, Bapak Maba, Saudara dong semua, mungkin ada juga di antara kita ya yang seringkali mungkin punya atau pengalaman pernah mengalami yang namanya ini, kok kenapa banyak orang yang kumpul-kumpul penasaran begitu dan ingin mencoba sesuatu yang baru ya. Jadi ketika ada yang baru atau mungkin seperti tempat hiburan yang baru dibuka, terus itu tempat makan yang baru dibuka ya, Kotong rasa-rasanya tuh jadi Sony mau ketinggalan. Pokoknya biar antri dia 2 meter ju, atau mungkin antri dia pun jarak ju 100 meter Kotong pigi. Intinya di mana ada keramaian di situ ada Kotong ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, bisa jadi ini Kotong sedang mengalami yang namanya FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu ya, ketinggalan tren yang sedang terjadi, apalagi ketinggalan informasi terbaru ya. Ya, dan kalau Bapak Mama, Bapak Saudara sendiri merupakan tipe orang yang seni mau ketinggalan hal-hal baru, atau Bapak Mama, Bapak Saudara merupakan tipe orang kok nanti juga dia akan tahu sendiri ya, atau mungkin kok nanti juga Tom bisa coba itu restoran, atau coba itu makanan yang ada tren, atau coba itu permainan-permainan yang baru diperkenalkan. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan benar pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat siri berisi siri pinang dan uang yang nilai nominalnya tidak dipersoalkan. Tuturan adat Natoni juga berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dalam kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Saat ini, kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, pernah Son ya Kotong merasa bahwa waktu duduk santai as to scroll-scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul perasaan ini kayak ada informasi seru, kenapa baru bete yang tahu, kenapa lihat di daftar like banyak kawan yang su tahu, su like gitu ya. Atau mungkin Kotong pernah merasa panik ketinggalan update terbaru dari teman-teman. Nah, biasanya perasaan ini disebut sebagai FOMO, fear of missing out. Dan di era serba digital ini ya, hampir setiap orang itu pernah merasakannya. Kayak ini ada gosip terbaru ya. Itu biasanya ya FOMO, paling banyak yang FOMO kalau soal isu-isu menarik seperti itu ya. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau Bapak Mama, Bapak Saudara sendiri ini tipe orang yang ketika ada informasi terbaru atau mungkin ada tempat-tempat menarik baru yang di ini ya, yang dipromosikan di media sosial ataupun diperbincangkan di media sosial, terus tiba-tiba langsung tanpa tunggu babi bu bebo langsung meluncur ke tempat baru itu atau mungkin ke sumber informasi ya. Atau Bapak Mama, Bapak Saudara tipe orang yang iko nanti jo ketong bisa rasa kalau misalkan orang susun terlalu banyak yang antri, atau mungkin kok nanti jo pasti akan ada yang kasih tahu, ada informan-informan yang akan memberitahukan kita dengan sendirinya tanpa harus cari tahu lebih mendalam ya. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi sekali lagi, Bapak Mama, Bapak Saudara ini tipe orang yang mau tahu sekali tentang hal-hal baru atau biasa saja, soalnya perlu terlalu yang harus cari tahu kemana-kemana. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4, RRI Kupang.
4: Bapak Mama, Bapak Saudara, Berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bupati Manggarai Barat Heribertus Geradus Lajunabit meresmikan pemanfaatan rumah adat Gendang Ngawi Roeng Timung di Desa Golo Cador, Kecamatan Wairi. Peresmian ditandai dengan penggundingan pitai yang disaksikan para tua adat dan masyarakat setempat, kemudian dilanjutkan dengan ritus adat Kebeng sebagai ungkapan syukur atas rampungnya pembangunan rumah gendang yang menjadi simbol persatuan masyarakat. Pas kasih sambutan, Bupati Heri bilang keberhasilan pembangunan rumah gendang menjadi bukti kalau nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong masih terpelihara di tengah masyarakat Manggarai. Bupati berharap

Atap rumah gendang Ngawe Roeng Timung Sonde hanya berfungsi sebagai bangunan adat, tetapi juga jadi pusat pelestarian budaya, tempat untuk bermusyawarah, serta ruang penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui mekanisme adat. Beralih ke informasi berikut. Penyusunan peraturan desa menjadi langkah penting untuk jaga kelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Ini regulasi dinilai dapat memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai adat yang mulai tergerus perkembangan zaman. Pemerhati budaya Leo Petrus V bilang, penyusunan perdes perlu dilakukan melalui kerjasama antara pihak pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga yang berasal dari desa namun berdomisili di luar kampung. Dia bilang keterlibatan berbagai pihak akan menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Dia kasih tahu keberadaan perdes, Honde hanya berfungsi melindungi warisan budaya, tetapi juga jadi landasan dalam mengembangkan potensi wisata berbasis budaya dan situs megalitikum. Dia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur agar potensi wisata budaya dapat berkembang secara optimal. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Gebang dan Bapak Mama Bahas Saudara masih di Baputih. Aku tuh masih mau omong tentang Bapak Mama Bahas Saudara merupakan tipe orang yang kalau ada sesuatu kalau ada hal-hal baru seperti tempat hiburan yang baru, mungkin tempat jual baju yang baru, tempat jual makan yang baru, ataupun ya hal-hal yang menghibur begitu, itu merupakan Bapak Mama Bahas Saudara merupakan tipe orang yang langsung buru-buru pergi di sana biar mau antri panjang jurusan ya apa-apa, atau Bapak Mama Bahas Saudara merupakan tipe orang yang sudah doh kok nanti ji bisa pergi ha. Nah, atau mungkin Bapak Mama Bahas Saudara secara garis besar ya merupakan tipe orang yang pokoknya apapun yang terjadi selama matahari masih terbit di sebelah timur dan matahari masih terbenam di sebelah barat, informasi-informasi yang terjadi di sekitar ketong harus diketahui terlebih dahulu. Ya, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ini pagi Bapote menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Bahasa Daerah masih di Bapote ini pagi ya. Kita masih beromong tentang hal-hal baru yang seringkali menarik perhatian. Entah itu tempat-tempat hiburan, ya tempat makan, atau mungkin isu-isu baru yang bagi sebagian orang ya, sonde semua sih. Kalau misalnya ada isu baru, sayang sekali kalau dilewatkan. Ya, kalau menurut Bapak Mama Basaudara merupakan tipe orang yang kalau ada hal-hal baru, entah itu tempat hiburan, kuliner, atau isu-isu yang menarik ya, yang sedang ramai diperbincangkan, itu harus menjadi orang nomor satu yang paling tahu. Atau Bapak Mama Basaudara tipe orang yang ya sudah, kok nanti juga teng tahu sendiri. Mau tahu ini hari atau mau tahu besok juga Sony ada di pembeda ya. Ceritanya juga masih tetap sama, kecuali ada yang tambah-tambah bumbu begitu. Ya, jadi silakan buat Bapak Mama Bahas Saudara yang mau gabung, silakan melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Silakan sampaikan komentarnya, pendapatnya Bapak Mama ya. Di pagi ini, tema pagi ini tentang FOMO, fear of missing out, takut untuk ketinggalan hal-hal baru yang sedang menjadi tren ya. Apalagi kalau misalnya gosip baru itu ya, isu-isu menarik. Ada satu topik, satu nama yang diperbincangkan, itu sangat panas, hot sekali ya, langsung seperti gula yang dikerumuni oleh semut ya, langsung tiba-tiba rame ya, yang mungkin kemarin-kemarin musuh bebuyutan tiba-tiba langsung jadi kawan akrab, jadi bestie ya, untuk membahas satu nama yang sangat menarik. Ya, silakan buat Bapak Mama Bahas Saudara dong semua yang mau gabung, boleh melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapote menemani Bapak Mama Bahas Saudara dong semua di ini pagi sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam, tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu, menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Masih dari seputaran Jalan Tumpilo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radio Ong Semua masih di Bapote ya. Ketong masih beromong tentang FOMO ya. Ketong kalau lihat media sosial ya, lihat media sosial scrolling itu selalu ada hal-hal baru yang bikin ketong jadi penasaran. Nah, Bapak Mama, saudara semua, biasanya FOMO, fear of missing out, takut untuk ketinggalan informasi-informasi penting ya, apalagi kalau informasinya atau isunya itu berkaitan dengan nama seseorang. Itu seringkali dipengaruhi oleh media sosial. Jadi media sosial itu memegang peran besar untuk meningkatkan perasaan Sony mau ketinggalan begitu ya, Sony mau kehilangan informasi-informasi terbaru begitu ataupun hal-hal baru ya. Nah, Bapak-bapak, saudara, dengan mudahnya ketong lihat foto teman sedang berlibur, terus itu prestasi orang lain atau tren terbaru, sehingga seringkali ketong itu merasa ketinggalan, Sonde ikut serta, atau dengan bahasa kasarnya mungkin itu Sonde diajak ya. Jadi Bapak-bapak, saudara, terlebih lagi algoritma media sosial itu kan dirancang untuk menampilkan konten yang menarik perhatian, sehingga makin sulit untuk ketong untuk bisa melepaskan diri dari perasaan takut untuk ketinggalan. Nah, selain itu, Bapak Mama, saudara, tekanan sosial dan lingkungan, jadi lingkungan sosial kita, baik itu di dunia nyata maupun di media sosial, itu juga sangat berpengaruh ya terhadap munculnya takut ketinggalan begitu. Aku takut ditinggalkan. Nah, Bapak Mama, saudara, ketika orang-orang di sekitar ketong mengikuti satu tren, ketong merasa ada tekanan untuk melakukan hal yang sama agar Sonde dianggap ketinggalan, atau orang bilang, ih baru bangun kok Son pernah tahu ini informasi. Nah, Bapak Mama, saudara dong semua, kalau Bapak Mama merupakan tipe orang yang takut ketinggalan tren atau takut ketinggalan informasi ya, atau Bapak Mama, Bapak Saudara tipe orang yang biasa-biasa sah, kenapa juga harus terlalu pusing ya dengan hal-hal seperti itu, toh nanti bisa tahu juga dengan sendirinya. Silahkan sampaikan Bapak Mama, Bapak Saudara dong pun komentar melalui ketumpung line telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upaya pengurangan resiko bencana bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari kearifan lokal Puar Cama milik masyarakat Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Kawasan hutan Beliling adalah kawasan yang tidak digunakan sebagai lahan untuk berladang atau kegiatan pertanian lainnya. Penguasaan terhadapnya ada di tangan Tua Golo atau Ketua Adat. Dalam mekanisme adat, mengambil isi puar atau hutan untuk kepentingan apapun tidak dilakukan secara bebas, tetapi harus seizin Tua Golo dengan menggunakan mekanisme adat yang disebut tuak, yaitu prosedur meminta isi hutan dengan membawa rokok, uang secukupnya, dan sopi. Dalam membuat keputusan, Tua Golo akan memanggil Tua Batu, penjaga kampung, untuk melakukan cama atau musyawarah terkait permintaan anggota keluarga yang berkeinginan untuk mengambil isi puar. Pengambilan kayu oleh masyarakat tidak dalam skala besar untuk dijual, tetapi sekedar untuk kebutuhan membangun rumah atau kayu api. Adanya peraturan tidak tertulis ini menjadikan sumber daya alam di hutan Beliling tetap terjaga, sehingga bermanfaat sebagai pencegah bencana kekeringan dan longsor di daerah Manggarai Barat.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua ya. Ketika seseorang mengalami yang namanya takut kehilangan ataupun takut ketinggalan informasi, biasanya dia akan membandingkan diri dengan orang lain ya. Kotong merasa bahwa kotong kurang sempurna jika dibandingkan dengan apa yang ditampilkan oleh orang lain di media sosial. Padahal setiap orang itu punya perjalanan hidup yang berbeda-beda ya. Jadi FOMO itu bisa biasanya dipicu karena kurang rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa sondai percaya pada dia punya kemampuan sendiri, dong itu cenderung mencari validasi dari lingkungan sosial. Nah, hal inilah yang membuat mereka merasa cemas atau takut ketinggalan jika sondai terlibat dalam satu aktivitas ataupun tren yang baru. Nah, Bapak Mama, Saudara, mengurangi aktivitas kita di media sosial itu menjadi salah satu cara yang ampuh untuk bisa memulihkan ya semua racun-racun yang ada di pikiran kita. Dan yang pasti tetap memprioritaskan hidup. Tentukan apa yang benar-benar penting dalam kotong punya hidup ya. Dan dengan menetapkan prioritas yang jelas, kotong akan lebih mudah menolak hal-hal yang sesuai dengan kotong punya tujuan hidup dan juga bisa mengurangi yang namanya rasa takut ketinggalan. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama dong semua. Terima kasih yang masih tetap setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Jangan lewatkan juga nanti di pukul 9 akan ada obrolan akam sih. Jadi nanti kita akan omong dengan Kakak Nona dan juga Bapak Babin dan Bapak Desa yang ada di Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Kalau dulu dikenal sebagai Desa Miras, ya Desa Penghasil Miras, sekarang sudah berubah menjadi desa yang lebih produktif. Desa yang kalau mau dibilang bisa memproduksi gula lempeng, es itu dong jual kembali di pasar dan menghasilkan, mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Kira-kira seperti apa ya perjuangan Kakak Nona dan juga bapak-bapak yang ada di Desa Benu untuk mewujudkan desa yang awalnya disebut sebagai Desa Miras menjadi desa produktif. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung untuk menyapa ataupun mungkin tanya-tanya ya dengan pelaku UMKM dari Desa Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Desa Wolotopo Timur Kabupaten Ende susiap sejumlah langkah strategis untuk jaga kelestarian kampung megalitik Wolotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Ini upaya dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi, sampai pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Penjabat Kepala Desa Wolotopo Timur Martinus Vincentius Laka bilang, pelestarian kampung megalitik butuh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu pemerintah desa akan kasih kuat kerjasama dengan tokoh adat, kasih hidup kembali berbagai ritual dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pemerintah desa berharap langkah-langkah yang disiapkan sonde hanya jaga kelestarian situs megalitik, tetapi juga kasih manfaat ekonomi buat masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya. Beralih ke informasi berikut, bagi masyarakat di Kampung Adat Ute yang